0: LRT Jakarta yang disampaikan oleh Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung pada peresmian LRT Jakarta Rute Kelapa Gading Manggarai kemarin. Presiden Prabowo menilai pelibatan Danantara dalam pembangunan LRT sebagai moda transportasi publik cepat berbasis rel di Jakarta menjadi salah satu bentuk akan semangat gotong royong mewujudkan kepentingan nasional. Sebab diungkapkan Presiden Prabowo Subianto, dalam membangun LRT yang mengintegrasikan sejumlah transportasi lain yang menghubungkan wilayah aglomerasi Jabodetabek bukan hanya menjadi tanggung jawab Provinsi DKI Jakarta.
1: Mau kerjasama, bangsa ini akan bangkit menjadi bangsa yang luar biasa. Saya tadi ada sedikit harapan ya dari Gubernur Danantara untuk ikut membantu. Saya kira Danantara wajib membantu. Ya. Karena DKI bukan hanya milik orang yang tinggal di DKI. DKI milik seluruh bangsa. Ya.
0: Sementara itu sebelumnya Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan pemerintah provinsi Pemprov DKI Jakarta berkomitmen akan memperluas jangkauan LRT ke sejumlah wilayah di Jakarta sebagai upaya mengintegrasikan akses transportasi publik. Untuk itu diungkapkan Pramono diperlukannya bantuan dari pemerintah pusat melalui Danantara dalam mewujudkan pembangunan LRT di sejumlah wilayah di Jakarta.
2: Kami akan melanjutkan LRT ini dari Kelapa Gading sampai dengan JIS, kemudian dari Velodrome sampai dengan WUS, kereta cepat. Bapak Presiden akan lebih mengembirakan kalau kemudian Bapak tugaskan Danantara juga ikut membantu kami, Pak. Bapak Presiden yang kami hormati, kami terus berkomitmen untuk memperkuat sinergi berbagai pihak untuk memastikan bahwa transportasi di Jakarta semakin baik.
0: Dalam kesempatan itu, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menjelaskan bahwa pembangunan LRT Jakarta Rute Kelapa Gading Manggarai tersebut menggunakan dana APBD yang dihimpun dari hasil investasi senilai 12,1 triliun rupiah. Hal ini dinilai Pramono menjadi gambaran akan tingginya kepercayaan investor untuk menanamkan investasinya di Provinsi DKI Jakarta. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dan itu tidak mungkin terjadi tanpa ada rasa aman, nyaman, dan juga kepercayaan investor dari manapun tentang Jakarta.

0: Kita beralih ke informasi lainnya. Kali ini meningkatnya angka kekerasan digital terhadap anak memerlukan kolaborasi dan peran orang tua, serta penegakan tegas secara regulasi dari pemerintah. Kami hadirkan informasi lengkap dalam laporan khusus Pro 3 disampaikan Saada Tudaren.
1: Laporan khusus. Kekerasan ya dengan menggunakan media digital ini menjadi semakin meningkat gitu ya di akhir-akhir ini. Dan tentunya Save the Children dalam rangka Hari Anak Nasional tahun ini.
2: Tren kekerasan digital terhadap anak terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir di tanah air. Maka perlindungan anak di ruang digital dinilai hanya dapat diwujudkan melalui kolaborasi seluruh pemangku kepentingan. Namun tidak cukup sekali, namun harus secara berkelanjutan bersama. Senior Advokasi Manager Save the Children Indonesia, Andri Yoga Utami, mengatakan tren kekerasan digital terhadap anak terus mengalami peningkatan belakangan ini. Perlindungan anak di ruang digital hanya dapat terwujud melalui kolaborasi seluruh pemangku kepentingan secara berkelanjutan bersama.
1: Tren kekerasan ya dengan menggunakan media digital ini menjadi semakin meningkat begitu ya di akhir-akhir ini. Dan tentunya Save the Children dalam rangka Hari Anak Nasional tahun ini ingin juga mengingatkan atau mengajak kepedulian semua pihak gitu ya, dalam rangka untuk membangun satu ekosistem perlindungan anak untuk melindungi anak-anak dari kekerasan atau eksploitasi di dunia.
2: Ditambahkan spesialis perlindungan anak UNICEF Indonesia Astrid Gonzaga Dionisio, bila literasi digital orang tua masih menghadapi tantangan besar akibat kesenjangan informasi serta kemampuan teknologi berbeda.
3: Kita melakukan bersama dengan KPPA dan Bappenas juga melakukan evaluasi, monitoring dan evaluasi. Ada beberapa tantangan tentunya dari segi kualitas, dari segi aksesibilitas. Dan ini saya kira adalah PR. Kami juga harapkan KPAI juga tentu pasti punya monitoring independen seperti itu. Nah, ini harus terus menjadi tanggung jawab kita bersama, baik kementerian di pusat maupun tentu yang daerah.
2: Terpisah, Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafidz menyatakan regulasi PP Tunas menjadi langkah penting mendorong penyelenggara sistem elektronik menghadirkan platform digital yang aman bagi anak.
4: Dan satu persatu kita akan bahas untuk platform X. Sebagai contoh, X telah melaporkan mengunci 250 ribu akun pengguna anak di bawah 16 tahun. Namun sebagaimana kita pahami bahwa di X itu proyeksi akun anaknya mencapai 7 juta akun, sehingga kami menilai upaya tersebut tidak dan belum pada semangat perlindungan anak di Indonesia.
2: Diketahui pemerintah Indonesia melalui Menteri Komunikasi dan Digital akan memberikan sanksi administrasi hingga pemblokiran akses platform digital yang tidak mematuhi peraturan pemerintah atau PP nomor 17 tahun 2025 tentang tata kelola penyelenggaraan sistem elektronik dalam perlindungan anak atau PP Tunas. Sejumlah platform seperti X, Meta, Facebook, YouTube, TikTok, dan Bigo Live telah menonaktifkan ribuan bahkan jutaan akun anak, namun jumlah dari anak yang ada dalam platform masih dinilai belum melindungi anak Indonesia. Sehingga para platform diharapkan segera membenahi fitur yang ramah anak. Demikian, Saada Tudaren, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan berikut tanggapan masyarakat terkait angka kekerasan digital terhadap anak.
5: Sekarang ya, orang-orang ya terutama ya sebelumnya ada HP, ya anak-anak boleh dikatakan disuruh orang tuanya segala dia, ya apa kebutuhannya wong tua itu terus terang saja mentaati. Tapi zaman sekarang kebanyakan itu seandainya sedang nyekel apa megang HP, soal itu disuruh apa saja itu seolah-olah banyak nantinya, nanti sebentar lagi, nanti sebentar lagi, nyampe-nyampe wong tuanya memang kadang-kadang ya karena saking apa namanya yang lagi dibutuhkan orang tua kan harus cepat-cepat dapat.
6: Kalau justru ya ketika anak sejak dini apabila dia di suguhkan hal-hal yang sifatnya berbau kekerasan, berbau hal yang negatif, maka ini akan menjadi referensi dia ketika dia menyelesaikan masalah di kemudian hari. Ini juga akan menjadi referensi dia dalam berinteraksi dengan orang lain. Dan ini membuat kita orang tua akan semakin khawatir ya, akan nanti generasi ke depan ini seperti apa. Kalau kita lihat kan anak-anak kalau bermain game itu biasanya interaksi dengan temannya, kemudian dengan bahasa spontan pun kasar begitu.
0: Dan editorial RRI pagi ini juga mengangkat topik bagaimana perlindungan anak dari ancaman kekerasan digital yang terus meningkat. Naskah disusun oleh Wadi Armi dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
7: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Maraknya kasus kekerasan digital yang menyasar anak-anak belakangan ini telah mencapai tingkat yang sangat mengkhawatirkan. Mulai dari perundungan siber atau cyberbullying, pelecehan online, hingga eksploitasi data pribadi, fenomena ini terus menunjukkan peningkatan signifikan dari waktu ke waktu. Data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Save the Children Indonesia mengungkapkan sebanyak 50,78% anak usia 13 hingga 17 tahun atau sekitar 11,5 juta anak pernah mengalami setidaknya satu bentuk kekerasan dalam hidup mereka. Situasi ini semakin mendesak karena Badan Pusat Statistik mencatat lebih dari 3/4 anak usia 5 hingga 17 tahun telah menggunakan ponsel dan hampir 74% diantaranya aktif mengakses internet. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, menghadapi ancaman yang kian membesar ini, ruang digital yang aman bagi anak tidak akan terwujud jika hanya mengandalkan satu pihak. Perlindungan anak di ruang maya menuntut kolaborasi solid dari pemerintah, lembaga pendidikan, platform media sosial hingga masyarakat. Di tingkat dasar, keluarga adalah garda terdepan. Namun literasi digital orang tua masih menjadi tantangan akibat kesenjangan informasi antar generasi. Karena itu, edukasi digital parenting sangat mendesak agar orang tua mampu mendampingi, membatasi, dan mengarahkan aktivitas internet anak secara bijak. Di sisi lain, negara juga bertanggung jawab menghadirkan instrumen hukum yang tegas. Kehadiran regulasi seperti peraturan pemerintah tunas menjadi langkah krusial untuk memaksa penyelenggara sistem elektronik agar tidak hanya mengejar profit, melainkan wajib menerapkan standar keamanan yang ketat. Mekanisme verifikasi usia, penyaringan konten sensitif, hingga sistem pelaporan yang mudah harus menjadi fasilitas standar di setiap aplikasi. Pada akhirnya, perlindungan anak dari kekerasan digital adalah investasi jangka panjang menyelamatkan masa depan bangsa. Melalui regulasi yang tegas, komitmen industri platform digital dan peran aktif orang tua, kita dapat menciptakan ruang siber yang aman dan ramah bagi tumbuh kembang anak Indonesia. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Dan selanjutnya kita juga akan mengikuti bagaimana Jurnal Musabaqoh Tilawatil Quran atau MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 di Kota Semarang, Jawa Tengah bersama tim RRI Semarang.
8: Kita ikuti informasi seputar Musabaqoh Tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026 dari Kota Semarang, Jawa Tengah.
9: Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
10: Qiraat Mujawad Dewasa MTQ Nasional Semarang di Simpang 5 Semarang. Selengkapnya dilaporkan Ima Arya.
11: Pendengar, pelaksanaan Musabaqoh Tilawatil Quran atau MTQ Nasional 31 2026 di Kota Semarang terus berlangsung di sejumlah majelis. Salah satunya cabang Qiraat Mujawad golongan dewasa yang digelar di lapangan Pancasila Simpang 5 Semarang. Pada sesi pagi, cabang Qiraat Mujawad dewasa diikuti 11 kafilah dari 10 provinsi termasuk kontingen Jawa Tengah. Salah satu peserta dari Sulawesi Tenggara, Muhammad Arif Nur mengatakan, dirinya telah melakukan berbagai persiapan sebelum tampil. Mulai dari latihan hingga mempersiapkan mental.
12: Alhamdulillah, setelah tampil tentunya ya merasa lega dan alhamdulillah ya.
11: Usai tampil, Arif mengaku lega karena telah berusaha memberikan penampilan maksimal sesuai kemampuan yang dimiliki. Selebihnya untuk hasil, dia menyerahkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sementara itu, ofisial kafilah Sulawesi Tengah, Haji Saiful Abdul Somad mengatakan, persiapan peserta telah dilakukan sejak pelaksanaan MTQ tingkat provinsi untuk tampil hari ini. Selain berlatih bersama dengan guru lokal, pihaknya juga mendatangkan pelatih nasional untuk meningkatkan kesiapan para peserta.
12: Persiapan anak-anak kita itu memang sejak setelah event provinsi di sana, sudah banyak latihan-latihan sendiri dengan guru-gurunya yang guru-guru lokal.
11: Ia berharap keikutsertaan Sulawesi Tenggara pada MTQ Nasional 31 di Semarang dapat menghasilkan prestasi yang lebih baik. Ia juga mengapresiasi keramahan masyarakat Semarang sejak kedatangan kontingennya di Kota Semarang. Di sisi lain, penanggung jawab atau PIC Majelis 1 MTQ Nasional 31 menyebut pelaksanaan musabaqoh di lapangan Simpang 5 berlangsung lancar dan tertib.
13: Qiraat Mujawad Dewasa, di mana untuk sesi pagi ini diikuti oleh 11 kafilah dari 10 provinsi.
11: Untuk sesi malam, Majelis 1 Lapangan Simpang 5 Semarang akan kembali menjadi lokasi pelaksanaan cabang tilawah dewasa mulai pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. MTQ Nasional 31 2026 menjadi momentum penting bagi Jawa Tengah karena terakhir menjadi tuan rumah pada tahun 1979 atau sekitar 47 tahun yang lalu. Imam melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
10: Pelaksanaan Musabaqoh Tilawatil Quran atau MTQ Nasional 2026 di Majelis 1 Lapangan Pancasila Simpang 5 Semarang berlangsung lancar dan mendapat antusiasme masyarakat. Pada Rabu 16 September 2026 pagi, majelis tersebut menjadi lokasi pelaksanaan cabang Musabaqoh Qiraat Mujawad golongan dewasa. Penanggung jawab atau PIC Majelis 1 Hamdani mengatakan, sesi pagi diikuti 11 kafilah dari 10 provinsi termasuk Jawa Tengah. Selain Qiraat Mujawad Dewasa, Majelis 1 juga menjadi lokasi pelaksanaan cabang tilawah dewasa pada malam hari. Hamdani menyebut, antusiasme juga terlihat dari masyarakat yang datang untuk menyaksikan langsung rangkaian MTQ Nasional termasuk para peserta didik dari berbagai jenjang pendidikan.
13: Khususnya lagi anak-anak kita, para peserta didik, SD, SMP, kemudian MI, kemudian RA, semuanya ingin menyaksikan pelaksanaan kegiatan Musabaqoh Tilawatil Quran Nasional yang ke-31 di Jawa Tengah.
10: Sementara itu, pelaksanaan MTQ Nasional di Majelis 1 Lapangan Pancasila Simpang 5 Semarang dijadwalkan berlanjut pada Rabu malam untuk cabang tilawah dewasa mulai pukul 19.30 menit waktu Indonesia Barat. Pelaksanaan Musabako Cabang Qiraat Al-Quran Golongan Qiraat Murotal Remaja dan Dewasa di Majelis 4 Masjid Baitur Rahman Semarang mendapat antusiasme tinggi dari masyarakat. PIC atau penanggung jawab Majelis 4, Keri Handayani mengatakan, babak penyisian Qiraat Murotal Remaja dan Dewasa berlangsung pada 13 hingga 17 September 2026. Selanjutnya, pada 18 September akan digelar babak final dengan masing-masing kategori diikuti 6 peserta. Berlangsung di Hall Convention Hall Masjid Agung Jawa Tengah, peserta tilawah dan tartil anak-anak MTQ tahun 2026 di Semarang berkualitas. Pada penilaian Dewan Hakim berfokus pada tajwid, fasohah, keindahan suara, dan irama atau tilawah, serta ketepatan bacaan atau tartil. Di hari ketiga, kategori tilawah masih dalam penyisihan, yakni anak-anak dan remaja, dengan setiap kategori menampilkan 14 kori baik laki-laki maupun perempuan. Ketua Dewan Hakim kategori tilawah, Cecep Abdullah Sahid mengatakan, pada perlombaan hari ketiga, kualitas mengalami kemajuan dan persaingan ketat. Nantinya, pada penampilan akan diambil 3 juara baik putra dan putri.
9: Demikian, Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026, langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
8: Demikian informasi seputar Musabakah Tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026.

0: Dari dunia olahraga, Timnas Hoki Lapangan Putra Indonesia bertolak ke Jepang setelah Timnas Putri dulu berangkat untuk mengikuti Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang 19 hingga 4 Oktober 2026. Kami kutip dari kantor berita Antara, Timnas Putra berada di Grup A bersama India, Jepang, Korea Selatan, Bangladesh, dan Sri Lanka. Sementara Grup B dihuni Pakistan, Malaysia, China, Oman, Uzbekistan, dan Thailand. Kami juga akan kembali mengajak Anda mengikuti beberapa informasi lalu lintas di Tol Pondok Gede Timur, kemudian juga di Polda sekitaran JPU Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Simpang Duo Parang Tritis, dan di Simpang 8 Ulu Palembang bersama Brigadir Denada. Selamat pagi Brigadir Denada, silakan.
1: Ya baik, terima kasih Risti dan selamat pagi pemirsa. Kami laporkan situasi arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan untuk yang pertama kita akan memantau CCTV dari Tol Pondok Gede Timur di mana lalu lintas dari arah Cikampek yang akan menuju ke arah Jakarta saat ini dalam situasi relatif lancar. Belum terlihat adanya peningkatan volume kendaraan dan lalu lintas dari arah sebaliknya juga masih dalam situasi ramai lancar. Diimbau untuk para pengendara untuk tetap berhati-hati dan jaga jarak aman kendaraan Anda. Kita bergeser ke JPU Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan. Arus lalu lintas dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Semanggi maupun yang akan mengarah ke Senayan saat ini dalam situasi ramai cenderung tersendat. Lalu lintas didominasi oleh kendaraan pribadi seperti kendaraan roda 2 dan roda 4 pribadi. Untuk lalu lintas dari tol dalam kota dari arah Semanggi akan menuju ke arah Kuningan dalam situasi ramai lancar. Lalu lintas dari arah sebaliknya dalam situasi ramai dan tersendat dan saat ini sedang diberlakukan kontraflow dari arah Cawang menuju ke arah Semanggi. Dan lalu lintas dari arah Semanggi akan menuju ke arah Cawang melalui jalan arteri dalam situasi ramai lancar. Kami himbau kepada para pengendara untuk tetap waspada dan menggunakan jalur yang benar untuk keamanan dan keselamatan diri Anda. Berikut kita bergeser ke Simpang Duo Parang Tritis, Yogyakarta. Lalu lintas dari arah Parang Tritis yang akan menuju ke arah kota Yogyakarta dalam situasi ramai lancar, perlambatan kecepatan kendaraan hanya menjelang traffic light lalu lintas didominasi oleh kendaraan roda 2. Kendaraan melaju dengan kecepatan berkisar 30 hingga 35 km per jam. Dan lalu lintas dari arah Gamping yang akan menuju ke arah Solo dalam situasi ramai lancar. Diimbau para pengendara untuk taati aturan dan rambu yang berlaku serta jaga selalu batas maksimal laju kendaraan Anda dikarenakan daerah ini terdapat simpangan dari berbagai arah. Dan pemirsa yang terakhir kita akan memantau CCTV dari Simpang 8 Ulu Palembang, Sumatera Selatan. Lalu lintas dari arah Gor Jakabaring yang akan menuju ke arah jembatan Ampera dalam situasi lengang. Lalu lintas dari arah Paji yang akan mengarah ke jembatan Ampera dalam situasi kondusif lancar. Patuhilah rambu-rambu lalu lintas demi kelancaran bersama dan tetap perhatikan batas kecepatan kendaraan Anda. Dan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia 1 ke 24 jam terjadi sebanyak 287 kasus lalu lintas dengan rincian 23 meninggal dunia, 41 luka berat dan 354 luka ringan. Dari 287 kasus lalu lintas tersebut, 74% terjadi pada waktu siang hari. Dan untuk itu dihimbau pada para pengendara untuk tetap tertib dalam berlalu lintas juga ikuti arahan dari petugas kami yang berada di lapangan. Dan untuk informasi selengkapnya Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan dan salam presisi. Kembali ke Risti di studio, silakan.

Demikian informasi yang disampaikan dari Brigadir Denada, dan untuk Anda yang sedang berlintas diharapkan untuk lebih berhati-hati.

Ikuti terus semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Risi Rustarto, selamat pagi, selamat melanjutkan berbagai aktivitas Anda di hari Kamis ini.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Baik, pendengar RRI, laporan cuaca pagi ini bersama Prakirawan BMKG Miranda. Miranda, silakan laporan Anda.
1: Baik, selamat pagi para pendengar RRI Tahuna. Berikut saya sampaikan informasi perakiran cuaca wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe. Berlaku hari ini, Kamis 17 September 2026. Kita mulai pada pagi hari ini hingga sore nanti, kondisi cuaca di wilayah Sangihe diperkirakan cerah hingga berawan. Dan untuk malam hingga dini hari keesokan harinya, cuaca diperkirakan cerah hingga cerah berawan. Selanjutnya, suhu udara diperkirakan berkisar antara 24 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembapan berkisar antara 50 hingga 83%. Secara umum, angin bertiup dari arah tenggara hingga selatan dengan kecepatan 4 hingga 30 km per jam. Untuk tinggi gelombang laut di perairan Kepulauan Sangihe diperkirakan pada kategori sedang dengan tinggi berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter. Sementara itu, kondisi cuaca di wilayah perairan diperkirakan berawan tebal dengan angin yang bertiup dari arah barat hingga utara berkecepatan 22 hingga 30 km per jam. Sebagai informasi tambahan para pendengar, musim kemarau dan fenomena El Nino yang sedang berlangsung menyebabkan kondisi cuaca cenderung lebih kering dengan curah hujan yang kurang dan angin yang kencang. Hal ini dapat meningkatkan resiko kebakaran hutan dan lahan. Untuk itu, kami menghimbau masyarakat Kepulauan Sangihe agar selalu waspada, tidak melakukan pembakaran hutan, pembebasan lahan, dan pembakaran sampah secara terbuka. Sekian informasi yang dapat kami sampaikan hari ini. Tetap update informasi cuaca wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe di Facebook BMKG NH Kepulauan Sangihe, Instagram Info Cuaca Sangihe, dan aplikasi Info BMKG. Terima kasih dan selamat beraktivitas. Selanjutnya saya kembalikan ke studio RRI Tahuna.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, pendengar, sebelum kita lanjut dengan sesi dialog interaktif untuk edisi siar kami di hari ini, kami hadirkan informasi seputar update atau aktivitas Gunung Api Awu Kabupaten Kepulauan Sangihe yang berada di ketinggian 1320 mdpl. Meteorologi, cuaca cerah dan berawan, angin bertiup lemah ke arah utara, suhu udara 21-31 derajat Celcius, dan kelembaban udara 64-76%. Adapun untuk visual gunung jelas, kabut 0-1 hingga kabut 0-2, asap kawah bertekanan lemah teramati berwarna putih dengan intensitas tipis dan tinggi 20 meter di atas puncak kawah. Adapun untuk kegempaan, vulkanik dangkal berjumlah 11, vulkanik dalam berjumlah 2, tektonik jauh berjumlah 11. Untuk tingkat aktivitas Gunung Awu level 2 waspada. Adapun untuk rekomendasi 1, masyarakat dan pengunjung garing wisatawan agar tidak mendekati dan beraktivitas di dalam radius 3 km dari kawah puncak Gunung Awu. 2, masyarakat di sekitar Gunung Awu diharapkan tetap tenang, tidak terpancing isu-isu mengenai aktivitas Gunung Awu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Masyarakat harap mengikuti arahan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe. 3, masyarakat maupun pemerintah daerah dan instansi terkait lainnya dapat memantau perkembangan maupun tingkat aktivitas dan rekomendasi Gunung Awu setiap saat melalui aplikasi Magma Indonesia yang dapat diakses melalui website https://magma.esdm.go.id atau melalui aplikasi Android Magma Indonesia yang dapat diunduh melalui Google Play. Penyusun laporan Subandrio Kapuyo, sumber data KESDM, Badan Geologi PVMBG, Pos Pengamatan Gunung Api Awu.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Ya, pendengar RRI masih bersama Pro 1 RRI Tahuna untuk pagi ini, edisi siaran kami hari Kamis tanggal 17 September 2026. Pendengar, untuk hari ini kita di sesi dialog interaktif ya, hingga menjelang pukul 10 waktu Indonesia Tengah nanti. Dan untuk hari ini kami mengambil topik peran Satpol PP mengawal Perda Dongkrak PAD. Di studio Pro 1 RRI Tahuna sudah ada narasumber yang berkompeten dengan topik yang diangkat hari ini, dan pendengar RRI sebentar juga akan ada narasumber yang akan terhubung bersama kita melalui panggilan telepon ya. Nah, untuk saat ini terkait dengan topik kita ada Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah Satpol PP Kabupaten Kepulauan Sangihe. Selamat pagi, Pak Abdi Abbas SE.
1: Selamat pagi.
0: Apa kabar di hari ini, Pak?
1: Amin, sehat-sehat.
0: Ada sehat-sehat, ya. Kang. Memang dapat lihat dari muka ada cerah ceria ya, Pak Abdi Abbas di Studio Pro 1 RRI Tahuna. Sekali lagi, selaku Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah Satpol PP Kabupaten Kepulauan Sangihe. Terkait dengan topik kita pagi ini, Pak Abdi, peran Satpol PP ini secara umum dalam mengawal pelaksanaan peraturan daerah Perda, khususnya yang berkaitan dengan peningkatan pendapatan asli daerah atau PAD. Silakan, Pak.
1: Baik, terima kasih. Terlebih dahulu kami mau memperkenalkan apa sih Satpol PP. Jadi Satpol PP itu dibentuk melalui Undang-Undang 23 tahun 2015 tentang pemerintah daerah pada pasal 255. Jadi di situ Satpol PP dibentuk untuk menegakkan peraturan daerah, menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat. Selanjutnya turun lagi ke Peraturan Pemerintah nomor 16 tahun 2018 tentang Satpol PP. Kemudian juga turun ke Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 16 tahun 2023 tentang SOP dan kode etik Satuan Polisi Pamoraja. Kemudian Satpol PP di Kabupaten Kepulauan Sangihe dibentuk melalui Peraturan Bupati nomor 40 tahun 2019. Jadi peran Satpol PP dalam mengawal PAD untuk mendongkrak pendapatan asli daerah, ada banyak hal yang kami tangani dari bidang kami. Jadi kami dibagi dalam dua seksi pada bidang kami. Untuk yang pertama, dia Binwaslu mengadakan pembinaan, pengawasan, dan penyuluhan tentang peraturan daerah. Dan yang kedua adalah penyidikan dan penyelidikan atas pelanggaran peraturan daerah tertentu. Jadi hal itu yang menjadi dasar pelaksanaan tugas kami di lapangan. Jadi kalau mau dijelaskan lebih, Satpol PP itu semacam usaha jasa. Jadi yang diberikan adalah jasa. Jadi Satpol PP tidak ada PAD, tapi memberikan jasa dari personil Satpol PP untuk meningkatkan PAD. Terima kasih.
0: Baik. Nah, ini terkait dengan Perda, Pak. Perda apa saja yang saat ini menjadi perhatian Satpol PP Sangihe karena memiliki kaitan langsung maupun tidak langsung dengan peningkatan PAD? Silakan.
1: Jadi Satpol PP sekarang fokus pada Perda nomor 1 tahun 2024 tentang pajak dan retribusi daerah. Jadi situ fokus pada peningkatan PAD.
0: Ya. Baik.
1: Jadi
0: baik.
1: Ada pajak-pajak yang kami kawal maupun retribusi yang penagihan retribusi yang kami kawal.
0: Baik. Nah, dalam praktik di lapangan, karena ini bersentuhan langsung ya dengan masyarakat yang ada di Kabupaten Kepulauan Sangihe, seperti apa bentuk pengawasan dan penegakan Perda yang dilakukan Satpol PP terhadap pelaku usaha atau masyarakat?
1: Iya, jadi yang teknik pelaksanaan pengawalan peraturan daerah di lapangan, tentu peraturan daerah kan dibentuk berdasarkan kearifan lokal. Jadi kami juga di lapangan mengajarkan atau menginstruksikan kepada anggota bahwa Perda dibuat berdasarkan kearifan lokal, jadi petugas pelaksana juga harus arif dalam melaksanakan tugas. Jadi itu, jadi kami cenderung persuasif di lapangan, jadi tidak ada perlu tindakan-tindakan lebih. Makanya tindakan-tindakan kami di lapangan kami namakan penataan, bukan penertiban.
0: Begitu ya. Ini juga penempatan istilahnya begitu, itu penting juga Pak ya. Karena memang kalau mungkin ada masyarakat yang hanya melihat aktivitas Satpol PP itu di kota-kota besar mungkin. Di situ biasanya itu. Ada di lapangan begitu berbentrokan dengan masyarakat, penertibannya itu bersentuhan dengan masyarakat dan mungkin timbul juga hal-hal yang membuat masyarakat tidak nyaman, tapi berbeda begitu ya di Kabupaten Kepulauan Sangihe, kearifan lokal yang diangkat oleh Satpol PP di lapangan. Nah Pak, terkait dengan hal ini, sejauh mana kepatuhan masyarakat dan pelaku usaha terhadap perda yang berkaitan dengan pajak daerah, retribusi, perizinan maupun pungutan lainnya, silakan.
1: Jadi kalau berdasarkan pengamatan kami, kepatuhan untuk retribusi sangat besar, bisa sampai 95%, tapi untuk pajak yang kami dapat di lapangan itu agak masih rendah. Makanya kami selalu buat dalam kegiatan kami, kami bikin kegiatan kami uji petik.
0: Iya. Seperti apa itu Pak? Mungkin bisa.
1: Jadi kami menghitung, contohnya kemarin, bulan kemarin kami melaksanakan uji petik tentang di usaha mie non halal. Jadi kami menghitung berapa jumlah pengunjung yang masuk dalam satu hari. Jadi dilaksanakan dari selama satu minggu. Jadi dihitung sampai dari jam mulai beroperasi sampai dengan selesai beroperasi. Jadi kami hitung pajak yang biasanya diterima dengan pelanggan yang masuk itu jauh sekali masih dari penyetoran. Sedangkan pajak dibebankan oleh konsumen. Jadi pemilik usaha hanya wajib pungut, jadi konsumen itu wajib pajak, jadi itu, jadi baik. Masih jauh.
0: Ya. Baik, masih jauh ya, karena ini memang hal yang bisa dihitung begitu Pak ya, dan Satpol PP sudah melaksanakan ini dan tadi disebut dengan uji petik begitu. Oke, baik Pak Abdi, ini kita sudah terhubung juga dengan satu narasumber kita yang lain, ada Ketua Komisi 2 DPRD Sangihe, Pak Max HV Pangimangen SH MTH MPD. Ini pendengar kita tersambung dengan Pak Max, kami akan coba menyapa. Halo, selamat pagi Pak Max.
2: Halo, selamat pagi.
0: Iya, Pak Max, di Studio Pro 1 juga ini ada Pak Abdi Abbas SE, Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah Satpol PP Kabupaten Kepulauan Sangihe. Mungkin bisa menyapa, Pak?
2: Ya, baik. Selamat pagi. Salam hormat, Pak Abdi, Pak Kadit.
3: Selamat pagi juga, Pak Dewan.
2: Iya.
0: Oke, baik. Terkait dengan topik kita hari ini, Pak Max, peran Satpol PP mengawal Perda Dongkrak PAD ya, topik yang kami angkat di hari ini. Iya. Oke, kita dari perspektif DPRD, bagaimana melihat peran Satpol PP dalam mendukung pencapaian target PAD Kabupaten Kepulauan Sangihe? Silakan, Pak.
2: Iya, baik. Terima kasih. Pertama saya menyapa juga ya. Selamat pagi pendengar RRI Pro 1 yang ada di Tahuna melalui siaran live streaming maupun radio di pagi ini. Sebagaimana yang disampaikan bahwa peran DPRD terhadap pencapaian target pendapatan asli daerah, dalam hal ini mitra kerja kami Satpol PP. Cara gambaran umum ya, pertama saya dapat sampaikan bahwa itu merupakan tupoksi dan bagian daripada tanggung jawab Satpol PP untuk melakukan pengawasan, penertiban, dan pendampingan eksekusi terhadap dinas-dinas teknis lainnya yang dalam kompetensi pencapaian penagihan retribusi yang bersifat PAD bagi Kabupaten Kepulauan Sangihe. Nah, akhir-akhir ini Satpol PP, pemerintah daerah dan DPRD melibatkan instansi ini karena itu merupakan salah satu tugas dan tanggung jawab mereka di dalam melakukan pengawasan, penagihan dan pendampingan. Salah satu. Nah, selama ini kami memperhatikan bahwa Satpol PP sudah melakukan tugas dan tanggung jawab pekerjaan mereka. Yang notabene kita semua tahu dan lihat mereka lalu sigap dan siaga. 1x24 jam di kantor mereka. Sewaktu-waktu mereka dibutuhkan, mereka dimohonkan untuk melakukan pendampingan dan penegakan terkait dengan kebijakan pemerintah daerah. Di sana mereka hadir dengan sigap mereka yang siap sedia, termasuk hal-hal lain yang dalam hal ini menyangkut kesiapan mereka di dalam penanggulangan bahaya kebakaran. Nah itu, jadi ada langkah-langkah pengawalan, ada teknis-teknis pendampingan maupun di dalam penegakan. Karena utama mereka adalah mendampingi dan eksekutor di dalam kebijakan pemerintah daerah di dalam menjalankan peraturan-peraturan daerah dan peraturan bupati yang dijadikan salah satu landasan pijak hukum pemerintahan Kabupaten Kepulauan Sangihe secara internal di instansi itu maupun secara umum kepada masyarakat Kabupaten Kepulauan Sangihe. Seperti itu.
0: Baik, satu pertanyaan terakhir Pak Max, ini karena informasinya ada kegiatan ya, yang akan dilakukan. Menurut DPRD, apa yang perlu dibenahi agar Satpol PP tidak hanya hadir ketika terjadi pelanggaran, tetapi bisa menjadi bagian dari sistem pengawasan Perda yang lebih preventif?
2: Ya, baik. Tentunya kami akan mendorong Satpol PP merekkan lebih kompetensi di dalam bidang mereka, seperti yang saya uraikan tadi, kesiapsiagaan mereka, kesetria mereka, kepatuhan, ketaatan mereka. Mereka ada mendampingi pemerintah sekaligus mereka hadir untuk masyarakat. Tentunya kolaborasi dan sinergitas mereka dalam tugas tanggung mereka bersama TNI Polri, bersama Kesbang, dan instansi atau stakeholder lainnya sepanjang mereka dibutuhkan dalam penugasan yang akan ditugaskan oleh Pak Bupati melalui Kepala Satuan Kerja mereka, Kasatpol. Dan pengembangan disiplin ilmu maupun attitude mereka, sumber daya manusianya juga itu perlu dikembangkan. Karena itu kan tidak lepas di dalam langkah penegakan. Dalam penegakan supremasi hukum di wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe melalui Perda dan Perbup, mereka harus membaur dan betul-betul merasakan bagaimana yang namanya masyarakat Sangihe itu butuh perhatian, butuh penjelasan edukasi, supaya tidak terjadi tumpang tindih dalam penegakan maupun melakukan eksekusi-eksekusi tertentu sepanjang dibutuhkan. Karena karakteristik masyarakat Kabupaten Kepulauan Sangihe, rata-rata masyarakat yang butuh dampingan, butuh penjelasan yang cermat dan betul-betul mendarat, sehingga mereka memahami bahwa namanya kewajiban adalah kepatuhan yang harus dilakukan dalam tanggung hidup ini bagi diri sendiri maupun pemerintah. Mungkin itu yang dapat kami awasi dan kami genjot nanti.
0: Baik. Ini
2: pengembangan Satpol yang lebih baik ke depan.
0: Baik, baik Pak Max Pangimangen, terima kasih untuk waktunya, untuk kebersamaannya di pagi
2: baik,
0: ini.
2: Baik, terima kasih. Iya, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Iya, pendengar RRI, demikian tadi kita sudah bersama Pak Max Pangimangen dari saluran telepon ya. Dan kita masih bersama juga dengan narasumber kita, ada Torampe narasumber di Studio Pro 1, Pak Abdi Abbas SE. Pak Abdi, kita akan balik lagi ya setelah jeda yang berikut ini.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Ya, pendengar RRI, masih bersama Pro 1 RRI Tahuna. Untuk saat ini kita di sesi yang kedua dalam topik peran Satpol PP mengawal Perda Dongkrak PAD. Kalau sebelumnya kita sudah bersama dengan narasumber, ada yang di studio, kemudian juga ada narasumber kita yang di telepon tadi, Ketua Komisi 2 DPRD Sengah, Pak Max Pangimangen. Di studio Persatu ini tetap setia bersama kita ada Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah Satpol PP Kabupaten Kepulauan Sangihe, Pak Abdi Abbas. Masih semangat Pak Abdi ya?
2: Tetap semangat.
1: Ya. Ya, pendengar RRI, untuk Anda juga yang ingin bergabung bisa di 0812-5503-8009, dan kami juga membuka sesi di Facebook Pro 1 RRI Tahuna untuk pagi ini. Di Facebook kami tetap monitor ya setiap pertanyaan Anda yang masuk kepada kami melalui kolom komentar Pro 1 RRI Tahuna. Baik, terkait dengan topik kita di pagi ini, peran Satpol PP mengawal

0: Perda Dongkrak PAD. Pak Abdi, apakah Satpol PP memiliki data atau mungkin temuan mengenai pelanggaran Perda yang berpotensi mungkin menyebabkan kebocoran atau tidak optimalnya PAD? Sejauh ini, silakan. Ya.
1: Terima kasih. Jadi berdasarkan data yang ada di kami, ada banyak ya pelanggar-pelanggar peraturan daerah, terutama dalam perizinan tertentu. Okay. Ya, seperti surat izin gangguan, setiap usaha harus memiliki surat izin gangguan, tapi temuan kami di lapangan, ada yang belum mengurus surat izin, bahkan ada yang sudah mengurus, tapi sudah lewat waktu, bahkan tidak registrasi kembali. Jadi di situ ada kebocoran pada pajak pajak tahunan, karena setiap usaha itu setiap tahunnya ada dihitung pajak, besaran pajak pada setiap jenis usaha atau tempat usaha. Jadi di situ ada banyak yang kami temukan di kecamatan-kecamatan maupun di kecamatan di luar kota maupun di dalam kota.
0: Oke, ya. Baik. Nah, ketika menemukan pelanggaran yang seperti ini, Pak, apa pendekatan yang dilakukan Satpol PP?
1: Jadi kembali ke tugas kami bahwa kami melaksanakan atau melakukan pembinaan. Iya, pembinaan. Dan kami setelah melakukan pembinaan, kami mengarahkan ke perangkat daerah yang menyelenggarakan peraturan daerah tersebut. Ya. Jadi ada penegak, ada penyelenggara. Satpol PP sebagai penegak, ada penyelenggara. Jadi tetap kami arahkan ke perangkat daerah penyelenggara peraturan daerah untuk segera menyesuaikan dengan aturan yang berlaku.
0: Ya. Baik-baik, dan kalau tadi Pak kita mendengar dari Pak Max Pangimangin, anggota DPRD, Ketua Komisi 2, masyarakat butuh perhatian dan juga pendampingan ya di lapangan, dan ini sudah berjalan atau seperti apa di lapangan Pak?
1: Jadi pendampingan di lapangan sudah berjalan, jadi kami kembali lagi tadi ke pembinaan, pengawasan, dan penyuluhan. Jadi untuk pendampingan di lapangan, kami memiliki satu tim yang siaga pada pos membara di Pelabuhan Tua Tahuna. Mm-hmm. Jadi fungsi mereka bertugas di sana untuk pendekatan pelayanan kepada masyarakat. Jadi tidak perlu langsung ke kantor Satpol PP, bisa langsung hubungi di Peltu, di pos membara Peltu. Mm-hmm. Jadi sudah melekat, jadi kami di sana karena memang pusat kota. Iya. Jadi mereka telah diberi surat tugas selama sebulan, jadi tidak perlu lagi menunggu surat tugas. Mm-hmm. Karena memang sudah satu bulan diberi surat tugas. Dan petugas yang bertugas itu bukan hanya mendampingi masyarakat, mereka juga setiap saat bersedia menunggu perangkat daerah yang penyelenggara peraturan daerah apabila ada permasalahan di lapangan. Mm-hmm. Kami sudah mengarahkan silakan menghubungi ke petugas yang ada di posko membara Pelabuhan Tua Tahuna. Jadi seperti itu bentuk dari pendekatan kami ke masyarakat.
0: Oke, dan ini seperti di branding begitu ya, ada citra Satpol PP di pusat kota Tahuna. Karena memang itu merupakan pusat aktivitas begitu Pak ya. Iya. Ada banyak masyarakat yang berkumpul di sana. Dan mudah-mudahan ini masyarakat yang mungkin sebelumnya tidak tahu, ini jadi tahu ya, ternyata di sana Anda yang berkaitan dengan tugas Satpol PP tentunya bisa menjangkau di sana, tidak perlu ke
1: kantor
0: gitu, di bagian Tonak sini Pak ya.
1: Iya.
0: Oke, ada di pos membara di Pelabuhan Tua Tahuna bersama dengan petugas lainnya begitu Pak ya.
1: Iya.
0: Di situ gabungan. Oke. Nah, pendengar RRI bagi yang ingin bergabung silakan di 0812-5503-8009. Kami tunggu di sesi line telepon ataupun yang ingin bertanya tapi ingin kirim pesan saja, tidak menelpon, di nomor yang sama tapi Anda bisa mengirimkannya melalui WA. Nah, terkait dengan kolaborasi dengan instansi lain, Satpol PP tentu tidak bekerja sendiri ya, tadi sempat disinggung. Bagaimana koordinasi dengan perangkat daerah lainnya terkait dengan pemungutan retribusi ataupun kepolisian dan lain sebagainya di Kabupaten Kepulauan Sangihe? Silakan, Pak.
1: Jadi hubungan kami dengan perangkat daerah, penyelenggara peraturan daerah, memang kami ada grup WA. Iya, kami ada grup WA. Jadi ada permasalahan-permasalahan dibahas di grup WA, kemudian dipersilakan menyurat ke kami agar supaya ada dasar kami dalam melaksanakan tugas. Jadi permasalahan-permasalahan yang selalunya kami itu dengan dinas pendapatan dan aset daerah pada bidang pendapatan, kami selalu kerjasama dengan dinas pasar juga begitu. Jadi kalau ada permasalahan langsung hubungi lewat WA dan kami akan turun.
0: Okay. Baik, jadi bisa dikatakan mudah untuk dijangkau begitu, Pak. Ya. Nah, ini ada pertanyaan juga, Pak. Bagaimana pembagian kewenangan antara Satpol PP sebagai penegak perda dengan perangkat daerah yang memiliki kewenangan memungut pajak atau retribusi?
1: Jadi itu ya, penyelenggara peraturan daerah berarti itu perangkat daerah yang memungut retribusi. Iya, itu yang memungut retribusi. Jadi Satpol PP adalah pendamping, penegak. Jadi kalau memang ada permasalahan di lapangan dari petugas penarik retribusi, dipersilakan hubungi pihak Satpol PP dan kami akan dampingi dalam penagihan. Jadi seperti itu.
0: Baik. Seperti itu nampaknya ya. Mudah-mudahan ini bisa menjawab pertanyaan dari pendengar. Nah, ini terkait dengan tugas tanggung jawab di lapangan karena bersentuhan langsung dengan masyarakat ya, dengan orang-orang yang ada di sekitar. Pernahkah terjadi penolakan atau keberatan dari masyarakat ketika Satpol PP melakukan tugasnya di lapangan? Bagaimana Satpol PP menyelesaikannya, Pak?
1: Jadi pernah ada penolakan tugas Satpol PP. Terjadi pada saat di bulan lalu kalau tidak salah, kami mendampingi petugas dari DPRD dan perhubungan dalam uji petik retribusi parkiran. Di situ kami juga ada sempat penolakan bahwa bukan Satpol PP tugas mau tagih retribusi. Iya, jadi situ mungkin dipicu dari ada personil kami yang mungkin ada salah tindakan dalam pendampingan. Jadi kami jelaskan bahwa memang bukan tugas Satpol PP untuk menarik retribusi. Jadi kami hanya mendampingi. Jadi cuman ada kesalahan teknis sedikit. Jadi kami sudah menjelaskan. Jadi hanya karena keadaan memaksa petugas kami melakukan penarikan. Jadi tetap kewenangan ada pada perangkat daerah yang penyelenggara peraturan daerah.
0: Ya. Dan seperti tadi sempat disinggung ada personil yang salah tindakan, ini langsung ditegur begitu, Pak ya, langsung ada penyelesaian secara internal.
1: Iya.
0: Baik. Iya, untuk topik ini juga terkait dengan tugas yang dilakukan di lapangan, apa tantangan terbesar yang dihadapi Satpol PP Sangihe dalam menegakkan perda, terutama berhadapan dengan pelaku usaha atau masyarakat yang belum patuh? Silakan, Pak.
1: Tantangan yang pertama, SDM kami. Terus terang, petugas kami masih butuh peningkatan kapasitas. Iya. Mereka perlu rutin dilaksanakan pembekalan. Jadi pembekalan-pembekalan ini berupa penjelasan atau materi-materi dari perangkat daerah, penyelenggara peraturan daerah. Maksudnya agar supaya mereka tahu sejelasnya bagaimana bertugas di lapangan. Jadi kami kan tidak tahu pasti bagaimana teknis pelaksanaan atau teknis penyelenggaraan. Jadi kami butuh penyegaran-penyegaran agar supaya kami bersama teman-teman tetap ada upgrade terus. Aturan-aturan yang terbaru.
0: Betul sekali ya, supaya tidak salah ambil langkah begitu di lapangan, Pak ya. Apakah selama ini ada pembekalan yang dilakukan, Pak?
1: Pembekalan memang dari kami rutin. Kalau kami di bidang kami rutin. Iya. Kami setiap hampir setiap hari kami laksanakan apel, ada istilahnya APP di situ, acara pimpinan pasukan. Jadi kesempatan kami untuk memberikan pembinaan tentang pelaksanaan tugas, ya. Jadi bisa terkontrol pelaksanaan tugas.
0: Ya. Kalau personil di bidang Bapak ada berapa orang, Pak?
1: Ada 31 personil.
0: Oke, baik. Itu cukup atau masih kurang?
1: Cukup.
0: Cukup sejauh ini cukup ya. Tapi yang paling dibutuhkan tadi adalah peningkatan kapasitas begitu, Pak. Baik. Nah, tidak lepas juga selain personil, kemudian peningkatan kapasitas tadi, bagaimana dengan sarana prasarana untuk Satpol PP di bidang Bapak, silakan.
1: Kalau yang sarana prasarana menarik sekali kalau dibicarakan. Terus terang sarana prasarana yang di Satpol itu jauh di bawah dari kata normal. Jadi sudah abnormal kalau sarana prasarana kami di kantor biasanya, terutama di bidang kami. Jadi kami sedikit mau menceritakan bahwa kami kalau kerjasama dengan bidang pendapatan, dalam hal ini pajak reklame. Kami harus menurunkan reklame yang terpasang tinggi di atas. Jadi kami harus memerlukan tangga. Di kantor kami tidak ada tangga. Kami harus pinjam, bukan muat di tangga, bukan dimuat di mobil, tapi dibonceng di motor. Harus jalan ke sana kemari, pikul tangga, di motor, di boncengan.
0: Jadi beresiko, seperti, Pak ya?
1: Iya, beresiko kecelakaan. Sedangkan itu pun, kalaupun kami pinjam tangga itu sudah harus dipegang-pegang lagi oleh teman-teman yang lain, agar supaya reklame yang telah lewat waktu ataupun belum membayar pajak reklame harus diturunkan seperti itu.
0: Dan ini sangat-sangat berisiko.
1: Sangat-sangat
0: dan
1: berisiko.
0: Nanti tidak jadi contoh begitu. Masyarakat bilang, masa Satpol PP boleh pegang-pegang di motor kalau orang dapat tilang. Tapi karena sebenarnya bukan maunya seperti itu, tapi karena memang keterbatasan begitu, Pak ya. Keterbatasan. Sudah pernah mungkin diusulkan untuk diadakan?
1: Sudah pernah diusulkan beberapa kali, tapi belum. Ini juga termasuk usulan untuk pembiayaan, iya. Jadi ada sarana prasarana, ada untuk pembiayaan, misalnya tugas keluar. Jadi di situ di tahun ini terus terang kami melaksanakan tugas itu tidak ada
0: anggaran.
1: Jadi kami bekerja sesuai gaji yang diberikan ke kami. Jadi memang karena itu memang tanggung jawab kami. Kalaupun ada pun yang lain, tentu kelebihan-kelebihan lain. Itu dia. Jadi itu kendala-kendala kami di lapangan. Jadi walaupun tidak ada anggaran, tetap semangat melaksanakan tugas.
0: Tetap semangat ya. Dan tadi karena memang ada beberapa hal beresiko yang karena keterbatasan anggaran, alatnya tidak ada, harapan kami juga tetap hati-hati, Pak ya. Tetap tetap menjaga keselamatan diri juga walaupun sedang melakukan tugas dan tanggung jawab. Ya, ini ada pertanyaan yang masuk, Pak. Apakah ada indikator keberhasilan Satpol PP sejauh ini? Apakah karena banyaknya operasi, jumlah pelanggaran atau hasil kontribusi terhadap PAD? Oke, silakan, Pak.
1: Jadi indikator yang di bidang kami tidak tahu kalau di bidang lain. Di bidang kami jumlah peraturan daerah yang ditegakkan. Jumlah peraturan daerah yang ditegakkan, kemudian jumlah pelaksanaan penegakan. Itu indikator kami di bidang kami. Jadi saya tidak tahu dengan bidang lain apa.
0: Ya, pas ini memang sesuai dengan bidangnya begitu ya. Nah, menurut Satpol PP ini, titik-titik mana yang perlu diperkuat agar kepatuhan terhadap Perda dapat memberikan kontribusi lebih besar terhadap PAD Sangya?
1: Jadi kami yang perlu mendapat perhatian khusus itu ada di 5 kecamatan.
0: Oke, apa saja?
1: Kecamatan Tahuna, Tahuna Timur, Tabukan Utara, Manganitu, dan Kecamatan Tamako. Iya. Jadi 5 kecamatan itu memang menjadi sasaran kerja kami dalam hal peningkatan PAD.
0: Oke. Iya. Potensi-potensi yang paling besar di daerah-daerah tadi itu apa saja, Pak?
1: Kalau di Kecamatan Tahuna, contoh reklama, pajak reklama besar, iya, baru ada retribusi, iya. Begitu juga Tabukan Utara, retribusi dan pajak seperti itu juga. Sama juga dengan 3 kecamatan lainnya itu, iya.
0: Itu juga mungkin karena untuk aktivitas jual beli itu lancar, iya, begitu Pak ya. Iya. Kalau sama dengan orang lihat di Tamako juga kan pasarnya, iya, setiap hari. Kemudian iya, ada peningkatan aktivitas jual beli di sana lumayan tinggi begitu Pak.
1: Iya.
0: Baik. Nah, pendengar RRI dimanapun Anda berada, untuk sesi ini silakan kami masih buka untuk mungkin 1 atau 2 penelpon atau 1-2 penanya. Kami masih terus pantau di Facebook Pro 1 RRI Tahuna. Dan untuk yang ingin bergabung, sekali lagi yang ingin bertanya melalui pesan, harap diketik dengan jelas biar kami bisa menyampaikan pesan tersebut kepada narasumber yang ada di studio dengan jelas dan membacanya dengan tidak disingkat-singkat begitu ya, bisa biar kami bisa baca dengan baik. Baik, untuk Pak Abdi Abbas yang ada di Studio Pro 1 RRI Tahuna, ini kita mendekati sesi yang paling terakhir. Apa yang diharapkan dari sinergi antar Satpol PP, OPD terkait, pelaku usaha, dan masyarakat agar Perda benar-benar dapat berjalan efektif dan memberikan manfaat bagi pembangunan daerah?
1: Jadi harapan kami koordinasi harus lebih ditingkatkan, ya, sehingga dalam melaksanakan tugas ataupun, yeah, turun ke lapangan kita satu komando.
0: Okay.
1: Jadi tidak ada ataupun mengurangi masalah-masalah di lapangan. Itu saja.
0: Baik, baik, baik. Satu komando itu penting, Pak ya?
1: Penting.
0: Oke. Okay. Ya, kita menunggu ini nampaknya ada yang bergabung. Oh, sayang sekali terputus. Ibu Ira Lawendatu bisa telepon kembali di sesi ini, mudah-mudahan mendapat Riki. Jangan sampai DP jam tutup, Ibu Ira bisa terhubung kembali dengan Pro 1 RRI Tahuna di sesi dialog interaktif untuk pagi ini. Masih ditunggu Ibu Ira, masih ada waktu lumayan, kita beberapa menit ke depan. Oke, okay. Nah ini terkait tadi karena kita banyak juga memperbincangkan Satpol PP di lapangan terkait juga dengan pelaku usaha yang melakukan aktivitasnya. Apa pesan Satpol PP kepada pelaku usaha agar memenuhi kewajiban mereka sekaligus ikut mendukung peningkatan PAD Sangya? Silakan Pak.
1: Jadi untuk pelaku usaha, untuk mencegah hal-hal yang akan terjadi di kemudian hari, sebaiknya segala persyaratan atau peraturan tetap harus diikuti. Jangan nanti terdapat masalah baru kita menyesal nanti. Karena terus terang kami Satpol PP sedang mengembangkan tindakan represif melalui PPNS. Jadi ada penindakan penyidikan.
0: Okay.
1: Iya. Bisa terus sampai di penyidangan.
0: Iya. Dan itu sudah berjalan Pak sejauh?
1: Jadi kami terus terang, kami memang juga seorang penyidik pegawai negeri sipil.
0: Okay.
1: Iya. Jadi selama ini memang kami kembangkan persaudaraan saja, kita selesaikan yang penting mengikuti, tidak jadi selesaikan seperti itu. Tapi kami berencana ke depan, kan memang di bidang kami dan kami juga sebagai PPNS itu, kami akan ke depannya akan lebih meningkatkan dengan dalam hal penegakan peraturan daerah itu.
0: Baik, jadi disiplinnya sudah harus lebih ditingkatkan, begitu Pak ya, agar kedepannya tetap berjalan baik, tidak ada hal-hal yang tidak kita inginkan terjadi. Oke, kalau tadi untuk para pengusaha, pesan untuk masyarakat umum terkait dengan topik kita di hari ini, peran Satpol PP mengawal Perda Dongkrak PAD, silakan.
1: Jadi untuk masyarakat umum, jadi jangan sebelumnya kami sedikit menjelaskan ke masyarakat apa itu pajak, apa itu retribusi. Jadi singkatnya, kalau uang pajak itu manfaatnya kita tidak terima langsung. Seperti untuk pembangunan sekolah, jalan, jembatan. Nah, kalau retribusi itu kita terima langsung. Seperti parkiran langsung, sampah langsung, seperti itu. Jadi kita terima,
0: sampah ya, Pak, ya?
1: Kita langsung terima manfaatnya. Jadi jangan takut-takut untuk membayar pajak maupun retribusi, karena pasti penggunaannya untuk masyarakat Sangihe ke depannya.
0: Baik, ya, itu pesan dari Satpol PP ya untuk kita semua masyarakat Kabupaten Kepulauan Sangihe. Untuk Anda yang mungkin tidak sempat mengikuti dari awal dialog ini dan ada hal-hal yang ingin Anda ketahui terkait dengan topik ini, peran Satpol PP mengawal Perda Dongkrak PAD, Anda bisa menonton siaran ulangnya di Facebook Pro 1 RRI Tahunan. Kita streaming di Facebook, Pak. Kemudian juga Anda bisa menonton di YouTube Pro 1, mohon maaf, YouTube RRI Tahuna Official, itu channel YouTube kami, Anda bisa tonton di sana. Nah, di sesi ini tidak terasa sudah kebersamaan kita sudah di sesi terakhir, Pak Abdi Abbas, dan saatnya kita akan menutup sesi dialog interaktif di hari ini. Mungkin sebelum ditutup ada closing statement dari Pak Abdi Abbas, silakan Pak.
1: Jadi Satpol adalah bagian dari masyarakat, jadi apa yang dikerjakan oleh Satpol pasti bermasyarakat.
0: Baik, luar biasa. Pak Abdi Babas, SE, Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah Satpol PP Kabupaten Kepulauan Sangihe. Terima kasih banyak sudah hadir di Studio Pro 1. Sukses untuk program-programnya.
1: Terima kasih
0: Satpol PP secara umum, kemudian di bidang Bapak sendiri, dan ada rencana-rencana ke depan. Tentunya ini untuk kebaikan kita semua ya di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Kita akan jumpa di kesempatan siar berikut, Pak Abdi. Selamat kembali beraktivitas untuk hari ini. Baik, pendengar RRI, saya Herlinta Kesihang di host untuk pagi ini, dan kita juga bersama Milania di Gatekeeper, ada Nathan di operator untuk pagi ini. Kita jumpa di dialog interaktif kesempatan siar selanjutnya.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Untuk saat ini, yang pertama berasal dari keluarga Lisa Wengen Sandala. Isi berita duka cita, telah meninggal dunia di Rumah Sakit Liung Kendaga Tahuna, Selasa 15 September 2026 pukul 7.30 waktu Indonesia Tengah. Papa, Opa, saudara kami yang tercinta, Frederick Lisa Wengen, yang biasa dipanggil Om Edi, meninggal dalam usia 71 tahun. Pemakaman akan dilaksanakan pada hari ini, Kamis 17 September 2026, pukul 14 atau jam 2 siang di rumah keluarga Lisa Wengen Sandala dengan alamat Tapuang Muka. Info duka cita selanjutnya berasal dari keluarga Sasundo. Keluarga Dariho Sasundo ditujukan kepada keluarga besar Sasundo, keluarga besar Mamewe, keluarga besar Bawotong. Isi berita duka cita, telah meninggal dunia di rumah kediaman pada Rabu 16 September 2026 pukul 13.12 menit waktu Indonesia Tengah. Margareta Sasundo, yang biasa dipanggil Mama Ita, meninggal dalam usia 78 tahun 5 bulan 2 hari. Ibadah pemakaman akan dilaksanakan pada hari Jumat 18 September 2026 pukul 14 atau jam 2 siang di rumah keluarga Dariho Sasundo dengan alamat Tabukan, kami ulang, dengan alamat Kampung Naha, Kecamatan Tabukan Utara, di tepatnya di Kompleks Bandara Naha. Selanjutnya pendengar RRI, berita duka cita yang terakhir berasal dari keluarga Parera Aling, telah meninggal dunia di Rumah Sakit Liung Kendaga Tahuna, Kamis 17 September 2026 pukul 2.18 menit waktu Indonesia Tengah. Papa, Opa, saudara kami yang tercinta, Alfred Parera, yang biasa dipanggil Pak Ari Rete, meninggal dalam usia 81 tahun. Pemakaman akan dilaksanakan pada hari Sabtu 19 September 2026 pukul 14 atau jam 2 siang di rumah keluarga Parera Aling dengan alamat Tapuang Muka. Demikian pendengar, 3 info duka cita telah kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Mohon mendapat perhatian dan meminta bantuan dari pendengar RRI untuk meneruskan kepada keluarga yang terkait. Atas bantuan dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Ya, pendengar RRI dimanapun Anda berada, kita masih di sesi musik dan informasi untuk saat ini. Informasi melalui rri.co.id. Ya, pendengar RRI, untuk informasi dari rri.co.id, BMKG mengingatkan masyarakat terhadap potensi perubahan cuaca di sejumlah besar kota yang ada di Indonesia. Pada Kamis 17 September 2026, hujan dengan intensitas ringan hingga lebat dapat disertai petir dan angin kencang berpotensi terjadi di sejumlah wilayah. Ini informasi dari rri.co.id Jakarta. Dia Ayu Prakirawan BMKG menjelaskan kondisi atmosfer Indonesia saat ini dipengaruhi sejumlah daerah konvergensi yang terbentuk di beberapa wilayah perairan. Kondisi ini dapat mendukung pertumbuhan awan hujan di sepanjang wilayah dan yang dilalui daerah konvergensi maupun konfluensi. Sejumlah daerah menjadi lokasi terbentuknya konvergensi yang menjelaskan antara lain Laut Jawa, bagian barat Laut Flores, Selatan Selat Makassar, Laut Banda, Laut Timur, Laut Arafuru, Laut Maluku, dan Laut Halmahera. Nah, pendengar RRI, sementara untuk perakiraan cuaca di Kabupaten Kepulauan Sangihe tadi sudah hadir informasinya melalui siaran kita di sesi tahunan pagi ini pukul 8.30. Dan untuk Anda yang ingin memantau informasi ini, Anda juga bisa menonton di Facebook RRI Tahunan.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

Ya, mendengar RRI masih dengan rangkaian musik informasi dari Pro 1 RRI Tahuna untuk saat ini. Gunung Semeru di Jawa Timur kembali mengalami erupsi pada Rabu malam 16 September 2026. Letusan yang terjadi pukul 22.18 waktu Indonesia Barat tersebut disertai suara dentuman dan gemuruh di sekitar kawasan Gunung Api. PVMBG melalui petugas pos pengamatan Gunung Semeru, Agastya Rajendra mengatakan erupsi tersebut tidak dapat teramati secara visual, namun aktivitas letusan terekam jelas melalui alat seismograf dengan amplitudo maksimum mencapai 25 mm dengan durasi selama 128 detik. Selengkapnya Anda bisa baca di rri.co.id.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Tahukah kamu, stunting adalah kondisi di mana pertumbuhan anak terhambat akibat kekurangan gizi, terutama dalam 1000 hari pertama kehidupan. Ini bukan hanya masalah fisik, tetapi juga dapat mempengaruhi kemampuan belajar dan perkembangan mental anak. Penting bagi kita untuk memahami penyebab dan dampak stunting. Misalnya, pola makanan yang tidak seimbang dan kurangnya perhatian kesehatan dapat berkontribusi pada masalah ini. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Mari kita dukung kampanye gizi seimbang dengan memberikan makanan bergizi kepada anak-anak kita, seperti sayuran, buah-buahan, dan protein. Selain itu, penting untuk rutin memeriksakan kesehatan mereka di posyandu. Ingat, setiap langkah kecil kita bisa membantu menciptakan generasi yang lebih sehat dan cerdas. Jadi, mari kita cegah.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, sebelum kita akan lanjut dalam program acara kita selanjutnya, saya akan alihkan dulu perhatian Anda untuk mendengarkan info duka. Info duka yang pertama berasal dari keluarga Lisa Wingin Sandela, telah meninggal dunia di Rumah Sakit Riung Kendaga Tahuna pada hari Selasa 15 September 2026 pukul 7.30 waktu Indonesia Tengah. Papa, Opa, saudara kami yang tercinta, Frederick Lisa Wingin. Frederick Lisa Wingin, panggilan Om Edi, meninggal usia 71 tahun. Pemakaman akan dilaksanakan pada hari ini, Kamis 17 September 2026, pukul 14.00 atau jam 2 siang di rumah keluarga Lisa Wingin Sandela, alamat Tapuang Muka. Info duka selanjutnya berasal dari keluarga Sasundu Dereho Sasundu, lagi berasal dari keluarga besar Sasundu dan keluarga besar Dereho Sasundu, ditujukan kepada keluarga besar Sasundu, keluarga besar Mamewe, dan keluarga besar Bawotong, serta seluruh keluarga terkait lainnya di mana saja berada. Isi berita duka, telah meninggal dunia di rumah kediaman pada hari Rabu 16 September 2026 pukul 13.12 menit waktu Indonesia Tengah. Mama, Oma, saudari kami tercinta, Margherita Sasundu. Margherita Sasundu, panggilan Mama Ita, meninggal usia 78 tahun 5 bulan 2 hari. Pemakaman akan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 18 September 2026 pukul 14.00 atau jam 2 siang di rumah keluarga Dereho Sasundu, alamat Kampung Naha, Kecamatan Tabukan Utara, Kompleks Bundaran Naha. Info duka yang terakhir berasal dari keluarga Parera Aling, ditujukan kepada keluarga besar Parera Aling, telah meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Liung Kendaga Tahuna pada hari Kamis 17 September 2026 pukul 2.18 menit waktu Indonesia Tengah. Papa, Opa, saudara kami yang tercinta, Alfred Parera. Alfred Parera, panggilan Pak Ari Rete, meninggal usia 81 tahun. Pemakaman akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 19 September 2006 pukul 14.00 atau jam 2 siang di rumah keluarga Parera Aling, alamat Tapuang Muka.

Demikian pendengar, untuk info duka untuk Anda yang mengenal atau berdekatan dengan keluarga yang ditujukan tadi, kami harap bantuan Anda mau diteruskan. Atas bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Baik, pendengar di mana saja Anda berada, masih bersama kami di Pro 1 RRI Tahuna di FM 105,4 MHz dan FM 99,5 MHz, kanal informasi dan inspirasi. Baik, pendengar, kali ini saya akan temani dalam program acara Tahuna siang ini untuk menghadirkan rangkaian musisi dan informasi hingga menjelang tepat pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Dan tepat pukul 12 waktu Indonesia Tengah nanti kita akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Olahraga. Pendengar, Palang Merah Indonesia PMI memperingati hari jadinya ke-81 pada Kamis 17 September 2026. Peringatan tersebut menandai perjalanan panjang PMI sejak gagasan pendirian yang muncul sebelum Indonesia merdeka. Melansir laman resmi PMI, sejarah kepalang merahan di Indonesia bermula pada masa pemerintahan kolonial Belanda. Organisasi Palang Merah bernama Het Nederland Indisch Rode Kruis kemudian didirikan pada tahun 1873. Organisasi tersebut selanjutnya dikenal sebagai NERKAI dan beroperasi hingga masa pendudukan Jepang. Pergantian kekuasaan menghentikan kegiatannya, tetapi gagasan membentuk organisasi Palang Merah Nasional terus berkembang. Semangat itu mulai diwujudkan Dr. R.C.L. Senduk dan Dr. Bahadur Johan sekitar 1932. Keduanya memperjuangkan pembentukan Palang Merah yang dikelola sendiri oleh bangsa Indonesia. Perjuangan tersebut kemudian dibawa melalui proposal pembentukan Palang Merah Nasional dalam Kongres NERKAI pada 1940, namun pihak NERKAI menolak proposal tersebut sehingga upaya pendiriannya belum berhasil. Informasi selengkapnya Anda bisa baca di portal kami rri.co.id.

0: Bim, bagaimana dengan ujian skripsimu, nak?
1: Tenang, Miki. Gampang, Mi itu. Nggak lama, Mi itu kita lihat kok wisuda.
0: Kamu tuh kalau bicara gampang ya, apa-apa digampangin. Gimana kamu mau wisuda? Tiap hari HP terus kamu liatin. Nggak capek apa?
1: Ya, deh, Mama. Pergi, Mama.
0: Astagfirullah.
2: Bimo! Bim! Turun dulu sini. Ayo makan, nak. Sudah larut malam ini.
1: Sebentar, Bima. Kubalas dulu chatnya temanku.
2: Oh, ya udah.
1: Iya, Ma. Turun, Ma, ini.
2: Aduh, Bim. HP lagi.
1: Aduh, Ma. Aduh, tolong saya, Kak Kodong, Ma. Jatuh, Kak, di tangga.
2: Astaga, Bimo. Aduh, kamu kenapa sih, nak? Udah Mama bilang, kan? Itu HP jangan diliatin terus. Kebiasaan buruk itu.
3: Bijaklah menggunakan gadget. Jangan habiskan waktumu hanya bermain gadget.

Baik, pendengar, 47 menit terlepas dari pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Kali ini saya akan satu informasi yang terakhir, dan sebentar pada pukul 12 kita akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta mengikuti Warta Berita Olahraga. Pemantauan media sosial menunjukkan Telegram menjadi salah satu ruang penyebab konten pornografi anak yang cukup masif saat ini. Founder Ron Emprit, Ismail Fahmi, mengatakan grup tertutup tersebut menawarkan akses berbayar dengan anggota mencapai puluhan ribu. Menurutnya sejumlah grup mengenakan biaya sekitar Rp25.000 hingga Rp100.000 untuk memperoleh konten pornografi anak secara ilegal. Temuan itu juga telah mengarah pada identifikasi sejumlah pihak oleh Bareskrim Polri dalam penanganan kasus terkait jaringan tersebut. Telegram menjadi tempat yang cukup besar karena grupnya tertutup dan berbayar untuk menyebarkan konten pornografi anak. Media sosial terbuka menjadi ruang awal grooming sebelum korban diarahkan menuju kanal berbayar yang lebih gelap kemudian. Informasi selengkapnya, pendengar, masih dilansir dari rri.co.id.

udah ngerasa gak sih? Beberapa hari ini tuh cuaca panas banget di Indonesia. Ini adalah fenomena heat wave atau gelombang panas. Heat wave atau gelombang panas terjadi ketika suhu lebih tinggi dari biasanya selama beberapa hari berturut-turut. Kelembapan udara yang meningkat membuat udara terasa lebih panas dari biasanya. Gelombang panas diakibatkan oleh udara hangat yang terperangkap di atmosfer dan merupakan fenomena cuaca alami. Gelombang panas semakin meningkat intensitas dan frekuensinya disebabkan karena perubahan iklim akibat emisi gas rumah kaca yang memerangkap panas lebih lama. Dan tahu nggak sih, terlalu banyak terpapar panas juga beresiko terhadap kesehatan semua orang. Cara melindungi diri ketika fenomena heat wave terjadi adalah, UNICEF merekomendasikan monitor dan ketahui seberapa panas dan lembab hari ini, minggu ini, dan bulan ini untuk membantu merencanakan aktivitas di luar ruangan. Kenakan sunscreen atau tabir surya untuk melindungi diri dari paparan UVA dan UVB. Gunakan pakaian yang menutupi area badan yang terbuka, serta menggunakan topi apabila beraktivitas di luar. Gunakan baju berbahan ringan, breathable, dan menyerap keringat untuk tetap nyaman beraktivitas, seperti bahan katun, linen, sutra, cambray, dan kain jersey. Dan yang terakhir, selalu jaga hidrasi tubuh dengan minum air putih yang cukup.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Benfica taklukkan AC Milan di Liga Eropa. Manchester United tersingkir dari Carabao Cup usai kalah dari Brighton and Hove Albion. Timnas Mini Football Indonesia pastikan tempat di semifinal Asian Mini Football Championship 2026. Persib Bandung menang 1-0 atas FC Seoul di AFC Champions League 2. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Kamis 17 September 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari sepak bola Eropa. Benfica mencatatkan kemenangan head-to-head pertama atas AC Milan usai menang 2-0 pada ajang Liga Eropa di San Siro, Italia dini hari tadi. Nur Diansyah melaporkan.
1: Dodi Lukaku, lots of white shirts forward. Lukaku to Benarev Vidicic.
2: Benfica mencatatkan kemenangan head-to-head pertama mereka atas AC Milan pada pertemuan ke-7 dalam Liga Eropa. Si elang Portugal itu libas lawannya 2-0 di San Siro, Milan, dini hari tadi. Dua gol Benfica tercipta melalui sepakan Dodi Lukebakio pada menit ke-16 dan Jakub Kaminski pada menit ke-53. Awal pertandingan berlangsung sengit, namun tak satupun tim mampu menguasai permainan sebelum Benfica memecah kebuntuan lewat Lukebakio. Ia menguasai bola di sayap kanan, menggiringnya ke dalam kotak penalti sebelum lepaskan tendangan melengkung yang tepat sasaran. Didorong oleh gol pembuka tersebut, momentum Benfica semakin meningkat dan mereka nyaris mencetak gol kedua. Georgi Sudakov melepaskan tendangan rendah mendatar dari luar kotak penalti, namun bola tersebut hanya membentur keras tiang gawang. Sementara itu, Milan kesulitan menemukan ritme permainan pada babak pertama. Pelatih kepala Ruben Amorim memutuskan untuk memasukkan Mario Hila dan Christian Pulisic untuk meningkatkan daya gempur pada babak kedua. Pergantian pemain itu terbukti membuahkan hasil dengan intensitas serangan Milan yang langsung meningkat. The Winter mendapat peluang emas berkat bola rebound yang menguntungkannya, namun tendangannya meleset dari gawang dari jarak dekat. Rossoneri tampak mulai membangun momentum, namun Benfica kembali mencetak gol melalui Kaminski. Pemain sayap asal Polandia itu sukses menyerangkan bola ke gawang berkat umpan silang dari El Karouni pada menit ke-53. AC Milan kesulitan menciptakan peluang berarti hingga menit-menit akhir dengan Ramos, Hila, dan Pavlovic sama-sama kurang akurat. Pertandingan berakhir dengan skor 0-2 untuk kemenangan Benfica. Selesai pertandingan, pelatih kepala Benfica, Marco Silva, mengatakan bahwa ini merupakan malam yang sangat baik meski belum sempurna.
3: Ini adalah malam yang sangat bagus meski belum sempurna. Menurut saya masih banyak yang perlu kami perbaiki. Di beberapa momen pertandingan kami sebenarnya mampu bertahan lebih sedikit ke depan daripada yang kami lakukan. Di beberapa momen pada babak kedua mereka mengambil keputusan yang sedikit berbeda. Mereka bahkan bisa memberi kami lebih banyak peluang daripada yang kami harapkan, dan itulah kenyataannya. Namun saya ingin memulai ini dengan mengucapkan selamat kepada para pemain. Mereka luar biasa.
2: Di sisi lain, pelatih kepala AC Milan, Ruben Amorim, menyebut bahwa Benfica selalu tampil lebih tenang di lapangan. Hal ini, menurut Amorim, menyebabkan para pemainnya bermain gugup.
3: Benfica selalu tampil tenang dalam pertandingan ini. Kami justru tampil gugup. Mereka berhasil mencetak gol di babak pertama, di awal babak kedua. Pada saat-saat seperti itu, hal itu benar-benar menghancurkan semangat tim. Kami gugup saat menguasai bola. Kami kehilangan bola berkali-kali. Semua orang gugup, para supporter pun gugup, dan itu adalah pertandingan yang berat bagi kami.
2: Hasil ini memperpanjang catatan positif Benfica menjadi 10 kemenangan dari 13 pertandingan kompetitif di musim ini. Sementara kekalahan ini menjadi hasil negatif pertama Rossoneri Milan pada musim ini di bawah arahan Ruben Amorim. Milan juga belum pernah meraih kemenangan dalam 3 pertandingan terakhirnya. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu, Manchester United tersingkir dari ajang Carabao Cup setelah kalah 2-3 dari Brighton & Hove Albion di Old Trafford dini hari tadi. Lilian Adair melaporkan selengkapnya.
1: Got caught up under his feet though. Oh, it's touchstone! What a comeback this is from Brighton from 2-0.
2: Manchester United tersingkir dari Carabao Cup setelah kalah 2-3 dari Brighton & Hove Albion di Old Trafford dini hari tadi. Tuan rumah sempat unggul 2 gol melalui Chelsea dan Mason Mount pada 10 menit pertama. Namun, Brighton bangkit sebelum turun minum lewat gol Sierra Lampos Kostulas. Pascal Gross kemudian menyamakan skor pada babak kedua sebelum Maxim de Kuyper membawa Brighton berbalik unggul. Pelatih Manchester United Michael Carrick bahkan menurunkan Bruno Fernandes untuk mengejar gol penyama. Namun, United gagal memanfaatkan sejumlah peluang hingga peluit akhir dibunyikan. Usai pertandingan, Carrick mengakui laga berubah drastis setelah timnya kehilangan keunggulan 2 gol.
3: Jelas awal pertandingan dan akhir pertandingan benar-benar berbeda. Rasanya seperti bukan pertandingan yang sama dan tentu saja emosinya juga benar-benar berbeda. Kami sudah berada dalam situasi pertandingan yang persis seperti yang kami inginkan. Tetapi kemudian kami membiarkannya lepas begitu saja. Jadi ya, itulah cerita pertandingan ini.
2: Kekalahan tersebut menjadi hasil mengecewakan bagi United setelah sebelumnya takluk dari Manchester City di Liga Premier Inggris akhir pekan kemarin. Sementara itu, Brighton memastikan tempat di putaran keempat Carabao Cup setelah melakukan comeback gemilang di Old Trafford. Pelatih Brighton Fabian Hurstler menilai keyakinan para pemain menjadi kunci kebangkitan timnya.
3: Anda harus percaya kepada rekan-rekan tim. Anda harus percaya kepada diri sendiri, percaya kepada rencana pertandingan, dan terus menjalankannya. Saya pikir semakin lama pertandingan berlangsung, kami semakin baik dan semakin dominan. Dan akhirnya, kami berhasil melakukannya sampai sejauh ini.
2: Hasil ini menambah rekor buruk Manchester United di bawah kepemimpinan Michael Carrick pada musim 2026-2027. Sementara kemenangan ini membawa Brighton melangkah ke babak 16 besar Carabao Cup. Hasil pertandingan lainnya, Everton taklukkan Wolverhampton Wanderers 1-0, Fleetwood kalahkan Sheffield United 1-0, sementara Aston Villa menang 3-1 atas Coventry City. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita bergeser ke Spanyol. Barcelona melanjutkan awal sempurna di Liga Spanyol setelah menang 7-2 atas Racing Santander di Camp Nou dini hari tadi. Rafinha menjadi bintang kemenangan Barcelona dengan mencetak hat-trick dalam pertandingan tersebut. Sementara 4 gol lainnya disumbangkan oleh João Cancelo, kemudian Lamine Yamal, Gabriel Jesus, dan gol bunuh diri Asier Villalibre. Racing Santander sempat membalas 2 gol, tetapi tuan rumah tetap tampil dominan sepanjang laga. Usai pertandingan, pelatih Barcelona Hansi Flick menilai timnya harus memanfaatkan momentum positif ini untuk menghadapi pertandingan-pertandingan berikutnya.
1: It's always good to have a great start.
2: Selalu menyenangkan ketika kami memiliki awal yang bagus. Ini tentu merupakan awal yang sangat baik. Namun, yang terpenting adalah mengakhiri musim dengan baik. Untuk itulah kami harus terus bekerja dan kami akan melakukannya. Saat ini kami sedang berada dalam momentum yang bagus dan kami harus memanfaatkannya.
0: Kemenangan ini membuat Barcelona menyapu bersih 6 pertandingan awal musim dan kokoh di puncak klasemen La Liga dengan mengoleksi 18 poin. Hasil pertandingan lainnya, Sevilla menang 1-0 atas Deportivo, Atletico Madrid taklukkan Osasuna dengan skor 4-0.

0: Kita beralih ke lintasan balap. Pebalap Formula One Max Verstappen menunjukkan kemampuan luar biasa dalam ajang balap go-kart bertajuk Max versus 100 di Silverstone, Inggris tadi malam. Para peserta merupakan konten kreator, atlet hingga penggemar motorsport dengan seluruh go-kart yang digunakan memiliki spesifikasi yang identik. Verstappen memulai balapan dari posisi paling belakang dengan total 101 go-kart di lintasan. Pada lap pertama, juara dunia Formula One sempat 4 kali itu langsung melewati sekitar 60 pebalap. Ia hanya membutuhkan 14 lap atau sekitar 37 menit untuk menyalip seluruh peserta. Usai perlombaan, pembalap Red Bull itu mengatakan situasi pada lap pertama sangat kacau, tetapi justru membantunya melewati banyak peserta.
1: No, but my first lap was quite incredible.
2: Lap pertama memang luar biasa, banyak hal terjadi dan beberapa go-kart sempat tersangkut. Saya selalu berada di sisi lain sehingga tidak ikut terjebak. Itu membuat saya bisa melewati sekitar 60 orang pada lap pertama. Jadi hal itu sangat membantu saya untuk segera berada di depan.
1: Helps a lot, you know, getting to the front.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar olahraga dalam negeri. Timnas Mini Football Indonesia harus mengakui keunggulan Thailand dengan skor tipis 0-1 pada ajang Asian Mini Football Championship 2026. Meskipun kalah, Indonesia tetap dipastikan lolos ke babak semifinal sebagai runner-up grup. Setio Agung melaporkan.
1: Timnas Mini Football Indonesia menutup fase grup Asian Mini Football Championship 2026 dengan kekalahan 0-1 dari Thailand di Stadion Asiop, Jakarta Pusat, Rabu malam. Meski kalah, Indonesia tetap melaju ke babak semifinal sebagai runner-up grup A. Gol tunggal Thailand dicetak Abdul Qordiri Hamid pada menit ke-16 setelah memanfaatkan sepak pojok yang dilepaskan Krawit Suwongsa. Skuad Garuda memiliki sejumlah peluang emas untuk membalikan keadaan namun gagal dikonversi menjadi gol. Hasil tersebut membuat Indonesia finish di posisi kedua grup A dengan 9 poin. Pelatih Timnas Mini Football Indonesia, Indra Kurnia Purnomo, juga mengatakan timnya telah memastikan tempat di Piala Dunia Mini Football 2027 di Republik Ceko.
2: Anak-anak sesuai dengan apa yang kita pengen, set play mereka, cara bermain kita, sesuai lah. Anak-anak juga sudah berjuang di lapangan, cuma mungkin hasilnya belum berpihak sama kita. Insya Allah kita final target.
3: Kita bisa, cuma udah kualifikasi ke 2027.
2: Iya, ya. Alhamdulillah kita udah lolos Piala Dunia buat 2027 di Ceko.
1: Kapten Timnas Rahmat Widianto mengatakan laga melawan Thailand turut dimanfaatkan untuk mencoba sejumlah taktik baru. Fokus tim kini diarahkan sepenuhnya untuk menghadapi semifinal dengan target melangkah ke partai puncak.
4: Karena kita sudah lolos ke semifinal ya, jadi beberapa taktik baru dijalankan sama coach untuk semakin mengasah apa yang kita punya untuk di semifinal. Sebagai pemain, kita punya target sendiri, yaitu untuk meraih juara di apalagi di negara sendiri.
5: Target juara di ASEAN.
4: Iya benar.
1: Dalam Asian Mini Football Championship 2026, pertandingan dimainkan 6 lawan 6 selama 50 menit yang terbagi dalam 2 babak masing-masing 25 menit. Indonesia dijadwalkan menghadapi Uzbekistan pada semifinal di Stadion Asiop Jakarta Pusat malam hari ini. Demikian dari Jakarta, Setio Agung melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar dinamika olahraga siang RRI, dari ajang AFC Champion League 2, Persib Bandung mengawali kiprahnya di AFC Champion League 2 musim 2026-2027 dengan kemenangan. Maung Bandung mendudukkan tuan rumah FC Seoul dengan skor tipis 1-0 di Seoul World Cup Stadium tadi malam. Gol tunggal Persib dicetak oleh Julio Cesar pada menit-menit awal pertandingan. Cesar memanfaatkan sepak pojok Mark Lok dan melepaskan sontekan dari sudut sempit yang gagal dibendung oleh kiper FC Seoul. Memasuki babak kedua, Persib mendapat tekanan bertubi-tubi, tetapi Teja Pakualam tampil gemilang mengamankan gawangnya. Persib kemudian mengandalkan serangan balik dan beberapa kali mengancam pertahanan tuan rumah hingga pertandingan berakhir. Hasil ini membawa Persib Bandung meraih 3 poin pertamanya sebelum menghadapi The Chong Vital dari Vietnam pada

0: Kita beralih ke kompetisi domestik. Dewa United tumbangkan Borneo FC 3-1 di Samarinda tadi malam pada lanjutan Super League musim 2026-2027. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Borneo FC Samarinda, bahaya kesalahan Egy Bernardi.
2: Dewa United sukses mencuri 3 poin berharga di kandang Borneo FC, bertanding di Stadion Segiri Samarinda sore kemarin. Banten Warriors menang 3-1 berkat drama di menit-menit akhir. Dewa United langsung tampil menekan sejak awal laga. Hasilnya mereka memimpin lebih dulu pada menit ke-14 lewat gol Jonathan yang memanfaatkan bola muntah di depan gawang. Memasuki paruh kedua, tuan rumah langsung membalas. Ihsan Zikrak sukses menyamakan kedudukan menjadi satu sama pada menit ke-49 melalui tendangan jarak jauh. Ketiga langkah tampak akan berakhir imbang. Dewa United mendapatkan hadiah penalti pada menit ke-90+1. Danielson Junior maju sebagai eksekutor dan menjalankan tugasnya dengan sempurna. 5 menit berselang 90+6, Danielson Kolen cetak gol keduanya untuk mengunci kemenangan 3-1. Usai laga pelatih Dewa United, Osmar Loss merasa bangga dengan perjuangan anak asuhnya yang berhasil mengamankan poin di kandang lawan.
3: It was a hard game.
4: Menurut Kasusman, ini adalah pertandingan yang sulit. Namun 3 poin di laga kandang cukup penting untuk Dewa United. Dan Kasusman mengerti kalau kadang ketika kita tidak menampilkan performa yang terbaik, yang tidak sesuai dengan ekspektasi kita, kita harus berjuang lebih keras, berjuang lebih dan mengeluarkan kekuatannya lebih ketika berduel di lapangan. Dan hari ini menurut dia pemain setelah gol pertama sedikit kehilangan kontrol terhadap bola, lalu beberapa kali kita juga kalah dalam duel. Namun kesempatan kemarin yang paling penting adalah ini menjadi pelajaran untuk Dewa United, dan kadang kami harus menunjukkan semangat juang yang lebih daripada taktik pada
3: strategi.
2: Sementara itu, back Dewa United Andi Setiawan juga merasa bersyukur dapat memperebutkan poin maksimal ini.
5: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili pemain untuk hasil pertandingan hari ini. Bersyukur bisa mendapat 3 poin di sini. Kedua tim menampilkan permainan terbaik, sama-sama saling menyerang, dan alhamdulillah kami bisa meraih 3 poin di sini. Ini semua berkat kerja keras tim, pemain menjalankan instruksi pelatih dengan baik, dan ya, walaupun sampai menit tadi kita bisa meraih kemenangan di sini, alhamdulillah.
2: Berkat tambahan 3 poin, Dewa United FC melesat ke puncak klasemen sementara Liga Super dengan koleksi 7 poin. Sebaliknya, kekalahan kandang ini membuat Borneo FC tertahan di peringkat ke-10 dengan 3 poin. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Shoot, dia shoot. Memang bisa diselamatkan oleh Kadu, tapi dari rebound. Wow, kita melihat.

Kita beralih ke kabar seputar Asian Games. Timnas Hockey Field Putra Indonesia bertolak ke Jepang kemarin untuk tampil di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Sebelumnya Timnas Hockey Field Putri telah berangkat sehari lebih awal untuk menghadapi ajang tersebut. Keberangkatan tim putra dilepas Komite Eksekutif NOC Indonesia Hengki Silatang yang meminta para atlet menjaga kesehatan dan tampil maksimal. Hal senada juga disampaikan Ketua Umum PP Federasi Hoki Indonesia Budi Sulistiono yang meminta para pemain fokus bertanding tanpa terpengaruh peringkat maupun nama besar lawan. Timnas Hoki Field Putra Indonesia berada di Pool A bersama dengan India, kemudian Jepang, Korea Selatan, Bangladesh, dan Sri Lanka. Indonesia dijadwalkan menghadapi India pada laga perdana 19 September mendatang.

Peringkat yang disampaikan kabar tadi maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X at RRI program 3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Kalian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Ya, peringatan 41 menit terlepas dari pukul 12 waktu Indonesia Tengah, masih bersama kami di Pro 1. Dan peringat sebentar juga pada pukul 13 kita akan ikuti Maguta Bercerita bersama dengan Pro 4 RRI Gorontalo. Sekali lagi pendengar, pada pukul 13 hingga pukul 14 waktu Indonesia Tengah, kita akan bergabung bersama dengan Pro 4 RRI Gorontalo untuk mengikuti Maguta Bercerita. Presiden Prabowo Subianto menyebut investasi besar-besaran akan masuk ke Indonesia dalam beberapa minggu ke depan. Presiden mengungkapkan investasi tersebut diharapkan turut mendorong pertumbuhan ekonomi dan membuka lapangan kerja baru. Presiden mengatakan realisasi investasi Indonesia terus menunjukkan perkembangan positif. Ia menyebut nilai investasi pada 2025 mencapai 1.931 triliun rupiah. Sementara itu, hingga Juni 2006, realisasi investasi telah mencapai 1.010 triliun rupiah. Presiden menyampaikan data tersebut saat menjawab pertanyaan mengenai strategi pemerintah meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Tahun 2025, 1.931 triliun rupiah investasi ini belum selesai, dan ini angka Juni 2006 sudah 1.010 triliun rupiah. Dan ujar Presiden Prabowo dalam program Prabowo Menjawab wawancara dengan para pemimpin redaksi media di Hambalang Bogor. Presiden mengungkapkan investasi yang masuk ke Indonesia juga telah berkontribusi terhadap penciptaan lapangan kerja. Informasi ini pendengar masih dilansir dari rri.co.id.

0: Mbak, tolong jagain Ade dulu ya. Jangan lupa vitaminnya, Mbak. PR-nya juga sekalian dicek ya. Ade, nurut sama Mbak ya.
1: Iya, Ma.
0: Mama ke kantor dulu ya. Ayo, salim dulu, Dek.
1: Ma.
0: Iya, Dek.
1: Kalau gelang yang Mama pakai ini, boleh dititip sama Mbak juga.
0: Jangan, Dek. Gelang ini kan mahal dan berharga.
1: Terus, kalau Ade, berharga juga kan?
0: Hah?
2: Sebesar apapun penghasilan kita bekerja di luar rumah, tidak akan bisa mengganti peran kita sebagai orang tua. Hari ini, sudahkah kita meluangkan waktu untuk keluarga?

0: Inspiring. Kita tumbuh dan berkembang dari hari ke hari, dari kecil, remaja, hingga dewasa. Dari balita, perlahan dan merangkak duduk di bangku sekolah. Apa yang bisa jadi setelahnya? Bisa jadi Anda merupakan orang penting di sekitar Anda. Bisa jadi Anda memiliki pengaruh dalam kehidupan umum. Dan tidak menutup kemungkinan, Andalah calon pemimpin masa depan. Dalam ilmu sosiologi, ada 4 tahap proses sosialisasi tumbuh dan berkembang. Persiapan atau preparatory stage. Pada tahapan ini, anak mulai belajar mengambil peran orang-orang di sekelilingnya, terutama orang yang paling dekat, yakni keluarga. Kedua, meniru atau play stage. Pada tahap ini, seorang anak tidak hanya mengetahui peranan yang harus dijalankan, tetapi mulai mengetahui peranan yang dijalankan orang lain. Ketiga, bertindak atau game stage. Pada tahap ini, seorang anak dianggap mampu mengambil peranan dalam khalayak luas. Keempat dan yang terakhir, menerima norma, general orders. Tahapan ini ditandai dengan seorang anak yang mulai memiliki kesadaran akan arti tanggung jawab. Seorang anak membutuhkan bimbingan untuk menuju arah yang positif. Dari Pro 1 untuk Anda.
1: Tahukah Anda, pendidikan bukan sekadar pergi ke sekolah, tetapi bekal untuk masa depan bangsa.
2: Dengan pendidikan, anak-anak belajar berpikir kritis, berkarakter, dan siap menghadapi tantangan zaman.
1: Peran orang tua, guru, dan lingkungan sangat penting dalam menciptakan generasi yang cerdas dan berakhlak.
2: Mari kita dukung pendidikan yang inklusif, merata, dan berkualitas untuk semua anak Indonesia.
3: Karena pendidikan hari ini adalah masa depan Indonesia.

0: Iya makago ya. Ada Ibu Sulastri Suma S. Akun. Assalamualaikum.
1: Iya, waalaikumsalam Mbak Indah.
0: Iya, gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah baik ya.
0: Alhamdulillah. Gas pul orang bilang. Oke, okay. Sahabat budaya mengodula mengutato, mengotilo mengotiamo, Ibu Sulastri Suma S. Akun ini nantinya akan membagi beberapa inspirasi ya sebagai owner UMKM Dapur Mikago ke kita semuanya. Saya mau mau tahu dan mau menanyakan dulu, Dapur Mikago ini berawal dari mana? Apakah memang Ibu Sulastri ini hobi membuat kue, atau sejak awal sudah melihatnya sebagai peluang bisnis? Bisa cerita sedikit.
1: Oke, Mbak Indah ya.
0: Iya.
1: Awalnya saya memang ada suka bikin kue. Kalau dibilang ada basic lah dari saya. Dan ada juga dari orang tua saya dulu waktu saya masih SMA itu emang suka ya. Orang tua saya itu adalah di kabilah di Bonomolango itu orang tahu bahwa bikin kue karawa. Makanya saya waktu itu waktu SMA saya sudah mulai belajar, yang pertama saya tekunnya adalah mengkarau kue. Jadi alhamdulillah dari situ saya mulai tertarik, dan namanya zaman ya. Jadi sekarang saya menggantikan orang tua saya. Dan jujur juga saya itu dulu di tahun 2017 saya pernah berkecimpung di dunia pemerintahan. Saya seorang sekdes, tapi memilih untuk resign dan fokus untuk menjalankan bisnis.
0: Gitu ya. Jadi memilih untuk lebih ke apa ya, punya ide kreatif ya.
1: Iya, Mbak Indah. Okay.
0: Tapi tadi ini kan awalnya menekuni dan menjadi penerus lah, katakanlah seperti itu.
1: Iya.
0: Hobi dan juga hal yang ditinggalkan oleh orang tua begitu. Nah, apakah langsung kue kering, kue kerawang, atau ada kue kering yang bukan kerawang yang dihasilkan?
1: Waktu itu seingat saya di 2013 saya masih kelas 3 SMA. Kebetulan saya waktu itu Mbak Indah adalah bendahara panitia waktu perpisahan wisuda di kelas 3. Nah, di situ kan ada acara kami, event kami yang ada konsumsi ringan sama konsumsi beratnya. Nah, di situ saya mencoba memberanikan diri untuk daripada kita pesan di luar, ya sudah saya ambil aja proyeknya begitu.
0: Okay.
1: Makanya saya di situ awalnya saya hanya sekedar membantu orang tua saja bikin kue kering, tapi makin kesini saya belajar otodidak, saya bikin cake, saya bikin kue ulang tahun, dan akhirnya waktu SMA itu saya beranikan terima orderan, Mbak Indah.
0: Itu yang perdana ya?
1: Iya, perdana.
0: Berapa pieces itu?
1: saya tidak ingat berapa pieces ya, tapi yang saya ingat waktu itu anggarannya ada di hampir 15 juta.
0: Oh iya,
1: iya.
0: Ini menurut owner sendiri standar atau sudah kalangan-kalangan atas ini kalau sudah bicara jut-jut begitu?
1: Karena waktu itu saya mikirnya begini, Mbak Indah. Saya sebagai panitia, kalau kita pesan di tempat lain itu kan harganya agak di atas.
0: Okay.
1: Jadi saya mikir mengapa tidak kita kelola aja seperti itu. Jadi saya mencoba, ya sudah saya bilang sama teman-teman, kita bikin aja daripada pesan di luar harganya tinggi nanti dapatnya sedikit. Jadi kalau kita bikin sendiri kita sudah tahu porsinya seperti apa, dan alhamdulillah juga dari teman-teman juga setuju dengan itu, Bu Indah.
0: Oke. Okay. Tapi yang ada yang bantu ya.
1: Ada.
0: Oke. Kalau untuk produk-produk yang benar-benar owner lihat disukai di pasar, bukan hanya disukai oleh kita sebagai pembuatnya, bagaimana owner bisa menemukan itu?
1: Oh iya, begini. Awalnya begini, Mbak Indah. Saya kan katakanlah meneruskan usaha dari orang tua saya. Nah, semakin kesini dulunya ya, kue kering itu adalah kue musiman kan?
0: Iya, hari raya.
1: Iya, nanti hari raya baru ada orang order.
0: Orang kaweng.
1: Iya, betul-betul. Tapi waktu itu saya mencoba Daripada saya harus bikinnya nanti musiman, kenapa tidak saya bikinnya hari-hari. Saya memberanikan diri waktu itu Mbak Indah, bikin stok kue kering meskipun tidak ada yang order. Tapi saya berinovasi, kan biasanya jualnya per toples besar. Nah saya berinovasi, saya bikin toples yang kecil, dan saya bikin parcel. Jadi saya jualnya dalam bentuk parcel. Seperti itu. Saya berani stok barang karena saya mikirnya begini, Mbak. Kue kering ini kan untuk masa simpannya kan panjang,
0: lama
1: kan. Jadi tidak masalah ketika kita menyetok produk kita di rumah. Dan saya itu biasa kan kalau untuk diri kita sendiri, kalau belanja di beberapa market kan paling suka kalau lihatnya produknya ada beragam macam varian ya. Ketika kalau kita datang di toko selalu kita lihat stoknya kosong. Saya belajar dari situ ya. Bagaimana caranya saya akan mengundang untuk semua calon customer saya ketika datang di rumah. Waktu itu belum ada lapak, Mbak Indah. Jadi datangnya nanti di rumah.
0: Didatangi ya. Mobile berarti ya, mobile ya. Kenapa nggak menggunakan platform aja?
1: Dulu kan belum terlalu.
0: Tahun berapa itu?
1: 2000, habis lulus SMA 2014.
0: 2014 ya.
1: Iya. Jadi belum terlalu, legalitas pun saya belum tahu, secara pembahasannya seperti apa, seperti. Jadi saya merangkap belajar dulu dari awalnya. Jadi membenahi
0: memang
1: produk.
0: Otodidak banget ya.
1: Memang otodidak. Jadi begitu, Mbak India. Karena nah, semakin kesini di 2017 saya waktu resign, saya mencoba, saya kan lihat teman-teman itu biasa ada yang suka ikut-ikut pelatihan seperti itu kan. Saya mencoba ini saya harus kemana ini kayak kalau seperti kayak teman-teman ya. Akhirnya saya waktu itu di Bone Bolango saya ada acara dengan Dinas Perindak. Saya mencoba tanya-tanya, Bu, kalau untuk legalitasnya seperti apa. Nah akhirnya saya diarahin dan setiap kali ada kegiatan saya selalu diundang. Makanya saya untuk memperbaiki produk saya biar menjadi lebih baik, saya dekati sama pemerintah ya. Saya cari tahu kalau untuk legalitas ini saya urusnya kemana, seperti itu.
0: Mudah ya mereka memberikan legalitas. Jadi sudah ada wadah untuk mempromosikan produk dan hasil karya.
1: Betul,
0: memang sekarang ini juga kan orang owner-owner UMKM itu sekarang sudah diwadahi ya.
1: Betul.
0: Jadi tidak ada yang tidak mungkin ketika kita berusaha.
1: Iya gitu. Betul, Mbak Indi. Tergantung dari kitanya saja, menahin dan benar-benar belajar, semua pasti dimudahkan. Dan apalagi sekarang pemerintah itu semua selalu memfasilitasi ya untuk kami UMKM, baik biasanya dari Dinas Kesehatan itu untuk pengurusan apa PRT, seperti itu, dari pengurusan halal kita didampingi. Jadi mudah, tinggal dari kitanya sendiri mau belajar, mau maju ya, berarti harus siap.
0: Iya, produk mulai. Apa yang ditonjolkan owner ketika owner itu terbesit idenya mau bikin kue kering? Produk apa yang ditonjolkan?
1: Iya, waktu itu kan produk saya cuma kue kering ya, Mbak Indah. Jadi saya berpikir begini, saya mau produk selain kue kering, tapi yang bisa diterima di pasaran. Nah, waktu itu kan anak saya memang suka ngemil. Suka ngemil kan, Mbak Indah. Jadi saya coba bikin cemilan yang anak saya suka. Terus saya kasih coba ya kepada anak, biasa dibawa di bekal sekolah. Alhamdulillah teman-temannya suka kan. Terus abangnya bilang begini, "Mak, si ini suka, Mak, cemilanku." Makanya kan saya, "Ya udah, Mama bikin banyak-banyak." Nah, sekalian jualan kan. Dan saya makin sadar ternyata produk saya diterima ya di kalangan masyarakat. Dan bukan cuma teman-temannya anak saya, sama teman-teman saya juga.
0: Orang tuanya
1: suka kan.
0: Guru-gurunya.
1: Iya, betul.
0: Semakin banyak dong ya.
1: Makanya pengen. Wah, ini peluang sebenarnya kan.
0: Benar.
1: Nah, itu waktu saya jual itu hanya pakai pouch bening yang transparan. Nah, saya bilang, "Saya kayaknya kalau jual ini enggak boleh kalau hanya asal jual." Bukan hanya sekedar enak ya. Berarti bagaimana saya memikir bagaimana nanti customer kita percaya bahwa produk kita ini baik, apa baik untuk dikonsumsi. Maka waktu itu saya mencari informasi. Pertama yang saya saya benahi di produk saya Suskering. Saya mau angkat produk Suskering saya ini, saya benahi dulu, saya urus PRT dan kemudian saya urus halalnya, saya perbaiki packagingnya dan saya kalau selama ini ya belum saya jumpai, saya satu-satunya UMKM yang ada pouch seperti ini, toples. Bahkan saya sudah menguras nutrition fact-nya, saya sudah urus. Jadi saya pertama saya menemui produk ini, saya belum langsung belum langsung saya booming kan ya. Jadi saya hanya ke teman-teman dekat dulu karena saya mau ketika produk saya sudah naik ke media sosial, saya mau dari legalitasnya itu sudah lengkap. Jadi ketika bersaing dengan pesaing yang lain, saya juga sudah siap baik dari legalitasnya, packagingnya, seperti itu istilahnya tidak kerja dua kali Mbak Indah. Jadi sekali start kita sudah lengkap dengan legalitas seperti itu.
0: Iya. Kalau inovasi dan juga bentuk dapat dipertahankan oleh owner untuk membangun kepercayaan pelanggan seperti yang tadi owner bilang, itu menurut owner seberapa penting sih itu?
1: Oh, penting sekali Mbak. Saya itu kan saya berpikir begini, kita kalau sudah siap untuk memulai berarti sudah siap dengan segala konsekuensinya kan, seperti itu. Jadi ketika saya sudah oke nih dengan produk saya dari packagingnya, maka kira-kira saya mikirnya kira-kira apalagi yang harus saya buat. Iya, sehingga customer itu ketika datang tidak hanya satu kali. Ya, jadi customer akan datang lagi. Nah, bagaimana caranya? Makanya saya ada istilahnya ada service untuk pelanggan. Jadi saya lebih ke pelayanan, karena kalau dipikir produk kita itu kan tidak hanya satu-satunya di Gorontalo, ada juga teman-teman lain ya, kompetitor kita. Karena kalau untuk produk bisa saja sama, tetapi saya mikirnya mendingan kita saya bentuk ciri khas saya yaitu dari segi pelayanan seperti itu.
0: Mungkin, pelayanan apa yang diberikan?
1: Oke, Mbak Indah, ini mungkin sedikit tips ya untuk teman-teman di luar sana, karena untuk menjaga kepercayaan konsumen itu luar biasa.
0: Benar. Susah ya. Merawatnya itu ya,
1: seperti itu.
0: Gak gampang ya.
1: Betul. Kalau dari saya sendiri Mbak Indah, ketika customer membeli produk saya, tidak cukup hanya sampai di transaksi jual beli ya, di transaksi jual ya. Iya, tidak cukup sampai di situ, tetapi dari kalau customer baru saya layani di lapak, biasanya kan saya sambut, halo Bu. Kadang juga saya bilang, Ibu kayaknya pernah saya lihat tapi di mana? Padahal tidak pernah. Tidak kan? Pernah. Iya, membangun apa ya?
0: Membangun apa begitu? Sok kenal sok dekat.
1: Iya, sok kenal sok dekat. Orang kan kalau kan dikembalikan kepada diri kita sendiri, kalau ada orang seperti itu, oh berarti saya mereka kenal
0: mereka
1: saya
0: kan? Oke. Nah. Iya, benar. Menarik sekali, tapi kita break dulu ya.
1: Iya,
0: kita break dulu sebentar, kita akan lanjut lagi.
2: Magota Bacerita, informasi budaya dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut.

0: Magota Bacerita, informasi budaya dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut.
1: Masih dengan manisnya peluang bisnis kue kering bersama owner UMKM Dapur Mikago, Ibu Sulastri Suma S. Akun, di program Magota Bacerita di siang ini. Owner, kita ini sekarang lagi bersama dengan teman-teman di Manado, di Tahuna dan Talaut. Jadi kita langsung menyapa teman-teman yang ada di sana, yang ada di Manado dulu. Saya cek dulu audionya dari sana. Selamat siang, Jo.
2: Halo, Joy. Halo, selamat siang.
1: Sehat, Jo?
2: Sehat, salam sehat dari Manado.
1: Salam sehat juga. Oke deh, sekarang yang ada di RRI Tahuna. Tahuna, Assalamualaikum.
3: Ya, Waalaikumsalam, Kak Indah.
1: Tidak ada suaranya Tahuna.
3: Ya, halo. Halo Kak Indah, bisa dengar suara saya nih Kak Indah?
1: Oke. Tahuna sambil memperbaiki audionya ke sini, audionya tidak nyampe ke telinga saya. Saya ke Talaut dulu ya. Di Talaut ada siapa di sana? Putri kah? Angel kah? Siapa? Halo.
4: Ada Juli.
1: Julianti. Oke, lahirnya pasti di bulan Juli itu ya. Oke. Iya, betul kata eh. Saya coba lagi ke Tahuna dulu. Siapa tahu boleh.
3: Iya, Kak Indah bisa mendengar suara saya?
1: Iya, iya, iya.
3: Ah, sudah. Oke, baik. Salam sehat Kak Indah dan juga
1: hebat-hebat ini teknisinya di Tahuna ya, langsung ada di PLD.
3: Ada dengan Ine ini.
1: Oke deh. Bye. Sehat semuanya. Bye. Dan teman-teman, ini langsung saja saya serahkan ke teman-teman dari Manado dulu untuk bercerita ya di Magota kali ini dengan owner. Silakan Manado.
2: Terima kasih waktunya Indah. Ini narasumbernya Sulasti kalau tidak salah sebut ya.
1: Iya.
2: Oke, apa kabar?
5: Iya, alhamdulillah baik.
2: Baik ya. Tadi cukup menarik ya. Sebetulnya kita ini walaupun bekerja di, ya istilahnya pegawai lah ya. Maksudnya waktu kita banyak habis di kantor. Tapi ada juga sebetulnya jiwa ingin seperti itu, ingin seperti narasumber, tapi waktunya yang belum ada mungkin nanti. Jadi memang sangat tertarik dengan topik kali ini, dan yang tadi saya sempat lepas headset, kemudian pas pakai lagi ada kata resign. Itu resign dari mana? Lebih memilih ke terjun full ke bisnis yang ini, itu pertanyaan pertama. Kedua, lebih memilih menggunakan bahan premium atau campuran. Soalnya tadi kan bicara soal kualitas, katanya kualitas itu layanan itu nomor satu. Apakah memilih bahan premium walaupun untungnya tipis, atau dikombain dengan yang nomor dua lah ya begitu, atau seperti apa pertimbangannya? Yang penting ya haruslah untung ya. Kemudian yang ketiga, cukup banyak. Saya setuju dengan istilah pelayanan nomor satu, walaupun ada sedikit dusta putih begitu ya, ada dosa putih tadi. Tapi memang semua mesti begitu biar keakraban itu langsung tercipta. Ini pengalaman pribadi. Kalau di tempat saya tinggal kan, di ya sebetulnya salah satu klaster begitu di perumahan, kemudian ada grup jual beli di situ. Sebagai pelanggan memang saya langsung kecewa ketika ada beberapa yang posting makanan, misalnya ikan masak siap kita santap kan. Kemudian kita memilih salah satu penjual, kita reply, saya pesan ini, kemudian tidak ada tanggapan, tidak ada respon, tidak ada reaksi. Itu jelas saya kecewa. Saya tidak tahu dia sudah baca apa belum, kemudian akan diantar apa tidak. Padahal kan dari sekian banyak yang posting, cuman dia yang saya pilih, tapi dia memilih tidak respon, saya kecewa. Itu saya setuju. Jadi ya itu dia, utamakan pelayanan. Iya. Karena memang sebagai customer saya sangat setuju ya dengan statement yang tadi. Oke, mungkin itu dulu, Indah.
1: Oke deh. Ada banyak pertanyaan.

0: saya bekerja dan akhirnya memilih untuk resign. Kenapa saya memilih untuk resign? Karena ternyata memang saya tidak nyaman di situ. Jiwa saya ada di bisnis seperti itu. Saya lebih tertarik karena lucunya waktu itu Mbak Joyce, saya selama di desa itu di kalau kerja saya absen toh. Saya absensi pagi, siangnya masuk orderan. Aduh, saya galau itu, Mbak. Saya galau, aduh, bagaimana caranya? Caranya saya bikin
1: harus fokus.
0: Iya, harus fokus. Harus saya harus penuhi orderan, sementara juga di kantor harus ada yang perlu saya mediasi. Biasanya kan kalau di desa selalu ada beberapa masalah itu yang harus kami mediasi, harus saya hadiri pertemuan-pertemuan. Akhirnya saya ngobrol sama suami, alhamdulillah juga suami support. Ya udah, suami izin ya kalau memang ngeresain silahkan, suami juga tidak keberatan, alhamdulillah saya memantapkan untuk resign.
1: Oke, yang kedua pertanyaannya tentang apa ya, kualitas memilih ya, bahan premium ya.
0: Oke, jadi Mbak Joyce ya, untuk semua teman-teman, awalnya saya itu brandingnya adalah kue premium. Jadi orang-orang tahu kalau beli kue yang enak, bahkan orang-orang itu nge-brand kue saya itu adalah kue mahal. Indah, iya.
1: Ada harga, ada kualitas
0: ada
1: dong.
0: Ada harga, ada kualitas. Memang awal saya memulai usaha saya, target saya adalah orang yang menengah ke atas. Seperti itu.
1: Memang harus menentukan target juga ya kalau.
0: Iya, harus kita targetnya kira-kira customer yang harus kita tangkap itu siapa saja. Nah, waktu saya memutuskan harga saya memang saya pasang yang harga tinggi ketimbang teman-teman lain. Tetapi karena makin kesini produk kita sudah banyak dikenali dan saya sadar ternyata customer itu tidak hanya kalangan atas aja kan ya. Jadi ada beberapa orang yang memang pingin beli produk kita tidak terlalu menuntut bahwa tidak harus enak sekali, tidak karena kan selera orang itu kan beda-beda. Selera konsumen itu beda-beda, selera konsumen bisa berubah-ubah. Ada yang beli produk hanya sebatas ya sudah beli bisa makan, ada yang beli produk maunya aku harus dapat yang enak, seperti itu kan. Maka dari saya daripada saya menunggu ya untuk customer yang kalangan atas, mengapa tidak saya menghadirkan produk yang bisa dibeli oleh semua kalangan. Makanya, tapi dengan cara bukan saya yang produk pertama yang saya launching, saya ubah resepnya, saya pakai yang semi premium katakanlah. Bukan seperti itu, saya hanya menghadirkan produk baru. Seperti itu, saya tidak merubah resep. Karena kan kalau di kami itu kan ada namanya SOP ya, SOP. Jadi ada resep kami itu saya tidak ubah, saya tidak mengubah dari segi rasa, dari segi packaging, hanya untuk mengejar harga yang di bawah, tidak. Tapi inovasi saya bagaimana cara saya menghadirkan sebuah produk ini yang bisa dibeli oleh menengah ke bawah, seperti itu. Nah, kebetulan saya juga bawa produknya Mbak Joyce.
2: Apakah nanti, bisa tembus Manado?
1: Nanti pernah? Nanti maksimnya 200.000 ke sana. Ya siapa tahu bisa jadi referensi diajak ngobrol di RRI Manado tahun Natal Laut ownernya ya kan?
2: Ya siap.
1: Via Zoom ya.
2: Iya via Zoom.
1: Datang juga sekaligus menawarkan ini produk saya gitu. Oke, lanjut. Tapi tadi ada pertanyaan dukungan. Dukungan apa tadi? Oh, fast respon pelayanannya
0: iya,
1: ya.
0: Oke. Saya setuju dengan Mbak Joyce ketika kita tidak direspon karena meskipun kita sebagai owner, tetapi kan tidak menutup kemungkinan kita kan juga bisa belanja ya. Kita juga bisa jadi pembeli. Saya pernah mengalami hal yang sama yang Mbak Joyce bilang, makanya saya iya
1: tidak mau mengecewakan ya, seperti yang dikecewakan.
0: Saya pernah seperti itu, saya pernah marah sama seseorang owner dan ternyata saya menyadari bahwa tidak disengaja sebenarnya, karena saya juga pernah merasakan hal yang sama. Saya pernah ada di posisi yang sama. Waktu itu saya awal-awal memulai usaha, ada yang namanya, istilahnya, saya sapi, saya roda.

0: Jadi saya sementara produksi
1: one man show.
2: All in one. Saya sapi, saya roda, saya tai, yeah. saya rumput,
0: betul. Jadi sementara produksi harus membalas apa chatnya orang, yeah. orderan. Ya, maka alhamdulillah saya sudah keluar dari zona itu.
2: Masyaallah. Oke deh. Jo.
1: Oke, baik. Ya, terima kasih. Hey.
2: Kenapa?
1: Yang terakhir tadi, saya memang akan langsung berpindah kalau ketemu dengan owner yang seperti itu, begitu. Kalau dikecewakan, kan banyak pilihan. Ngapain saya bertahan di situ, begitu?
2: Blacklist.
1: Jadi, iya. Jadi diupayakan pelayanan itu memang, ya mau tidak mau harus diutamakan karena kan beda-beda orang, beda-beda customer. Iya. Oke, okay, terima kasih.
2: Terima kasih juga Jo. Sekarang kita ke Tahuna. Halo Tahuna. Tahuna ini namanya siapa?
3: Dengan Aziza ini, Mbak Indah.
2: Oh Aziza,
3: iya.
2: Oke, Aziza, silakan.
3: Iya, ini sangat menarik ya apa disampaikan owner tadi. Ini penasaran kue kering ini kayak model bagaimana ini ownernya? Apa bahannya? Kalau toran di Sanger ini ada bahannya dari bahan sagu. Nah ini bahannya dari apa saja ini ya? Untuk pembuatan kue mikago ya kalau tidak salah. Ya terus owner bagaimana ketika usahanya sudah mulai berkembang. Nah untuk menghadapi tantangan-tantangan di luar sana ketika ada kue-kue produk-produk yang baru. Nah bagaimana dari owner sendiri untuk mempertahankan tetap dengan produknya sendiri agar kue kering dari owner ini bisa terus laris manis. Nah seperti apa ini? Mungkin ada tantangannya atau seperti apa? Ya.
2: Oke, silakan owner.
0: Iya, oke Mbak, terima kasih. Jadi untuk produk saya sendiri itu kan fokusnya di kue kering. Saya udah punya 3 produk. Kalau di Gorontalo biasa kalau orang bilang kue kering, terbenaknya adalah kue kering Karawang ya.
3: Oh, Karawang.
0: Iya, ada Karawang, ada beberapa macam. Tapi makin kesini kue kering kami itu ada beragam macam. Salah satunya saya produk sus kering. Ini saya bawa produk sus kering.
3: Aduh, penasaran ini. Mau rasa ini.
2: Bisa diangkat dulu di kamera.
3: Oh, lihat produknya. Ini ada dijual lah. Udah bisa di mana nih mau pesan atau seperti apa?
0: Oh iya. Kalau saya sendiri memang saya menyediakan lapak offline di rumah ada, di toko kue saya ada, di online juga saya di toko Oren saya sudah ada.
3: Oh ada, oke. Okay.
0: Ada.
3: Langsung check out.
0: Punya toko.
2: Check out. Rancang pun.
3: Abis ini langsung.
2: Iya, kalau ngobrol soal seperti ini emak-emak memang cocok ya, nyambung ya. Lanjut owner.
0: Iya. Jadi seperti yang dikatakan Mbak tadi ada yang dari sagu, ada juga dari teman-teman saya itu banyak produk yang dari bahkan ada yang dari tepung pisang. Itu inovasi dari teman-teman ada. Cuma saya fokusnya ini juga kalau ini memang paling banyak saya kirim ke tadi Manado sama wilayahnya Mbak Joyce.
2: Apa namanya ini?
0: Ini krepek.
2: Krepek
3: apa?
0: Donamika. Saya kasih namanya Donamika.
2: Donamika.
0: Iya.
3: Oh.
0: Ini kayak kalau di Gorontalo namanya kayak kue kertas. Ya, jadul. Nah, biasanya ini kalau untuk kue keripik ini Mbak di Gorontalo kan biasanya dijual hanya pakai packaging yang transparan ya, seperti sama ukurannya yang nanti beli banyak baru di packagingnya ukuran sekilo ya. Jadi saya berinovasi bagaimana nantinya kue jadul yang hanya ditemukan di pasar-pasar akan terpajang terdisplay di beberapa minimarket seperti itu. Makanya saya inovasi bikin packaging, saya urus legalitasnya. Akhirnya kalau saya mau ikut-ikut pameran, ini mereka tidak percaya kalau kue jadul. Karena kan kemasannya sudah bagus ya. Jadi tapi harganya juga, nah ini yang saya bilang tadi, saya menghadirkan produk ini yang untuk semua kalangan yang bisa dibeli lah seperti itu.
2: Iya, ada lagi Aziza atau?
3: Iya, sudah pas ini Kak Indah.
2: Oh, okay. Ya, pindah ke sana, yang paling jauh. Tahuna sama Talaut yang paling jauh apa ya?
3: Talaut.
2: Telaut ya? Iya. Naik kapal berapa kali itu ke sana?
3: Kalau dari Tahuna ke Manado dulu, dari Manado langsung ke Telaut, dua kali naik begitu. Kapal.
2: Iya. Nggak, maksud saya mau kirim ini produk-produk ini ke sana.
3: Itu langsung aja lewat JNT.
1: Paling-paling dekat Manado.
2: Sama kurang pas orang owner. Harus tembus ini. Oke. Silakan Telaut, Jul. Juli.
4: Siang untuk semua teman-teman yang ada di Tahuna, Manado, dan terlebih di Gorontalo bersama dengan narasumber yang sudah hadir.
2: Ya, Juli. Terhenti sejenak, Juli. Yang penting
4: akhirnya
2: bukan.
4: Akhirnya terlambat gabung.
2: Oh ya.
4: Okay. Nah, kalau dari Wola Juli yang mau ditanyakan, mengapa sampai memilih kue kering? Kan ada produk lainnya yang mungkin saja lebih gampang dibeli orang ya. Kalau kue kering ini identik kayak kalau kita di Talaut, kalau bicara soal kering, bawaannya cuman saat perayaan hari Natal atau tahun baru ya. Kalau bicara soal kue kering
2: atau ini, ulang tahunnya Wola Juli.
4: tidak semua ini momen ya kalau untuk kue kering. Nah, mengapa sampai owner pilih di kue kering bukan produk lain? Ini yang dari Juli. Terus yang perlu Juli tanyakan juga mengenai sudah sejauh mana perkembangan usahanya sampai saat ini? Apa yang paling laris dari tiga produk yang ditawarkan ini? Itu aja dari Juli.
2: Oke deh Jul, silakan owner.
0: Oke Mbak Juli, terima kasih ya. Ini pertanyaannya
2: luar biasa ya.
0: Maafkan kalau saya nanti akan curhat di sini. Oke Mbak Juli, kenapa saya memilih kue kering? Untuk kue kering itu sebenarnya adalah produk awal saya yang saya bawa ketika saya mulai terjun di dunia UMKM. Karena memang tadi saya mewarisi usaha dari orang tua saya. Dan betul apa yang dikatakan oleh Mbak Juli tadi, bahwa kalau kue kering itu nanti jualnya musiman kan. Bagaimana nanti kalau hari-hari tidak ada yang beli kan, hari ini tidak ada yang beli, besoknya tidak ada yang beli kan. Saya pernah ada di posisi itu, bahkan 4 hari tidak ada transaksi.
2: Wish.
0: Iya, tapi waktu itu saya masih rumahan, jadi masih produksi di rumah, saya belum ada toko offline. Dan akhirnya saya, karena saya sudah resign kan, sudah tidak punya penghasilan tetap bulanan, saya berpikir bagaimana caranya saya harus dapat penghasilan harian. Itu. Ya walaupun memang ada gaji suami, tapi kan namanya ibu-ibu kan.
2: Tidak seperti pegang uang sendiri.
0: Iya betul, seperti itu. Jadi saya itu berinovasi sampai dengan sekarang. Saya hari-hari di lapak itu ada jual roti, roti sobek, roti isian, donat. Bahkan kalau sekarang saya malah lebih dikenal sebagai produksi donat. Jadi kalau di mana-mana, Mikago, mana donat?
2: Oh, seperti gitu. Itu. Donat Mikago enak begitu. Iya, ya. Nah,
0: tapi saya tidak mengesampingkan kue kering saya. Kebetulan saya sudah ada lapak di rumah. Saya selalu menyetok kue kering, tidak pernah saya absen untuk tidak produksi. Kenapa? Karena kalau orang mau berkunjung, konsumen ketika pergi ke lapak, ke toko saya, yang tadinya niatnya mau beli donat, beli kue ulang tahun,
2: jadi beli yang lain,
0: jadi lirik yang lain kan, karena di pajangan ada kue kering Karawo, ada sus kering, ya.
2: Itu seperti magnet juga ya?
0: Ya betul. Jadi trik marketingnya kita itu sebagai pembisnis kue, ya walaupun orang tidak mau tahu, kita tahu bikin cake, kita tidak, kita tahu bikin kue ulang tahun, coba kita berani stok produk dan display. itu adalah trik marketing. Jadi yang tadinya orang akan bertransaksi hanya bayar donat, hanya bayar roti, jadi bisa ibu sekalian aja bu saya mau, ya kan? Yeah. Seperti jadi bisa menambah apa transaksi kita, yeah, ya pendapatan kita dalam satu hari itu. Jadi saya awalnya memang saya curhat ya, dulu saya terjun di dunia UMKM, saya tidak berani seto kue. Saya takut nanti siapa yang beli,
2: nanti basi atau apa.
0: Iya, nanti siapa yang beli, rugi kan, sudah keluarin modal, tidak ada yang beli. Dan akhirnya saya ingat waktu itu saya ikut pelatihan di salah satu hotel di Gorontalo, dan kebetulan narasumbernya luar biasa waktu itu. Dan karena memang kalau saya ikut pelatihan saya mau duduk di depan.
2: Oh, iya
0: karena
2: dong.
0: Saya mau belajar kan, biar saya mau fokus. Duduk di depan.
2: Jadi ilmunya terserap
0: ya,
2: banget.
0: Iya betul. Ya. Pokoknya saya duduk di depan.
2: Iya.
0: Saya memang mau belajar produk saya kan saya taruh di depan saya, dan kebetulan waktu itu narasumbernya memang selalu melirik ke saya. Ternyata berarti, produk saya, iya produk saya katanya begini. Waktu itu kemasan saya itu kan warnanya tidak belum begini,
2: belum masih jreng.
0: Iya, memang. Ini kata produk kamu sudah produknya sudah oke, tapi packagingnya belum belum apa ya, belum enak dipandang seperti
2: iya,
0: itu.
2: Benar-benar.
0: Waktu itu kalau tidak salah warnanya hijau kegelapan seperti
2: iya.
0: itu.
2: Makanya dikatakan belum good looking
0: iya,
2: ya.
0: Iya, belum nyambung sama dengan isi produknya.
2: Oh,
0: makanya saya bilang, oh iya emang perlu ya, emang perlu untuk memilih jenis warna.
2: Iya.
0: Dari situ saya mulai belajar, dan waktu itu saya sempat curhat ke pematerinya, saya bilang makin kesini permintaan saya itu banyak tapi saya tidak bisa memenuhi. Kenapa? Karena memang cuma saya yang kerja.
2: Iya.
0: Makanya pematerinya bilang, keluar dari sini setelah pelatihan,
2: rekrut.
0: Coba kamu rekrut dua orang. Saya bilang saya takut nanti tidak mampu
2: tidak
0: bayar.
2: Nah, gaji.
0: Pematerinya kasih menantang saya lagi kan, memang potong jadi saya kalau kamu tidak bisa bayar mereka.
2: Oh, gitu,
0: coba
2: gitu.
0: Saya kita tukaran nomor telepon, kita sharing sama bapak itu luar biasa. Karena itu saya berani, alhamdulillah bu, saya berani merekrut karyawan, dan ternyata memang betul. Semenjak saya rekrut karyawan, akhirnya permintaan yang masuk itu lebih
2: semakin
0: banyak
2: tinggi
0: lagi dari yang kemarin. Seperti itu.
2: Iya, wih luar biasa nih owner ya. Berarti kerja keras dari otodidak, memang dari nol sampai dengan berhasil seperti sekarang ini ya, membuat kita lebih terinspirasi lagi. Teman-teman yang ada di Magota siang ini, terlebih penyiar-penyiar yang satu hari itu terangpe jam siaran itu dari check in sampai check out berapa Jo? 7,5 jam ya.
1: 7,5 jam yang dinas,
3: jam.
1: Belum perjalanan pulang, perjalanan dat, persiapan mandi.
2: Nah, itu
1: satu hari memang.
2: Bagaimana kita bisa nyambi seperti owner tadi ya Jo ya?
1: Betul, Aziza, kecuali cuti.
2: Oke deh, ada lagi yang mau ditanyakan teman-teman, silakan mumpung masih ada waktu 5 menit deh ke depan.
1: Oke, owner, berapa lama prosesnya sampai boleh jadi sepercaya diri seperti sekarang ini? Dalam artian pertama kali terlintaskan waktu bawa bekal titip ke anak-anak, ternyata diminati, kemudian jadi dalam artian sekarang kan sudah paling memang super percaya diri, so baru dari segi packaging saja memang so keren. Ini berapa lama prosesnya?
0: Oke. Saya itu awalnya di 2017 sampai 2020 itu saya prosesnya ya hanya jual saja. Apa yang saya bikin itu yang saya jual, saya belum berkembang. Saya masih ada di zona nyaman, zona nyaman seperti apa ya sudah saya produksi, saya jual habis, kembali lagi besok produksi lagi, jual lagi, hanya ada di situ. Dan ternyata saya belajar otodidak, kayaknya saya harus keluar dari zona nyaman ini. Saya harus berani bersaing dengan orang di luar sana. Nah, apa bekal saya untuk bersaing di luar sana? Start di tahun 2020, saya itu saya ke Dikes, saya pergi ke dinas perindak yang ada di Kabupaten Bone Bolango, karena saya domisilinya di Bone Bolango. Tapi tidak sampai di situ, saya main ke provinsi, saya main ke semua teman-teman, saya sharing, kenapa kalian bisa, saya tidak bisa. Makanya daftar dari selama 3 tahun itu saya jualnya biasa saja. Saya tidak ada legalitas, saya jualnya ya tidak terlalu berinovasi di dari 2017 sampai 2020. Nah, di 2020 saya berniat bertekad untuk belajar dan agar posisi saya bisa sama dengan teman-teman yang ada di luar sana.
2: Iya, artinya ini Joyce, teman-teman Anjija dan Julie, kita juga bisa seperti owner itu karena sudah ada usaha. Usaha kan tidak mengkhianati hasil ya. Sama seperti yang tadi disampaikan. Anjija mau tanya apa lagi, silakan.
1: Yang penting jangan resign.
3: Ya, sudah pas nih Kak Indah. Sudah pas.
2: Oke, ya. Jul, silakan Jul. Wola Jul.
4: Ya, kalau dari Wola Juli mungkin so paling terakhir sekali mengenai apa kira-kira yang owner bisa sampaikan kepada kami yang mendengarkan saat ini yang mungkin punya keinginan untuk membuka usaha. Bagaimana langkah awalnya itu agar bisa sukses seperti owner. Apa tahu Juli lagi semua jadi owner apa gitu ya.
2: Semua tak kurang penyiar di talau kalau mau saya resign.
3: Jangan Jul, jangan.
2: Jangan Jul, kan setelah apa dia gak resign. Oke, silakan owner.
0: Oke, mungkin ini pesan untuk orang di luar sana.
2: Iya.
0: Jangan, apa ya, ketika kita sudah niat, sudah ada niat, maka jangan menunggu niat kita itu sempurna baru mau
2: benar
0: jalan.
2: Benar sekali. Ya.
0: Sekarang itu peluang sekarang itu bahkan misalnya nih ada kita mau pengen usaha tapi bikin apa ya? Tidak usah berpikir begitu. Coba kalau misalnya ya ada Mbak Joyce misalnya hobinya masak ya. Coba ya sudah masak, bikin postingan kecil-kecil. Pasti kalau kita posting ada yang mau beli di mana, itu peluang sebenarnya. Ketika kalau sudah ada yang bertanya begitu, ya bilang aja ada ready seperti itu kan,
2: iya,
0: untuk memancing mereka. Jadi bagi saya sebelum waktunya terlambat ya, kalau memang dari teman-teman sudah ada niat mau berusaha sama seperti ya memang tidak perlu resign ya, karena waktu 24 jam itu ada sedikit waktu yang bisa kita pergunakan untuk produksi. Atau kalau misalnya buat mbak-mbak tadi kan dalam waktu kerja dalam seminggu kan ada yang namanya weekend ya. Jadi bisa kita gunakan untuk memproduksi seperti itu. Jadi selama niatnya sudah ada ya sudah, tinggal kita permantap usaha sama kita berani melangkah seperti itu. Mbak.
2: Konsisten juga ya.
0: Iya, konsisten itu yang paling utama.
2: Kalau Jo hobi masak, Aziza juga hobi masak, apalagi si Wola Juli. Saya hobi makan sih. Kalau Jo itu datang ke Gorontalo dia pasti bawa oleh-oleh, saya yang duluan makan itu.
1: Ditunggu dulu dari sana, pihak Gorontalo baru itu.
2: Sobako dia dorang. Oke, owner, kita sudah di penghujung waktu, jadi sudah banyak sekali bacirita ini tentang keberhasilan owner yang hadir di tengah-tengah kita di Magota Bacirita. Semoga obrolan ini bisa menjadi inspirasi bagi masyarakat yang ingin mengembangkan usaha baik dari rumah. Karena kalau peluangnya sudah ada, tinggal bagaimana kita orang bisa mengolahnya menjadi sesuatu yang sangat-sangat bernilai ya. Sukses terus untuk owner kita. Tunggu dulu sebelum pamit, orang mau cari tahu dulu apa poin penting yang bisa owner sampaikan kan untuk menjadi orang terinspirasi supaya orang bisa jadi sukses, mungkin tidak hanya di kue kering atau apa tapi di usaha-usaha lain juga. Silakan owner.
0: Oke, mungkin jadi segmen terakhir ya. Untuk teman-teman di sana saya berpesan bahwa jangan menunggu usaha kita itu untuk sempurna baru mulai jualan, mulailah dari apa yang kita punya, terus belajar dan kuncinya adalah konsisten. Seperti itu.
2: Oke deh. Sudah selesai tuntas kita di perjalanan Magota Bacirita hari ini. Lagi menunggu apa ya, Ajija? Lagi mau tunggu kue dia mau kirim ini.
4: Ditunggu sampai tengah laut nih.
1: Okay. Alamat RRI Manado belum pindah.
2: Oh itu. Oke, okay. Kalau di Tahuna apa? Kata-kata hari ini Tahuna. Oke, okay, baik. Kita akhiri sampai di sini. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang ada di RRI Manado, Tahuna dan juga Talaut. Dan untuk owner terlebihnya, sukses terus, sehat semuanya kita ya. Kita sudah berada di penghujung waktu. Sekali lagi terima kasih. Kita akhiri di Magota Bercerita edisi Kamis 17 September 2026. Saya Tatu Indah pamit undur diri. Sampai jumpa lagi di topik yang lebih menarik untuk Magota Bercerita dari RRI lainnya di Korwil 5 ya. Manado, Gorontalo, Tahuna dan Talaut. Sampai jumpa, selamat siang semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.
1: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih.
3: Terima kasih, Kak Indah.
5: Demikian Magota Bercerita, informasi budaya dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut.
6: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Ya, pendengar, demikian telah kita ikuti bersama Magota Bercerita bersama dengan Pro 4 RRI Gorontalo dan kembali lagi bersama kami di Pro 1 RRI Tahuna. Dan selanjutnya kita akan menanti untuk mengikuti penyampaian warta berita lintas Nusa Utara.

0: pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Dari Jalan Radio Nomor 1, Kelurahan Tonas 1, Kecamatan Tahuna Timur, Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Lintas Nusa Utara.
1: Harapan kami kepada pemerintah agar pemerataan program MBG ini dapat semakin diperhatikan, khususnya bagi sekolah-sekolah yang berada di wilayah kepulauan.
2: Pemilihan Kapitraung pada tanggal 21 Oktober bulan depan. Jadi kami harus netral. Kalau kelas ini kan ada 4 calon, tidak ada riak-riak yang saling menyinggung satu sama lain.
3: Inilah Warta Berita Lintas Nusa Utara Kamis 17 September 2026. Selengkapnya bersama saya Aziza Abusay. Kita mulai dengan berita pertama. Kondisi geografis tidak seharusnya menjadi penghalang bagi peserta didik untuk memperoleh manfaat program nasional MBG di daerah kepulauan.
1: Namun kami berharap kondisi geografis ini tidak menjadi penghalang bagi anak-anak kami serta didik kami untuk mendapatkan manfaat dari program pemerintah tersebut.
4: Kepala SMP Negeri 1 Totowareng menyatakan dukungan penuh terhadap pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG. Hal tersebut dikatakan Kepala SMP Negeri 1 Totowareng Dedi Daniel Misade saat dikonfirmasi RRI belum lama ini. Menurut Dedi, pelaksanaan program nasional tersebut membutuhkan proses dan menghadapi berbagai tantangan, terutama bagi daerah kepulauan seperti di Kecamatan Totowareng. Persoalan jarak, transportasi, dan distribusi menjadi kendala yang perlu mendapatkan perhatian.
1: Kami memahami tentunya bahwa pelaksanaan program ini tentunya membutuhkan proses dan memiliki berbagai tantangan, apalagi untuk kami yang berada di wilayah kepulauan. Sehingga persoalan jarak, transportasi, dan distribusi tentu menjadi tantangan tersendiri untuk pemerintah. Namun kami berharap kondisi geografis ini tidak menjadi penghalang bagi anak-anak kami serta didik kami untuk mendapatkan manfaat dari program pemerintah tersebut. Harapan kami kepada pemerintah agar pemerataan program MBG ini dapat semakin diperhatikan, khususnya bagi sekolah-sekolah yang berada di wilayah kepulauan seperti sekolah kami ini SMP Negeri 1 Totowareng yang ada di Pulau Pakita.
4: Meski demikian, ia menegaskan bahwa kondisi geografis tidak seharusnya menjadi penghalang bagi peserta didik untuk memperoleh manfaat program pemerintah. Seluruh anak, termasuk yang tinggal di pulau-pulau terluar, memiliki hak yang sama atas layanan dan perhatian negara. Selain itu, Daniel berharap pemerintah dapat menghadirkan solusi distribusi yang tepat sehingga program MBG dapat menjangkau pada siswa-siswi di perbatasan. Jumel Johannes melaporkan.
3: Dinilai masih ada gap untuk akses permodalan, OJK dorong UMKM dan pelaku dapat kelainan perbankan sehingga dapat naik kelas.
5: Tadi kita sampaikan, ini peran lembaga jasa keuangan untuk terus mengedukasi supaya masyarakat tahu.
6: Otoritas Jasa Keuangan OJK menyoroti masih adanya kesenjangan antara literasi dan inklusi keuangan masyarakat di Kabupaten Kepulauan Sangihe, khususnya dalam mengakses pembiayaan dari lembaga jasa keuangan formal. Hal itu disampaikan Robert Sianipar, Kepala Kantor OJK Provinsi Sulawesi Utara dan Gorontalo, usai kegiatan Gerakan Nasional Cerdas Keuangan Gencarkan dan pelaksanaan rapat pleno Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah TPAKD Kabupaten Sangihe. Menurut Sianipar, kedua agenda tersebut memiliki tujuan strategis. Program Gencarkan diarahkan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai lembaga keuangan formal serta pengelolaan keuangan secara cerdas. Sedangkan forum rapat TPAKD menjadi momentum untuk mengevaluasi program yang telah ditetapkan sekaligus mempertemukan pemerintah daerah dengan lembaga jasa keuangan.
5: Nah, OJK dalam hal ini selaku pengawas dari lembaga jasa keuangan tentu melihat kasus per kasus. Ada yang misalnya memang karena masyarakat yang tidak bisa dapat akses keuangan di lembaga keuangan formal, pada umumnya ada dua permasalahan. Yang pertama, kolateral atau mereka tidak punya jaminan. Yang kedua, mereka nggak punya catatan atau pembukuan sederhana. Karena catatan ini diperlukan oleh bank untuk menganalisa berapa omsetnya, berapa kebutuhan modalnya, bagaimana perputaran supaya lembaga keuangan itu bisa menentukan ini layak dibiayai atau tidak. Namun kalau memang kelemahannya di sisi lembaga jasa keuangan, tentunya OJK dalam hal ini mengawasi supaya pelayanan dari lembaga jasa keuangan itu bisa dilakukan lebih baik.
6: Sianipar menambahkan masyarakat perlu memahami bagaimana mengelola keuangan secara tepat, termasuk memisahkan keuangan usaha dan rumah tangga. Edukasi seperti ini dinilai penting agar masyarakat, khususnya nelayan, petani dan pelaku UMKM mampu mengelola keuangan dengan baik sekaligus memanfaatkan fasilitas pembiayaan dari lembaga keuangan formal. OJK memastikan ke depan lembaga keuangan formal akan meningkatkan pembiayaan terhadap pelaku usaha di berbagai sektor seiring komitmen bersama memajukan ekonomi daerah. Anton Lahaube melaporkan.
3: Capaian pendapatan asli daerah PAD hingga September 2026 masih jauh dari target sehingga dibutuhkan kerja keras seluruh perangkat daerah, termasuk Satpol PP dalam mengawal pelaksanaan perda yang berkaitan dengan sumber PAD.
7: Nah, posisi Satpol PP itu mau atau tidak, dia harus mengacu pada tupoksinya.
4: Akademisi Sangiha Arif Janis menilai capaian pendapatan asli daerah PAD hingga September 2026 masih jauh dari target, sehingga dibutuhkan kerja keras seluruh perangkat daerah, termasuk Satuan Polisi Pamong Praja, dalam mengawal pelaksanaan perda yang berkaitan dengan sumber pendapatan asli daerah. Menurutnya, Satuan Polisi Pamong Praja memiliki tugas pokok menegakkan peraturan daerah dan menjaga ketertiban. Namun aparat harus mampu menyeimbangkan kepastian hukum dengan pendekatan kemanusiaan. Penindakan yang tegas tetap diperlukan, tetapi harus mempertimbangkan situasi pelaku usaha kecil maupun masyarakat dalam menguntungkan penghasilan sehari-hari.
7: Nah, posisi Satpol PP itu mau atau tidak, dia harus mengacu pada tupoksinya, tugas pokok dan fungsi daripada Satpol PP tersebut. Tapi dia tidak bisa kaku. Di satu sisi, dia harus kaku secara peraturan. Di sisi lain, ada faktor manusiawi yang dia juga harus pertimbangkan. Makanya saya punya kebiasaan mengingat bicara-bicara dari pemimpin-pemimpin terdahulu. Pak Manahan itu dengan jelas-jelas mengatakan bahwa ketika kita memegang regulasi, kita harus tahu persis mana yang sebaiknya dan mana yang seharusnya. Ini yang perlu dicermati. Kemudian penegasan, tegas itu kan tidak harus kaku. Tentunya dari kepala Satpol PP, koordinasinya dengan staf atau perangkat Satpol PP itu harus jelas, kemudian tegas, tapi tidak kaku.
4: Koordinasi yang jelas antara Satuan Polisi Pamong Praja dan seluruh jajaran dinilai menjadi kunci agar penegakan perda berjalan konsisten. Koordinasi yang jelas antara Satuan Polisi Pamong Praja dan seluruh jajaran dinilai menjadi kunci agar penegakan perda berjalan konsisten, tegas, dan tetap mengedepankan pelayanan kepada masyarakat. Ia berharap pengawalan perda dapat meningkatkan kebutuhan masyarakat sekaligus mendukung optimalisasi PAD tanpa mengabaikan nilai-nilai kemanusiaan di Kabupaten Kepulauan Sangiha. Jumel Johanis melaporkan.
0: Anda sedang mendengarkan Lintas Nusa Utara RRI Tahuna.
3: Terima kasih Anda masih menyimak informasi Lintas Nusa Utara RRI Tahuna. Penjabat Kapit Talaung Kalasuge Kecamatan Tabukan Utara Kabupaten Kepulauan Sangihe William Hormati menegaskan komitmennya menjaga integritas dan netralitas dalam pelaksanaan pemilihan Kapit Talaung serentak.
8: Jadi setiap arahan-arahan Kabupaten Talaung diarahkan supaya tidak ada yang terselubung, kampanye gelap.
9: Penjabat Kapit Talaung Kalasuge Kecamatan Tabukan Utara Kabupaten Kepulauan Sangihe William Hormati menegaskan komitmennya menjaga integritas dan netralitas dalam pelaksanaan pemilihan Kapit Talaung serentak. William mengatakan sebagai penjabat Kapit Talaung yang ditugaskan menyelesaikan tahapan pemilihan, dirinya harus bersikap netral dan tidak memihak kepada salah satu calon.
8: Kami ditugaskan sebagai penjabat, yang pertama kan tugas kami untuk menyelesaikan pemilihan Kapit Talaung pada tanggal 21 Oktober bulan depan. Jadi kami harus netral. Kalau kelas ini kan ada 4 calon, tidak dari agak yang saling menyinggung satu sama lain.
9: William menjelaskan sebanyak 4 calon Kapit Talaung di Kampung Kalasuge telah mengikuti tahapan pemilihan hingga proses penetapan daftar pemilih. Untuk Kampung Kalasuge, jumlah daftar pemilih yang telah ditetapkan mencapai 1.365 pemilih. Ia menambahkan, Bupati Sangihe telah mengarahkan seluruh pejabat Kapit Talaung yang dilantik untuk menjaga netralitas serta menyukseskan pelaksanaan pilkades serentak.
8: Jadi setiap arahan-arahan Kabupaten Talaung diarahkan supaya tidak ada yang terselubung. Kampanye gelap. Supaya pada saat pemilihan pada tanggal 21 Oktober itu berjalan dengan lancar, aman.
9: William berharap seluruh calon dan masyarakat dapat bersama-sama menjaga keamanan serta ketertiban selama proses pemilihan Kapit Talaung berlangsung. Ia juga mengajak seluruh pihak menghormati tahapan dan hasil pemilihan sehingga pelaksanaan pilkades serentak di Kampung Kalasuge dapat berjalan aman, lancar, dan demokratis. Dipo Dwi Perkasa melaporkan.
3: Dukung pelaksanaan program OJK di Sangya, Bank Sulut Go bersama menggelar edukasi keuangan bagi mahasiswa.
10: Paling tidak mereka sudah mengenal bahwa perbankan itu ada dua, menghimpun dana dari masyarakat, kemudian ada menyalurkan kembali, kemudian ada juga transaksi keuangan. Itu bagian daripada layanan jasa keuangan.
6: Mendukung program dari Otoritas Jasa Keuangan di Kabupaten Kepulauan Sangihe, Bank Sulut Go atau BSG bersama menggelar edukasi keuangan yang bertajuk Cerdas Finansial di Era Digital di Auditorium Jeta Tengkeng, Senin 16 September 2026. Kegiatan ini menghadirkan pemateri dari OJK Sulut Go, Lembaga Jasa Keuangan, diikuti mahasiswa dari Politeknik Negeri Nusa Utara dan Akademi Keuangan Perbankan Tahuna. Pimpinan Cabang BSG Tahuna, Fernando Mamahit, dikonfirmasi usai kegiatan mengatakan dalam edukasi keuangan, mahasiswa diberikan pemahaman tentang peran Lembaga Jasa Keuangan untuk melayani masyarakat. Fungsi bank untuk menghimpun dan menyalurkan dana melalui berbagai produk perbankan serta investasi dipaparkan oleh narasumber, diantaranya dari BSG dan Pegadaian, serta peran dan fungsi OJK. Ditambahkan Mamahit, edukasi keuangan merupakan bagian dari pelaksanaan program Gerakan Nasional Cerdas Keuangan atau Gencarkan.
10: Jadi kami, Lembaga Jasa Keuangan itu mensupport karena diundang oleh kita untuk hadir. Harusnya yang hadir ini semua lembaga keuangan yang ada di Kabupaten Sangihe. Jadi orang mensupport apa yang diprogramkan oleh OJK, termasuk di memberikan edukasi keuangan, memberikan literasi keuangan kepada adik-adik mahasiswa supaya paham itu. Tadi disampaikan produk-produk digital, baik. Jadi bukan cuma produk perbankan, ada juga produk dari lembaga pembiayaan yang disampaikan di
6: Dalam produk perbankan, selain menghimpun dana dari masyarakat melalui tabungan, perbankan juga menyalurkan dana melalui kredit dan layanan secara elektronik. Di akhir acara tersebut, sejumlah narasumber memberi door prize bagi mahasiswa yang berhasil menjawab pertanyaan seputar materi yang disampaikan dengan sangat antusias. Anton Lahaube melaporkan.
3: Berita terakhir, Kepala Stasiun LPP RRI Tahuna Victorianus menekankan pentingnya kedisiplinan, kreativitas, dan motivasi untuk terus berkembang dalam menjalankan tugas sebagai insan penyiaran.
11: Teman-teman semua, bahwa kemajuan teknologi kita tidak bisa abaikan, namun perlu kita waspadai. Kemajuan teknologi bisa menjadikan sesuatu hal yang bisa memecah persatuan kita.
9: Kepala Stasiun LPP RRI Tahuna Victorianus menekankan pentingnya kedisiplinan, kreativitas, dan motivasi untuk terus berkembang dalam menjalankan tugas sebagai insan penyiar. Hal tersebut disampaikan dalam amanat pada upacara Hari Kesadaran Nasional Kamis 17 September 2026 di lingkungan LPP RRI Tahuna. Victorianus mengatakan kedisiplinan, kreativitas, dan motivasi untuk maju merupakan hal utama yang diharapkan lembaga sehingga informasi yang disampaikan kepada publik dapat tersalurkan dengan baik.
11: Paling utama adalah bagaimana kedisiplinan, kreativitas, dan motivasi untuk mau berkembang dan mau maju. Dan ini adalah suatu yang diharapkan oleh lembaga sehingga apa yang kita memberikan informasi kepada publik bisa tersampaikan. Dan yang kedua, teman-teman semua, bahwa kemajuan teknologi kita tidak bisa abaikan, namun perlu kita waspadai. Kemajuan teknologi bisa menjadikan sesuatu hal yang bisa memecah persatuan kita.
9: Selain itu, Victorianus mengingatkan seluruh jajaran RRI Tahuna agar tidak mengabaikan perkembangan teknologi. Menurutnya, kemajuan teknologi perlu diimbangi dengan kewaspadaan karena dapat menjadi tantangan bagi persatuan apabila tidak dimanfaatkan secara bijak. Ia berharap seluruh pelaksanaan tugas dan program kerja ke depan dapat berjalan sesuai dengan harapan manajemen kantor pusat serta mendukung peningkatan kualitas pelayanan informasi kepada masyarakat. Dipo Dwi Perkasa melaporkan.
3: Sebelum mengakhiri warta berita lintas Nusa Utara siang ini, kita ikuti berita utama. Kondisi geografis tidak seharusnya menjadi penghalang bagi peserta didik untuk memperoleh manfaat program nasional MBG di daerah kepulauan. Pejabat Kapitalong Kalasuge, Kecamatan Tabukan Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe, William Hormati, menegaskan komitmennya menjaga integritas dan netralitas dalam pelaksanaan pemberian Kapitalong serentak. Sekian warta berita lintas Nusa Utara, produksi Radio Republik Indonesia Tahuna. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Aziza Busa menyampaikan terima kasih dan selamat siang.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
4: Kini, berbagai layanan RRI tahunan bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.
5: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
5: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Indonesia itu unik, berbeda suku, bahasa, budaya, dan keyakinan.
1: Namun perbedaan bukan untuk dipertentangkan, melainkan untuk saling menguatkan.
0: Inilah makna Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi satu jua.
1: Di tengah perbedaan, kita belajar saling menghormati, saling memahami, dan hidup rukun.
0: Karena persatuan adalah kekuatan bangsa.
1: Mari jaga toleransi, rawat kebersamaan, dan perkuat persaudaraan demi Indonesia yang damai.
2: Bhinneka Tunggal Ika, perekat persatuan bangsa.

0: Ikan bertulang seperti ikan tuna dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga bisa menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Namun, mereka juga bisa memanfaatkan salah satu organ tubuhnya untuk membantu proses ini.
1: Kemana nih kita?
2: Janjiannya di Hotel Kemaruk, bos.
1: Oke, pakai Google Maps aja.
3: Jalan lurus, tetap di jalur yang benar.
1: Mereka mau kasih fee berapa dari proyek ini?
2: 20M, bos.
1: Oke, nanti kita atur tender, biar mereka yang menang.
3: Terus lurus, tetaplah di jalan yang benar.
1: Apa-apaan Google Map ini? Jalan lurus, jalan lurus.
2: Kita belok kiri aja, bos.
1: Lah kok malah jalan buntu? Setel lagi Google Map-nya.
3: Anda ngeyel, disuruh jalan lurus, Anda malah belok kiri.
2: Hah?
3: Belok kiri menuju penjara, jalan lurus menuju surga, pilih mana?
2: Nyindir kita itu, bos. Kita jalan lurus saja. Saya nggak mau di penjara. Lelang proyek sesuai prosedur saja, bos.
3: Nah gitu dong, tetap di jalan yang benar.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore, pendengar RRI Pro 1 tahun dari manapun Anda berada. Kembali kita dalam program acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Untuk edisi hari ini, Kamis 17 September 2026. Yang mau bergabung silakan di line telepon 0812-5503-8009.
1: Kawan gembira bersama, ayo kawan-kawan bergoyang bersama. Hilanglah rasa kesah yang ada.
0: Iya, pendengar sudah ada yang gabung. Pro Dangdut, halo. Selamat siang menjelang sore.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Mama Pore, silakan.
2: Lagu buang air gula.
0: Oke,
2: baik. Jangan buang air gula. Ya, pertama kirim buat Wau yang bertugas. Selamat bertugas. Semoga sehat-sehat selalu.
0: Amin.
2: Lanjut, kirim buat Mak Nisa, Arawinda, Ari Guntur, Maupo Arbi, baru ada Made Api, Mak Iti, Mak
0: ya, terus Rifu. Siapa lagi?
2: Halo.
0: Ya, ya, lanjut.
2: Baru Pak Pandi, Pak Udo, ada Boy, ada Ungke, ada Mairona, ada Tarmiji, baru Opa Bilgis bersama Oma. Lalu terakhir semua penggemar Pro Dangdut di mana saja berada. Terima kasih, Wau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi saya terima line telepon Pro Dangdut. Halo, selamat siang.
3: Halo, selamat siang Pro Dangdut.
0: Iya, dengan siapa di mana ini?
3: Wau Miss di Bira Wau Ica.
0: Oke, silakan Wau Miss.
3: Di lagu COD.
0: Oke. Kirim.
3: Mau kirim Jo, pertama portoran Pau Ica, lagi tugas selamat bertugas, sukses selalu sampai akhir penyiaran.
0: Amin.
3: Dan sehat selalu bersama keluarga dan
0: adik-adik. Amin.
3: Adik.

0: terus mengirim doang selewat tadi ada Mama Opure, terus ada Mama Ungke, ada Bapak Pandi, Bapak Udo, Bapak Ari, Mama Diafik, Mairona, Unisa, Ucup, dan terakhir pesama Jawa Penggemar Perdana Utiman Saja Berada, semua dapat salam dari Bapak Umis. Oke, begitu Jawa Wisya, terima kasih, selamat siang menjelang sore.
1: Baik, terima kasih kembali buat Waumis yang ada di Bira. Ya, di belakangnya Waumis, Pro Dangdut, halo selamat siang.
2: Ya, halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, silakan Mama Diafik.
2: Iya, Meca. DP ya. Lagu Ratu Sikumbang, Mengapa Harus Jumpa.
1: Oke.
2: Kirim job pertama-tama buat Mbak Ica, selamat bertugas, tetap semangat, sehat, sukses selalu sampai akhir penyiaran.
1: Amin.
2: Barusan ada Mama Opo Rey, ada Wawu Mis, ada Papa Ari, Mak Wawu, Oma Aca, ada Bui, ada Mak Nadil, Mama Faizan, Mama Ungke, Mama Iti, ada Mama Opo Iswat, ada Bui, dan semua-semua Jo. Pendengar pencinta perodaan di mana saja berada, salam sehat, salam kompak, persahabatan selalu. Itu jumpa Ica, makasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mama Adi Afiq di Tola Tabun. Di belakangnya Mama Adi Afiq yang mau bergabung. Prodangdut, halo.
3: Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Prodangdut dengan siapa di mana ini?
3: Dengan Winda ini, Uri Morong.
1: Oh, Winda. Oke, silakan Kak Winda.
3: Iya, DP lagu dulu.
1: Lagu
3: dari,
1: apa?
3: Dari Real Andrean, Memori Cinta.
1: Memori Cinta.
3: Iya.
1: Oke, kirim.
3: Oke, kirim pertama buat Wawisya bersama rekan kerja yang sementara tugas. Selamat sore, selamat bertugas, selalu sehat.
1: Amin.
3: Semangat terus, dalam lindungan Allah SWT. Kemudian yang selewat tadi ada Mama Oporein, ada Made Alfie, ada Mama Oporiswat, ada Mak Nadin, ada Nisa, Mama Opati, Pak Pandi, Saudo, Mak Wawu Kelongan, ada Ibu Nova, ada Mentahi, buat Boy, ada Ucup, buat Bung Asri, Mairona, dan seluruh penggemar acara Setia Berdangdut dan Setia Berada, dalam sehat, dalam kompak selalu. Lagunya ada, Bu?
1: Iya, ada lagunya, ada.
3: Iya, makasih, Uli. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Winda di Morongnya. Di belakangnya Winda, Prodangdut, halo.
4: Halo.
1: Ya, Prodangdut dengan?
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nisa, silakan.
4: Oh iya, itu lagu Laksana Raja di Laut.
1: Oke.
4: Lagu ini buat Mama Korei.
1: Baik.
4: Kirinya buat Mama Korei, Mama Iti, Winda Guntur. Pak Umis, Ucup, Bapak Pandi, Boy, Bapak Ah, baru kembar yang ada di KB2.
1: Oke,
4: buat
1: baik.
4: Buat selamat bertugas, semangat terus,
1: baik.
4: Sukses.
1: Amin.
4: Terima kasih, Au. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya Nisa ada Ucup di Upal. Halo, Ucup.
5: Halo.
1: Baik, Prodangdut.
5: Selamat.
1: Ya.
5: Siang menjelang sore.
1: Baik, dengan Ucup.
5: Dangdut adalah kita. Aku mau minta lagu apa, Jo?
1: Apa?
5: Lola Dragon.
1: Judulnya?
5: Tapi judul Melani, Jo.
1: Oke.
5: Oke, mau lanjut salam, Jo. Pertama buat Rompe Wawuca yang lagi tugas. Selamat siang menjelang sore ya, selamat bertugas, tetap semangat, sukses terus, selalu diberkati ya bersama keluarga. Lanjut mau salam Jo yang barusan turun, ada Nisa, terus ada Turampe, Wawu Winda, Pak Guntur, terus ada Mama Opo Ardi, ada Trumpe Papa Udo, Papa Pandi, ada Boy, ada Mama Rina, ada Made Afif tadi, terus ada Waumis, ada Mama Faisan, Mama Nadir, Mama Ungke, ada Ria, ada Trumpe Opa Bilkis, terus ada Mawawu DKB2, Oma Aca, ada Papa Jampir, ada Kristianus Rame, Wawu Jain, ada Mama Putra di Jalan Mangan itu, ada Trompe Kanova, terus ada Kaedo, ada
1: siapa lagi? Halo, Ucup. Ya, silakan Ucup.
5: Ada Bapak Ungke di Towo. Ada siapa lagi? Semua-semua jawab tentunya ya, tanpa terkecuali. Semua dapat salam jos. Salam manis, salam kompak ya untuk semua. Udah mau begitu jauh cup sama turun. Makasih, selamat siang menjelang sore.
1: Baik, terima kasih kembali buat Ucup di Opal. Baik, peringat saya tahan dulu yang telepon. Kita akan dengarkan ada 3 lagu ya yang mau turun. Ada John Seme, Jangan Bawa Air Gula. Terus ada Gia Yubi, COD sama Ratu Sikumba, Mengapa Harus Jumpa. Lama siang menjelang sore buat Mama Oporei di Malatabut, Womis Tibira, dan Mama Ade Afik yang ada di Tola Tabu. Selamat siang menjelang sore dan selamat mendengarkan.

0: Sekarang hampir semua urusan bisa dilakukan lewat ponsel ya?
1: Betul, mulai dari layanan kesehatan, pendidikan, sampai urusan administrasi, semua ada di aplikasi digital.
0: Dengan aplikasi resmi dan terpercaya, kita jadi lebih hemat waktu, tenaga, dan biaya.
1: Tapi ingat, gunakan aplikasi yang aman, lindungi data pribadi, dan jangan mudah membagikan informasi penting.
0: Mari, manfaatkan platform digital secara bijak untuk mendukung aktivitas sehari-hari.
1: Cerdas menggunakan teknologi, cerdas menjaga keamanan digital.

0: Iya, peringatan 55 menit lepas dari pukul 14. Kembali lagi saya terima lain telepon ya. Mudah-mudahan 3 penelpon tadi yang sudah request lagu bisa terhibur. Halo, selamat siang menjelang sore, Pro Dangdut. Halo.
1: Ya.
0: Iya, dengan siapa di mana ini?
1: Mayrona Mbak Jija.
0: Oke, silakan Mayrona.
1: Request lagu darinya Amora Tak Selalu.
0: Dari siapa, Mayrona?
1: Amora.
0: Oh, Amora. Judulnya apa?
1: Tak Selalu.
0: Oke. Kirim.
1: Kirimnya pertama buatnya Mbak Jija, Mbak Umis, Mbak Diapi, Mama Opore, Mbak Iti, Mbak Una, ada Boy, ada Pak Ari, ada Mbak Ria, dan Mbak Nopa. Semua jalan, Mbak, para pecinta produk yang hari ini, yang sore ini, Mbak.
0: Oke.
1: Okay. Lagunya ada, kan?
0: Tiara Amora, ya?
1: Iya, iya, Mbak.
0: Tak Selalu. Tidak ada ini.
1: Ada Tak Selalu dari Tiara Amora.
0: Tidak ada. Cuma ada ini Tak Berdaya.
1: Tak Berdaya?
0: Iya, Amora. Tiara Amora ini lagu-lagunya banyak ini. Ada Keutuhan Cinta, Jangan Lupa Bahagia, Coba Kowe Dari Aku, Ayah Ibu, Cinta Kasih. Kalau itu tidak ada. Cintaku Satu, Cinta Sejalan, Cinta Kasih, Jangan Lupa Bahagia.
1: Berarti udah hilang berarti di YouTube ini.
0: Kalau di YouTube ini saya sudah cari Tiara Amora. Tak Selalu. Tidak ada, cuma ada Akhir Sebuah Cerita, Setia Untuk Selamanya, Tak Berdaya.
1: Cinta Hanya Satu.
0: Cinta?
1: Hanya Satu.
0: Hanya Satu. Cintaku Satu, Tiara Amora.
1: Iya, iya.
0: Oke, iya.
1: Iwaknya Mbak Dina, tugas-tugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di belakangnya Mayrona. Sudah ada Boy di Tabut. Halo, selamat sore Boy.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi kita.
0: Silakan.
2: Oh, tipe lagu Patah Hati dari Megisir.
0: Patah Hati dari?
2: Megisir.
0: Oke.
2: Oke, dan mungkin buat Wawu Aziza yang lagi tugas, selamat bertugas, semoga sukses ya selalu sampai akhir penyiaran.
0: Amin.
2: Lanjut, tidak mendapat kirim satu persatu, tetap mendapat kirim salam dari Pak Boy. Di PPN Squad, Mayrona Jo. Dan terakhir buat pendengar-pendengar Pondan Dut. Di Pilau ada, Bu?
0: Megi Z, tunggu ya. Ini sementara cari ini, Megi Z. Patah Hati.
2: Halo, di Pilau ada?
0: Sementara cari, sementara. Oh, ada.
2: Dan terakhir buat pendengar penggemar Pondan Dut, mana saja salam kompak bersahabat selalu. Itu jauh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Boy yang ada di Tabut. Ayo kawan-kawan. Ya, pendengar kembali lagi saya terima lain telepon Pro Dangdut. Halo, selamat sore.
3: Halo Pro Dangdut.
0: Iya, dengan siapa di mana ini?
3: Mama Nadi ditolak, Kak.
0: Oke, silakan Mama Nadi.
3: Kirim juga ada Mama Ungke, ada Mama Ade Paisan, ada Kak Wabu di Tembelang, Mama Ade Afi, Kak Ucup, Kak Boy, Kak Nisa, Kak Winda, Papa Udo, Papa Pandi, Mama Borei, itu juga, Kak. EP lagu, Demi Yang Bercinta, Kak.
0: Oke.
3: Itu aja, Kak.
0: Baik.
3: Selamat sore.
0: Terima kasih kembali, selamat sore buat Mama Nadi di Tabut. Di Tola Tabut. Iya, kembali saya terima lagi telepon Pro Dangdut, halo.
4: Halo, Pro Dangdut, Dangdut ala kita.
0: Iya, dengan siapa di mana ini?
4: Dengan Mama Rina, Bu, di Tabut.
0: Oke, silakan Mama Rina.
4: Ayo, bikin lagu dulu.
0: Lagu apa?
4: Lagu dari Ratu Sikumbang, Deritaku.
0: Deritaku, oke.
5: Pertama mau salam aja buat Wabu yang lagi bertugas. Sukses selalu sampai akhir penyiaran.
0: Amin.
5: Terus mau salam juga ada Mama Diafik, ada Ria, ada Bapak Kandi, ada Bapak Udo yang barusan lewat lagi, ada Bang Ucuk, dan terakhir semua juga pendengar-pendengar Bu Dandu dimana saja berada, salam kompak, persahabatan selalu. Itu juga, terima kasih. Selamat siang menjelang sore.
0: Baik, terima kasih kembali buat Mama Rina yang ada di Tabuti. Belakangnya Mama Rina yang mau bergabung. Silakan di line telepon 0812-55038009.

pendengar, kita akan dengarkan tiga lagu ya. Ada lagu yang mau turun ini, lagu dari Ariel Andrean, Memori Cinta. Terus ada Iyet Bustami, Laksmana Raja di Laut, sama Lola Drakel, Melani. Selamat sore ya, yang sudah pasang lagu ini. Ada Winda di Moronge, Nisa di Moronge juga, sama Ucup yang ada di Opal. Selamat sore dan selamat mendengarkan.

Baik, peringatan 16 menit lepas hari pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Demikian tadi kita sudah dengarkan bersama-sama 3 lagu ya. Mudah-mudahan yang sudah pesan lagu tadi ada Winda, ada Kanisa di Moronge, dan juga Ucup bisa terhibur. Kembali lagi pendengar, saya terima line telepon di 0812 55 03 8009.

Baik, pendengar, di mana saja Anda berada, nampaknya lain telepon masih belum ada yang gabung. Dan kembali kita akan dengarkan tiga lagu yang mau turun. Kali ini ada lagu dari Amora, Cintaku Satu, terus Maggie Z, Patah Hati, sama Boy Sandi, Romeo Bercinta. Selamat sore buat Mayrona di Medan, Boy di Tabut, dan juga ada Mama Nadi di Tola Tabut. Selamat sore dan selamat mendengarkan.

0: dulu ah.
1: Eh, John, mau jalan kok malah nyalain rokok?
0: Kalau motoran gak rokokan, gak enak, Jen, pahit.
1: Deh, egois. Asapnya loh ke mukaku. Belum lagi abunya. Kalau terbang kena mata, sakit tahu.
2: Dilarang merokok sambil berkendara. Sesuai peraturan Menteri Perhubungan Permenhub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat, sudah dituliskan bahwa mengemudikan sepeda motor dilarang sambil merokok.

0: Baik, peringkat 34 menit terlepas dari pukul 15, kembali saya terima lain telepon. Halo, selamat sore, Pro Dangdut.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, Pro Dangdut dengan?
1: Bapak Ari di Akemua lah.
0: Oke, silakan Bapak Ari.
1: Saya mau kirim juga pertama-tama buat Abu Aziza. Selamat menjalankan tugas, harapan semoga selalu berada dalam keadaan sehat walafiat.
0: Amin.
1: Serta sukses menjalankan tugas sampai akhir penyiaran.
0: Amin.
1: Yang baru lewat tadi, ada... Yang sudah lewat tadi ada Pak Nis, ada Mama Adik Afid, Mairona. Terima kasih. Menyapa Bapak Ari. Baru ada Termisi di Bangka Belitung. Ada Asri di Lebuh Timur, Irman di Parigi Mauto, Mama Adik Ak, Mama Ada Mama Ide di Bukit Timur. Baru ada Bapak Udo di Tolendano, ada Oi, ada juga Ungke di Bobongkulu, Mama Faisan di Daripa, Mama Foriflex di Biru, baru ada Pak Opo di Mahena, Pak Ungke di Mahena, baru semua-semua jo, para pencinta dan pendengar setia Pro Dangdut di mana saja berada, semua dapat salam dari Bapak Ari. Oke, Bapu.
0: DP lagu apa ini?
1: DP lagu dari Gomblo, Gadaikan Cintaku.
0: Oke, baik.
1: Oke, terima kasih, Bapu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yo kawan-kawan. Iya, di belakangnya Bapak Ari yang ada di Akemboala yang mau bergabung silakan di line telepon 0812-5503809 dan ini ada yang gabung lewat WhatsApp Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, kirim salam jo buat kalau lagi bertugas sampai penyiaran sukses selalu. Kirim salam jo ada Mama Nadir, Mama Faizan dari Ipa, Mama Adi Afik, Boy, Papa Fandi, Papa Udo itu jo kak. KDP lagu dari Sabun Mandi, oh Jajami Harja. Terima kasih buat Mama Ungke di Tabun.

Ya, pendengar, kalau boleh gabung, kita kembali dengarkan tiga lagu ya yang mau turun. Ini ada lagu Ratu Sikumbang, Deritaku, Gomblo Kugadaikan Cintaku, sama lagu dari Jaja Miharja, Cinta Sabun Mandi. Selamat sore buat Mama Rina di Tabut, Papa Ari Kembuala, dan juga Mama Ungki yang ada di Tabut. Terima kasih untuk kebersamaan Anda, dan tetaplah bersama Pro 1 RRI Tahuna. Selamat sore dan selamat mendengarkan.

Pernahkah kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator, meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?

0: Ya, pendengar di mana saja Anda berada, kembali lagi saya terima line telepon di 0812-5503-8009. Kali ini kita di sesi yang terakhir ya untuk kebersamaan kita di program acara Prodangdut. Halo, selamat sore Prodangdut.
1: Halo, selamat sore Prodangdut. Dangdut adalah kita.
0: Iya, dengan siapa di mana ini?
1: Mama apa? Di Depa.
0: Dengan siapa? Mama Faizan di Daripa.
1: Iya, Kak.
0: Silakan Mama Faizan.
1: Kak, DP lagu Cita Alfia, Mobil dan Bensin.
0: Oke, baik.
1: Kirim salam Jo buat Kak yang lagi bertugas. Sukses selalu sampai akhir penyiaran.
0: Amin.
1: Terus kirim salam Jo ada Mama Nadil, Mama Ungke, Made Afid, Mama Riswat, terus ada Boy, Bapak Pandi, Bapak Udo, Bapak Ari, Ucup, Kak Nisa, Mama Ade Afid, Ungke di Bengkulu, dan terakhir, for semua aja pendengar acara Prodangdut di mana saja berada, salam kompak persahabatan selalu. Itu Joka, terima kasih, selamat sore.
0: Baik, terima kasih, selamat sore juga buat Mama Faizan yang ada di Daripa.

Baik, pendengar, kali ini saya akan ikan satu lagu terakhir ya, sekaligus menutup kebersamaan kita dalam program acara Pro Dangdut untuk edisi hari ini, hari Kamis 17 September 2026. Sebentar, pendengar, di pukul 16 kita akan bergabung dengan Pro 1 RRI Jakarta untuk mengikuti Beranda Astacita Nasional. Terima kasih untuk kebersamaan Anda dan tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Tahuna untuk kebersamaan kita di Tahuna sore ini, edisi hari ini. Selamat sore untuk Anda semua, selamat mendengarkan dan salam Pro Dangdut.

Iya, pendengar dimanapun Anda berada, saatnya kita akan menanti untuk bergabung bersama dengan Pro 1 RRI Jakarta untuk mengikuti Beranda Asta Cita Nasional.

0: Ya, berikan saatnya kita bergabung dengan Pro 1 RRI Jakarta untuk mengikuti Peranda Asa Cita Nasional.
1: Yang ini ditemani oleh Ruli Hutahayan. Apa kabar Anda di hari Kamis tanggal 17 September 2026? Yang juga ingin bergabung silakan mendengar di Jakarta sore ini 0811-7972-7912. Dan sesaat lagi kita juga akan sama-sama mendengarkan untuk Beranda Asta Cita berjaringan nasional.
2: Beranda Asta Cita, Pro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa, menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
1: Ya, pendengar RRI Pro 1 Jakarta, Beranda Asta Cita berjaringan nasional. Kita mulai dari RRI Manokwari, di mana tema kita adalah dampak limbah sampah bagi lingkungan dan penanganannya. Untuk itu pendengar, mari kita dengarkan bersama.
3: Sore pendengar dimanapun berada, selamat berjumpa kembali dalam Beranda Asta Cita bersama saya Cornelia Mansuara. Kali ini kita akan berbicara mengenai satu persoalan yang sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu dampak limbah sampah bagi lingkungan dan penanganannya. Setiap hari kita menghasilkan sampah dari berbagai aktivitas, mulai dari rumah tangga, aktivitas perdagangan, perkantoran, sekolah, hingga kegiatan masyarakat. Jika tidak ditangani dengan baik, sampah dapat menimbulkan berbagai persoalan, mulai dari lingkungan yang kotor, saluran air tersumbat, pencemaran, hingga berdampak pada lainnya. Namun, penanganan sampah sebenarnya bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah atau petugas kebersihan. Kita semua memiliki peran. Bahkan, langkah sederhana yang dilakukan dari rumah bisa menjadi bagian penting dalam mengurangi persoalan sampah. Lalu, bagaimana sebenarnya penanganan sampah yang baik? Dan apa yang bisa dilakukan masyarakat mulai dari lingkungan masing-masing? Untuk mengetahui lebih jauh, berikut kita dengarkan penjelasan dari Bapak Yohanes Lebang, Kabid Bidang Pengendalian Pencemaran, Pengelola Keanekaragaman Hayati, dan Pengaduan Lingkungan DLHP Kabupaten Manokwari.
4: Baik, terima kasih. Mungkin bicara terkait dengan persoalan sampah hari ini, khususnya limbah, ya, limbah sampah yang dihasilkan dari aktivitas kegiatan rumah ya, ataupun kegiatan manusia hari ini memang menjadi persoalan global ya. Kita lihat hari ini bahwa ada beberapa limbah sampah yang dihasilkan dari aktivitas manusia, baik organik maupun non-organik. Nah, perjalanan kita hari ini untuk melihat kegiatan yang dilakukan baik pemerintah maupun masyarakat sebenarnya sudah diatur dalam Undang-Undang 18/2008 tentang pengelolaan sampah. Dan bagaimana hari ini limbah itu dikelola, ini menjadi tanggung jawab bersama. Kenapa saya bilang menjadi tanggung jawab bersama? Karena berdasarkan penilaian hari ini kita untuk Jakstrada, kota kecil kita itu satu orang menghasilkan 0,4 kg per hari sampah. Artinya bahwa sumber sampah itu adalah hasil daripada diri manusia masing-masing, dan tentunya itu menjadi tanggung jawab pribadi manusia untuk melihat persoalan dampak dari limbah sampah yang terjadi, yang tadi organik maupun non-organik. Nah, persoalan organik hari ini kita coba pilah, melihat persoalan sampah organik hari ini memang juga minim pengelolaan maupun yang non-organik juga. Kalau kita melihat persoalan hari ini menjadi tanggung jawab pemerintah saja juga keliru. Dan tadi di awal saya sudah sampaikan, karena itu sampah yang dihasilkan oleh pribadi, harusnya menjadi tanggung jawab pribadi. Nah, bagaimana kita menjadi kolaborasi untuk melihat dampak limbah sampah hari ini bagi lingkungan? Sebenarnya dampak positif yang kita lihat lebih banyak sebenarnya hari ini, dengan kalau kita mengacu dari Undang-Undang 18/2008 itu untuk kita kelola secara bertanggung jawab tadi. Yang satu, kita bisa bilang bahwa hari ini pengelolaan sampah memang minim dikelola. Karena di dalam Undang-Undang 18 2008 sudah bicara terkait bagaimana kita bicara pengelolaan sampah itu dari penanganan dan pengurangan.
3: Pendengar, dari penjelasan tadi kita mendapatkan gambaran bahwa penanganan sampah perlu dimulai dari sumbernya. Artinya, sebelum sampah dibuang, kita bisa melakukan pemilahan terlebih dahulu. Mana sampah yang masih bisa digunakan kembali, mana yang dapat didaur ulang, dan mana yang memang harus dibuang. Kebiasaan sederhana seperti ini mungkin terlihat kecil, tetapi jika dilakukan bersama-sama, tentu dapat memberikan dampak yang lebih besar bagi lingkungan. Selain itu, masyarakat juga perlu memiliki kesadaran untuk tidak membuang sampah sembarangan, terutama ke sungai, selokan, maupun lingkungan sekitar. Nah, selain peran masyarakat dalam mengurangi dan memilah sampah, tentu ada pula upaya lain yang perlu dilakukan agar sampah dapat dikelola secara berkelanjutan. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai upaya penanganan sampah dan bagaimana masyarakat dapat ikut terlibat, kita dengarkan kembali penjelasan berikut ini.
4: Nah, hari ini komitmen kita sebenarnya untuk melihat dampak limbah hari ini, bahwa organik itu kita bisa kelola secara bijak. Ya, salah satunya kita bikin ekoenzim, kita bikin komposting, atau kita bikin limbah cair. Nah, ini yang kita lagi bagaimana terus mendorong untuk kesadaran manusia untuk ayo kita kelola sampah kita sendiri, ya. Yang kedua, untuk organik, memang non-organik, memang persoalan non-organik ini adalah persoalan teknologi, ya. Persoalan teknologi yang hari ini kita harus sampai ke sana, begitu. Kita punya limbah plastik hari ini harus diolah. Yang harus kita olah adalah menggunakan teknologi. Nah, dua persoalan ini dari dampak limbah organik maupun non-organik ini tentunya butuh kolaborasi bersama.
3: Pendengar dimanapun berada, demikian penjelasan dari narasumber kita. Dan dari pembahasan tersebut kita bisa memahami bahwa persoalan sampah membutuhkan kerja bersama pemerintah, masyarakat, dunia usaha, komunitas, hingga lingkungan pendidikan. Semuanya dapat mengambil peran sesuai dengan kapasitas masing-masing. Yang paling penting adalah membangun kebiasaan untuk mengurangi sampah dan mengelolanya dengan benar. Kita bisa memulainya dari hal yang paling sederhana. Bawa tas belanja yang dapat digunakan berulang kali, kurangi penggunaan barang sekali pakai, gunakan kembali barang yang masih layak, pilah sampah, dan pastikan sampah dibuang pada tempat yang semestinya. Jika kebiasaan tersebut dilakukan secara konsisten, lingkungan yang bersih bukan lagi sekedar harapan, tetapi bisa menjadi bagian dari kehidupan.

Sampah mungkin terlihat sebagai persoalan kecil ketika hanya kita lihat dari satu rumah. Tetapi ketika sampah dari setiap rumah, setiap lingkungan, setiap pasar, dan tempat usaha dikumpulkan, tanpa pengelolaan yang baik, persoalannya tentu menjadi semakin besar. Karena itu, mari kita mulai dari diri sendiri, tidak perlu menunggu orang lain untuk peduli terhadap lingkungan. Mulailah dari sampah yang kita hasilkan sendiri. Kurangi, manfaatkan kembali jika masih bisa digunakan, dan buang sampah pada tempatnya. Lingkungan yang bersih adalah tanggung jawab kita bersama. Terima kasih pendengar sudah bersama dalam Beranda Asta Cita. Saya Cornelia Mansuara, semoga informasi yang kami hadirkan ini dapat memberikan manfaat dan mengingatkan kita bahwa menjaga lingkungan bisa dimulai dari kebiasaan sederhana. Tetap peduli, tetap menjaga lingkungan, dan bersama kita wujudkan Indonesia yang lebih bersih. Selamat sore, sampai jumpa, dan bahas.

0: Anda Asta Cita.
1: Ya, pendengar, barusan kita mendengarkan dari RRI Manokwari, di mana ini selanjutnya kita akan dengarkan untuk ke RRI berikutnya dari RRI Tahuna, di mana temanya adalah Bank Sampah Berbasis Sekolah. Untuk itu, pendengar, mari kita dengarkan bersama.

0: RRI di seluruh tanah air. Persoalan sampah tidak hanya membutuhkan tempat pembuangan, tetapi juga perubahan cara pandang dan kebiasaan sejak dini. Menjawab tentang tersebut, Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe mendorong penanganan sampah melalui program Bank Sampah Berbasis Sekolah. Program ini menjadi salah satu upaya untuk membangun kesadaran generasi muda agar terbiasa mengumpulkan, memilah, mengelola, dan memiliki kepedulian terhadap sampah di lingkungan sekitar. Untuk mengetahui seperti apa program Bank Sampah Berbasis Sekolah, kita ikuti wawancara dengan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, Christine Makagansa, STP, MSI. Pendengar RRI di seluruh tanah air, saat ini bersama saya, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, Christine Makagansa, STP, MSI. Baik, Ibu Kadis, apa sebenarnya tujuan utama Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Sangihe menerapkan program Bank Sampah Berbasis Sekolah?
1: Baik, kami dari Dinas Lingkungan Hidup sendiri ini sebenarnya program Bank Sampah Berbasis Sekolah ini adalah kolaborasi antara Dinas Lingkungan Hidup Daerah bersama dengan Dinas Pendidikan, ya. Tujuannya dari program ini, ya, antara lain adalah mengurangi timbulan sampah yang ada di TPA, di tempat pemrosesan akhir. Nah, pendekatan sekolah yang menjadi lokus pendaratan program ini karena setelah dikaji di lapangan bahwa dengan melibatkan sekolah untuk program ini lebih mudah daripada program ini kita laksanakan di tingkat kelurahan, dalam ini hal ini basisnya masyarakat. Karena lebih mudah pengorganisasiannya, lebih mudah kontrolnya itu di sekolah, karena ketika kita melibatkan anak-anak sekolah ini, selain tujuannya untuk mengurangi timbulan sampah di TPA, kemudian yang berikutnya untuk anak sekolahnya itu adalah mengajar, ya, membina karakter anak-anak ini untuk lebih mencintai lingkungan dengan peduli terhadap sampah yang ada di sekitar sekolah ataupun di rumah mereka masing-masing. Sehingga tujuannya di samping mengurangi timbulan sampah yang ada di TPA, kemudian mengurangi volume sampah yang ada dari rumah tangga ke TPA. Nah, manfaatnya atau tujuannya kepada pihak sekolah adalah membina atau mendidik, ya, mengedukasi anak-anak ini, generasi muda ini agar lebih cinta terhadap lingkungannya.
0: Ya, Ibu Kadis, bagaimana selanjutnya mekanismenya, teknisnya?
1: Ya, jadi anak-anak sekolah untuk pilot projectnya itu ada 10 sekolah. Jadi anak-anak sekolah ini akan membawa sampah setiap hari dari rumah masing-masing, sampah plastik, ya, sampah plastik yang sudah dipilah, yang menjadi bahan bakunya bank sampah induk yang pirolisis itu akan dipilah dengan sampah plastik yang lain. Jadi siswa bawa sampah setiap hari ke sekolah. Nah, setiap seminggu sekali atau dua minggu sekali itu armada sampahnya Dinas Lingkungan Hidup Daerah akan membawa sampah, mengumpulkan sampah ini di 10 sekolah ini dan membawanya ke bank sampah induk yang ada di Lesa Bu 1. Nanti di sana bank sampah Lesmana akan mencatat, ya, jumlah volume sampah yang datang dari sekolah-sekolah dan nantinya akan ada bayaran, ya, untuk
0: dari sampah
1: ini.
0: Jadi nilai
1: sampah dan nilai ekonomisnya dengan
0: itu,
1: tiga pihak.
0: Nanti anak-anak membawa sampah plastik jenis apa?
1: Yang mau dibawa hanya sampah plastik.
0: Oh, hanya sampah plastik.
1: Iya, sampah plastik yang menjadi sumber masalah sebenarnya di Kabupaten Sangihe ini karena tumpukan sampah plastik di TPA itu sangat banyak.
0: Bu Kadis, ada 10 tadi, ya, 10 sekolah yang menjadi pilot project itu menentukannya seperti apa?
1: Jadi 10 sekolah ini, karena ini pilot project, kita random aja diambil dari sekolah tingkat SMP SMA yang ada di Tahuna Raya, di kota Tahuna, Tahuna Barat, Tahuna Timur, dan Tahuna Induk.
0: Sebenarnya apa yang menjadi tantangan untuk melaksanakan program Bank Sampah Berbasis Sekolah ini?
1: Tantangannya yang pertama kemauan aja, minat dari anak-anak sekolah ini untuk membawa sampah atau memilah sampah dari rumah, ya. Kemudian angkutan yang dari sekolah ini untuk ke bank sampah induk, ya.
0: Berarti Dinas Lingkungan Hidup secara kontinu, ya, melakukan pembinaan pendampingan di sekolah-sekolah
1: ini. Iya, nanti dalam program ini akan ada sosialisasi kepada para pengurus apakah itu organisasi OSIS atau apa, tergantung sekolah menetapkannya seperti apa. Tetapi di awal akan ada sosialisasi, bagaimana cara memilahnya, jenis-jenis
0: yang apa. Memilah itu mereka sendiri juga?
1: Ya, jenis-jenis apa saja yang punya nilai ekonomis, yang bisa jadi bahan baku pirolisis ya. Jadi sampah botol yang mana, karena kalau menjadi bahan baku pirolisis itu tidak semua sampah plastik.
0: Oh iya.
1: Tapi kantong kresek, styrofoam, gelas-gelas, cup-cup es.
0: Jadi
1: begitu.
0: Itu yang harus disampaikan ya, ke
1: sosialisasi seperti itu.
0: Artinya kalau saya mendengar program ini, selain mengurangi tumpukan sampah, ini lebih ke perilaku ya?
1: Iya, tuh. Memang benar Bu. Kayaknya program ini dampaknya multi dampak lah,
0: yeah.
1: Karena dari sisi sampahnya timbulan sampahnya berkurang. Berarti ketika mereka ini diwajibkan untuk bawa sampah setiap hari, otomatis sampah plastik yang dari rumah ini kan akan berkurang. Sehingga mau ke TPA itu tidak ada lagi sampah. Nah, kemudian tapi kami lebih kepada edukasinya kepada generasi muda ini, bagaimana menanamkan cinta mereka terhadap lingkungan, tidak buang sampah sembarangan. Di mana mereka lihat sampah plastik, mereka ambil, pungut, bawa di sekolah. Karena sampah ini sesungguhnya bisa jadi duit ya, punya nilai ekonomis ketika mereka bawa ke bank sampah begitu, atau ke pengepul-pengepul yang ada di Kota Tahuna ini.
0: Ibu Gadis, mungkin yang terakhir, apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat, khususnya kepada anak-anak sekolah pun ke orang tua?
1: Baik, saya selaku Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Kulon Sangihe, selaku dinas teknis yang menangani masalah kebersihan di Kabupaten Kulon Sangihe ini, saya berharap masyarakat pada umumnya ya, dalam hal ini orang tua siswa pada khususnya, bahkan siswa yang ada di 10 sekolah yang menjadi pilot projectnya program School Based Waste Management ini, saya berharap sejak dini kita menanamkan rasa cinta kita kepada lingkungan ya, kita menanamkan dalam diri ini bahwa sampah ini adalah masalah bersama, tanggung jawab bersama. Jadi bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi kita harus punya tanggung jawab bahwa sampah-sampah ini tidak boleh dibuang sembarangan. Sampah-sampah ini harus dibuang di tempat yang sudah disediakan. Pilah sampah dari rumah itu sangat penting. Makanya sekarang kami berusaha dengan berbagai program untuk membiasakan masyarakat memilah sampah itu dari sumber. Karena ketika sampah ini tidak dipilah dari sumbernya, maka TPA kita akan penuh. Sehingga orang tua siswa ini tidak lagi membuang sampah-sampah plastik ini. Mereka akan mengumpulkan dan nanti dibiasakan anak-anak akan bawa sekolah. Dengan sendirinya tertanam dalam diri anak sekolah bahwa oh, sampah ini ternyata tidak bisa dibuang di lingkungan, dibawa, punya nilai ekonomis. Kemudian ya, kita punya lingkungan yang bersih. Karena tujuan program ini sebenarnya adalah untuk Sangihe yang bersih, Sangihe yang hijau ya, dan nyaman untuk ditempati oleh kita semua. Seperti itu.
0: Baik, terima kasih Ibu Kadis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Sangihe ya. Semoga ini tidak hanya di taraf sekolah tetapi seluruh masyarakat nantinya akan dilaksanakan. Terima kasih sekali lagi, sukses untuk Dinas Lingkungan Hidup. Program Bank Sampah berbasis sekolah diharapkan terus berkembang dari sekolah, terbawa hingga ke lingkungan keluarga dan masyarakat, sehingga upaya pengurangan sampah tidak berhenti di lingkungan pendidikan saja. Upaya ini menjadi langkah kecil dengan dampak yang besar. Dari ruang kelas dan halaman sekolah, gerakan mengumpulkan sampah dapat tumbuh menjadi kebiasaan bersama menuju Sangihe yang lebih bersih, sehat, dan berkelanjutan. Salam kami dari ujung utara NKRI, RRI Tahuna.

0: Beranda Astacita.
1: Pendengar, kita kembali di Beranda Astacita berjaringan nasional setelah tadi dari RRI Tahuna dengan tema mereka adalah bank sampah berbasis sekolah. Sekarang kita ke RRI Purwokerto di mana temanya adalah pemanfaatan bank sampah, pendengar. Untuk itu, mari kita dengarkan bersama.
2: Pendengar Pro 1, berjumpa kembali bersama saya Hani dalam Beranda Astacita produksi RRI Purwokerto. Pada kesempatan kali ini, kita akan mengangkat tema pemanfaatan bank sampah. Bank sampah bukan hanya menjadi tempat untuk mengumpulkan sampah yang sudah dipilah, tetapi juga bisa menjadi salah satu cara masyarakat untuk mengelola sampah dengan lebih baik. Sampah yang masih memiliki nilai dapat dikumpulkan, dipilah, dan dimanfaatkan kembali sehingga tidak semuanya berakhir menjadi limbah. Lalu bagaimana sebenarnya pemanfaatan bank sampah dan apa saja manfaatnya bagi masyarakat dan lingkungan? Bersama saya Hani, saya akan mengajak Anda mengikuti obrolan bersama Direktur Bank Sampah sahabatku, Ibu Raden Roro Hendarti Esos dan Wakil Direktur Bank Sampah, Pak Agus Suryanto yang akan membahas lebih jauh tentang pemanfaatan bank sampah. Mari kita simak bersama.

0: Kecamatan Kawangan, Kabupaten Purbalingga.
1: Bank sampah sahabatku ini sendiri berdiri di tahun 2013, di mana kita menampung tabungan sampah dari warga. Selain tabungan, kita juga ada sedekah sampah dari warga. Nah, biasanya sampah itu bisa tiga cara kita melakukannya. Ada yang setor langsung, ada yang dikumpulkan dulu di titik-titik tertentu, kemudian ada yang kita tarik.
0: Untuk penarikan sampah dilakukan di Desa Muntang itu setiap dua minggu sekali.
1: Dua minggu sekali.
0: Iya. Itu kami minggu. Tarik di minggu.
1: Oh, di iya. Akhir pekan ya,
0: iya,
1: Pak ya.
0: Akhir pekan.
1: Akhir pekan.
0: Untuk penarikan itu kita lakukan di warga, karena sebelum penarikan kan itu sudah ada jadwal untuk penarikannya.
1: Iya. Jadi memang sudah ada jadwal yang terencana ya, Pak ya.
0: Iya.
1: Pendengar semua, di bank sampah kami, warga biasanya mengontak kami apabila memang sudah ada sampah yang akan ditabungkan. Kemudian setelah itu kita akan mengambil ke titik-titik penyetoran sampah. Nah, di sini kita ada inovasi untuk bank sampah yang kita kolaborasikan pelaksanaannya dengan perpustakaan dengan nama Limbah Pustaka. Di mana sampah yang sudah terkumpul di bank sampah itu kita khusus sampah anorganik yang sudah terpilah dari titik sumbernya, yaitu rumah tangga. Ini sudah terpilah dari sampah plastik ya, Pak ya. Ada
0: iya,
1: plastik, betul. Ada gardus, ada duplek, ada besi, kaca ya. Nah, itu sudah terpilah sehingga nanti setelah di bank sampah itu akan kita timbang. Karena biasanya kalau kita narik tidak langsung ditimbang ya, Pak Agus?
0: Belum. Jadi untuk penarikannya nanti setiap rumah itu dikasih nama.
1: Oh, diberi tanda.
0: Dikasih tanda.
1: Setelah itu nanti di bank sampah ini kepercayaan berarti ya. Dari nasabah juga percaya kepada pengelola bank sampahnya. Jadi nanti di bank sampah, sampah yang sudah diberi tanda itu akan ditimbang sesuai dengan jenisnya. Dan masing-masing jenis sudah ada harganya. Nah, nanti akan dimasukkan ke buku tabungan nasabah. Setelah itu kita bebaskan kepada nasabah, tabungan ini akan diambil bentuk uang atau akan ditabungkan kembali menjadi tabungan emas di Pegadaian ya, Pak ya?
0: Iya, betul. Iya, jadi tempat kami di Limbah Pustaka kerjasama dengan Pegadaian.
1: Iya,
0: dalam hal ini tabungan emas.
1: Tabungan emasnya. Iya. Kita bank sampahnya tergabung dalam Forsepsi, Forum Sahabat Emas Peduli Sampah Indonesia, yang di di bawah naungan Pegadaian.
0: Iya.
1: Nah, monggo siapapun bisa menjadi anggota bank sampah kami dengan syarat yang sangat mudah, yaitu mau memilah sampah nggih.
0: Di Limbah Pustaka ada ini apa, wisata edukasi.
1: Oh, wisata edukasi.
0: Iya. Di situ di Limbah Pustaka
1: wisata edukasi.
0: Iya, di wisata edukasinya itu kami memberikan
1: edukasi.
0: Iya, edukasi mengenai pelatihan mengenai ini apa, barang ini itu bisa dibuat jadi apa? Pengelolaan sampahnya. Terus di situ juga banyak sekali yang berkunjung dari SD, TK, SMP, umpamanya itu sampai SMA, perguruan tinggi juga.
1: Alhamdulillah. Ya. Berarti dengan inovasi Limbah Pustaka menggabungkan pengelolaan perpustakaan dan bank sampah, itu ada wisata edukasi yang bisa diakses oleh seluruh masyarakat, baik pendidikan maupun masyarakat umum.
0: Iya.
1: Dan komunitas. Nah, di sana nanti ada pelatihan daur ulang sampah. Di antaranya menjadi kerajinan. Sebelumnya juga ada pelatihan tentang pengelolaan dan pemilahan sampah ya, Pak Agus. Jadi masyarakat umum itu tahu sebetulnya kalau sampah kita pilah dari sumbernya itu akan membawa nilai ekonomis yang tinggi. Apalagi kalau diolah menjadi bahan atau kerajinan daur ulang.
0: Iya. Itu di sana banyak sekali, Bu. Antara lainnya ya, ada bunga dari bunga. Plastik, sepatu dari plastik,
1: sepatu dari
0: kresek,
1: ya, Pak ya.
0: Terus tempat minum juga.

0: ada tempat tisu. Tempat itu juga tisu ada di sana.
1: Tempat gelas mungkin ya, Pak.
0: Iya,
1: tempat minum ya.
0: Iya, tempat gelas.
1: Tempat gelas iya. Atau tempat botol air minum atau air mineral. Kemudian ada juga yang itu yang dari anorganik ya, Pak Agus ya.
0: Iya.
1: Kemudian kalau yang dari organik biasanya kita ada pupuk kompos, pupuk
0: ada
1: cair atau POC, iya. Kemudian kita ada ekoenzim.
0: Iya.
1: Kemudian ada olahan ekoenzim seperti sabun cair, sabun iya padat. Kemudian dari olahan lilin kita ada sabun minyak jelantah. Olahan jelantah kita ada sabun dari jelantah dan ada lilin aroma terapi dari
0: jelantah.
1: Itu yang dari organik. Selain juga kita ada budidaya maggot.
0: Ada.
1: Nah, ada juga budidaya ayam petelur tumpang sari maggot.
0: Untuk tumpang sari maggot itu untuk menghilangkan, sebenarnya untuk menghilangkan aroma dari kotoran ayam itu sendiri.
1: Karena ini di perumahan sih ya,
0: iya,
1: Pak ya.
0: Jadi supaya lingkungan itu juga terlihat
1: bersih
0: dan tidak bau.
1: Tidak bau. Iya.
0: Dan untuk
1: maggotnya
0: nanti bisa untuk pakan ternak.
1: Berarti iya, ekonomi sirkuler
0: iya,
1: ya.
0: Betul.
1: Dari ayam kembali ke ayam lagi.
0: Iya, betul.
1: Iya. Jadi salah satu keistimewaan rumah ayam tumpang sari maggot itu kita sekarang lagi viral mungkin ya, lagi banyak yang melakukan itu budidaya ayam petelur. Tetapi salah satu kendalanya kita apabila di daerah perumahan, di pemukiman itu takut tetangganya terkena aroma ya, ataupun pencemaran udara karena bau dari kotoran itu. Makanya kita melakukannya dengan budidaya maggot, di mana maggotnya itu sendiri nanti bisa untuk pakan ternak, menambah nutrisi dari ternak itu sendiri. Jadi ekonomi sirkuler di sini. Nah, itu nanti kasgotnya, bekas maggotnya itu bagus juga untuk pupuk kompos organik, dan itu sangat bermanfaat karena di sana juga kita ada PTP ya, Pak ya.
0: Iya.
1: Ada pemanfaatan tanah pekarangan dengan pupuk-pupuk dari bekas maggot itu untuk tanaman obat keluarga, untuk warung hidup, juga untuk hidroponik gitu. Itu mungkin yang bisa kita sampaikan sekilas tentang Bank Sampah Sahabatku yang sudah bekerja sama dengan pemerintah daerah, Dinas Lingkungan Hidup dari Kabupaten Purbalingga, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah, dan dari Kementerian Lingkungan Hidup, serta dari perpustakaan daerah sampai ke perpustakaan nasional dengan inovasi kami, Limbah Pustaka.
2: Pendengar Pro 1, Bank Sampah bukan sekedar tempat untuk mengumpulkan sampah, tetapi juga menjadi bagian dari upaya masyarakat untuk mengelola sampah dengan lebih baik dan menjaga lingkungan. Semoga obrolan kali ini bisa menambah wawasan dan mendorong kita untuk mulai lebih peduli terhadap sampah di sekitar kita, dimulai dari memilah dan mengelolanya dengan tepat. Sekian Beranda Astacita Produksi RRI Purwokerto, saya Hani pamit undur diri, sampai jumpa.

0: Beranda Astacita.
1: Pendengar, kita kembali di Beranda Astacita berjaringan nasional dari RRI Purwokerto dengan tema pemanfaatan bank sampah. Kita ke RRI Ranai dengan tema mengubah sampah menjadi karya bernilai. Mari kita dengarkan bersama.
2: Selamat sore pendengar Pro 1. Berjumpa kembali dalam program Beranda Astacita berjaringan persembahan Pro 1 RRI Ranai. Pendengar, pernah tidak kita berpikir apa yang terjadi dengan barang-barang yang kita buang setiap hari? Plastik, kemasan, atau barang bekas yang sudah tidak terpakai seringkali kita anggap tidak memiliki nilai lagi. Tapi ternyata di tangan orang-orang yang kreatif, barang bekas bisa mendapatkan kehidupan kedua. Di Natuna, komunitas Kehati dan Lingkungan mencoba menghadirkan kepedulian tersebut melalui kegiatan pengelolaan dan pemanfaatan sampah. Sampah tidak hanya dikumpulkan dan dipilah, tetapi juga diolah menjadi berbagai karya kreatif. Salah satunya tas dan kerajinan lainnya. Pendengar, inilah cerita mengubah sampah menjadi karya bernilai. Pendengar, menjaga lingkungan sebenarnya bisa dimulai dari hal yang sederhana. Salah satunya adalah belajar mengenali dan memilah sampah yang kita hasilkan setiap hari. Hal tersebut juga menjadi bagian dari kegiatan komunitas Kehati dan Lingkungan yang berupaya mengajak masyarakat lebih peduli terhadap persoalan sampah. Bersama Ibu Hazriani, Ketua Komunitas Kehati dan Lingkungan, kita akan melihat bagaimana sampah dapat diubah menjadi sesuatu yang lebih bermanfaat.
3: Baik, awalnya pengelolaan sampah di Komunitas Kehati dan Lingkungan ini berawal dari pergerakan ibu-ibu rumah tangga atau ibu-ibu teman-teman kantor yang bergerak dalam kecintaan terhadap bunga. Jadi setelah itu baru kita berpikir ya, melanjutkan untuk mengelola sisa-sisa pakai dan sisa-sisa konsumsi yang ada di dari rumah kita. Jadi kita mulai dari situ ya, kita mengelola sampah baik kemasan, kaleng, botol-botol plastik bekas itu sudah kita kumpulkan dan kita jual ke pengepul.
2: Menariknya, sampah yang dikumpulkan tidak semuanya berakhir di tempat pembuangan. Sebagian material yang masih bisa dimanfaatkan dipilah dan kemudian diolah menjadi berbagai produk kreatif.
3: Selain tas belanja, tas kantor, dompet, itu dari kemasan ya, kemasan isi ulang. Yang sisa-sisa yang masih kita bisa manfaatkan itu adalah kresek yang bisa kita buat eco brick ya. Selanjutnya dari sisa konsumsi itu kita buat ekoenzim turunannya, ekoenzim cengkeh, ekoenzim sangkis ya, semuanya jenis-jenis buah yang memiliki aroma yang wangi. Selanjutnya kita turunannya lagi bisa kita buat sabun ekoenzim, yaitu juga digunakan untuk rumah tangga.
2: Dengar, disinilah kreativitas mulai bekerja. Material yang sebelumnya dianggap tidak berguna dipersiapkan, dibersihkan, kemudian diolah menjadi produk baru.
3: Jenis-jenis yang terkelola ya, terkelola di komunitas itu seperti kemasan isi ulang. Jadi kumpulan dikumpulkan dari rumah tangga, dari ibu-ibu, teman-teman komunitas, masyarakat mengumpulkan dari kemasan itu, dibersihkan dan diserahkan. Lalu botol-botol ya, botol isi ulang, botol minum seperti botol-botol yang masih bagus dan bersih itu kita juga manfaatkan. Selanjutnya kaleng-kaleng juga itu akan kita antar ke pengepul sebagai ya akan kita kumpulkan ya, kalau misalnya itu bisa kita jual ya, selain kita manfaatkan dijahit membuat kreativitas lainnya.
2: Tentu saja pendengar, membuat sebuah kerajinan membutuhkan ketelitian dan kesabaran. Setiap bahan harus dipersiapkan dengan baik agar menghasilkan produk yang tidak hanya menarik, tetapi juga memiliki fungsi. Dan ternyata, kreativitas komunitas tidak berhenti pada satu jenis produk saja.
3: Selain tas belanja, tas kantor, dompet itu dari kemasan ya, kemasan isi ulang. Yang sisa-sisa yang masih kita bisa manfaatkan itu adalah kresek yang bisa kita buat ekobrik ya. Selanjutnya dari sisa konsumsi itu kita buat ekoenzim turunannya, ekoenzim cengkeh, ekoenzim sangkis ya, semuanya jenis-jenis buah yang memiliki aroma yang wangi. Selanjutnya kita turunannya lagi bisa kita buat sabun ekoenzim, yaitu juga digunakan untuk rumah tangga.
2: Pendengar, mengelola sampah menjadi karya tentu bukan pekerjaan yang selalu mudah. Ada tantangan dalam mendapatkan bahan, proses pengelolaan, hingga bagaimana membuat produk tersebut menarik dan dikenal masyarakat.
3: Tantangan dalam proses produksinya ya, produksi untuk pengolahan bahan-bahannya. Pengolahan sampah ini diolah untuk menjadi tas misalnya. Kita memiliki tantangannya mesin ya, atau alatnya. Alatnya kita kurang. Selanjutnya sumber dayanya yang untuk menjahit ya, orangnya untuk menjahit itu juga kurang. Kalau misalnya untuk membuat atau mengelola sampah organik, ini alat-alat saja mungkin yang kita butuhkan, itu peralatan yang belum memadai. Dan untuk secara teknologi ya, mungkin kita cuman bisa teknologi yang sederhana yang kita miliki tanpa teknologi ya yang modern ya, modern untuk mengelola menjadi lebih bernilai lagi itu belum ya, belum ada. Cuman kita memanfaatkan, jangan sampai sampah ini dibuang aja ke TPA. Untuk membuat lebih bernilai lagi, lebih besar itu masih jauh ya, karena belum ada teknologinya di kita.
2: Balik tantangan tersebut, ada peluang yang bisa dikembangkan. Ketika sampah berhasil diubah menjadi produk yang bermanfaat, lingkungan mendapatkan manfaat. Sementara, masyarakat juga berpotensi mendapatkan nilai ekonomi dari kreativitas tersebut. Pendengar, persoalan sampah bukan hanya tanggung jawab komunitas. Kita semua bisa mengambil bagian dimulai dari rumah. Memilah sampah, mengurangi penggunaan barang sekali pakai, dan memanfaatkan kembali barang yang masih bisa digunakan adalah langkah sederhana yang bisa kita lakukan.
3: Pesan untuk masyarakat Kabupaten Natuna, baiklah, sama-sama kita dari rumah kita masing-masing mengelola sampah dari rumah, mulai dari kita, mulai dari keluarga kita untuk mengelola sampah dan tidak membuangnya ke tempat sampah. Kita pilah dulu mana organik dan anorganiknya, lalu dimanfaatkan yang organik menjadi kompos, ekoenzim, dan anorganiknya menjadi kreasi-kreasi yang bernilai seperti tas, eco brick, dan lain-lain.
2: Nah pendengar, dari sampah kita belajar bahwa sesuatu yang dianggap tidak berguna ternyata masih bisa memiliki nilai. Dengan kreativitas dan kepedulian, sampah dapat diubah menjadi karya. Karya bukan hanya memiliki manfaat, tetapi juga menjadi bagian dari upaya menjaga lingkungan. Jadi, mulai hari ini, sebelum membuang sesuatu, coba kita lihat kembali. Mungkin bukan sekedar sampah, tetapi ada peluang untuk menjadi sebuah karya. Saya Evi Soeharti untuk Pro 1 RRI Ranai, mengubah sampah menjadi karya bernilai. Salam lestari, kita jaga alam, alam jaga kita.
1: Baik pendengar, kembali di Beranda Asta Cita Nasional dengan tadi dari barusan RRI Ranai dan juga sebelumnya ada RRI Manokwari dengan tema dampak limbah sampah bagi lingkungan dan penanganannya. Lalu dilanjutkan dari RRI Tahuna dengan bank sampah berbasis sekolah, tema mereka di RRI Purwokerto dengan tema pemanfaatan bank sampah. Sampai di sini pendengar di Beranda Asta Cita berjaringan nasional. Terima kasih untuk Anda yang telah mendengarkan dan bergabung. Nanti kita akan ketemu lagi tentunya di Beranda Asta Cita berjaringan nasional Kamis minggu depan.
0: Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.
4: Ya, pendengar, demikian telah kita ikuti bersama untuk program acara Beranda Asta Cita berjaringan nasional bersama dengan Pro 1 RRI Jakarta. Kembali lagi bersama kami di program 1 RRI Tahuna dan selanjutnya pendengar kita akan menanti bergabung dengan Pro 1 RRI Gorontalo untuk mengikuti Lintas Maguta.

0: Ya, berikan kita dengarkan lagu dari Krisya. Dan saatnya kita bergabung dengan Pro 1 RRI Gorontalo mengikuti Lintas Maguta. Pro 1.
1: Informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut dalam Lintas Maguta.
2: Pukul 17 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Gorontalo dengan Lintas Maguta, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut. Berita. Pendengar dan pemirsa, berita selengkapnya bersama saya Nur Aisyah Banggai. Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas 2 Manado resmi bertransformasi menjadi Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio dan Infrastruktur Digital Kelas 1 Manado Pemerataan Infrastruktur Digital.
3: Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas 2 Manado resmi bertransformasi menjadi Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio dan Infrastruktur Digital Kelas 1 Manado. Perubahan tersebut berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 11 Tahun 2026. Transformasi ini memperluas tugas dan fungsi Balmon Manado di wilayah Sulawesi Utara. Hal ini disampaikan dalam sosialisasi bertajuk Transformasi dalam Pengawasan Spektrum Frekuensi Radio dan Penguatan Infrastruktur Digital di Sulawesi Utara. Direktur Pengendalian Infrastruktur Digital Indra Maulana mengatakan peningkatan status Balmon bukan sekedar perubahan nomenklatur. Menurutnya transformasi tersebut menunjukkan komitmen pemerintah mempercepat pemerataan infrastruktur digital.
4: Kenaikan status dari kelas 2 menjadi kelas 1 ini bukan sekedar perubahan nomenklatur. Ini adalah pernyataan komitmen. Baiknya kelas 2 Balmonado menunjukkan keseriusan Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital dan Kementerian Komunikasi dan Digital untuk secara proaktif mempercepat pemerataan infrastruktur digital di seluruh penjuru negeri, termasuk dan terutama di wilayah perbatasan dan kepulauan seperti Sulawesi Utara.
3: Kepala Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio dan Infrastruktur Digital Kelas 1 Manado, Manuelson Jaka Yusuf, mengatakan perubahan tersebut menambah tanggung jawab Balmon Manado yang kini tidak hanya mengawasi dan menertibkan penggunaan spektrum frekuensi radio.
5: Jadi peningkatan kelas ini bukan hanya sekedar peningkatan status secara administrasi, tapi menambah tanggung jawab dari Balmon Manado sendiri yang sebelumnya berkutat di pengawasan pengendalian spektrum frekuensi radio, sekarang menjadi pengendali infrastruktur digital di wilayah kerja Sulawesi Utara. Hal ini cukup penting karena dengan adanya penambahan ini, penambahan tugas fungsi ini membantu peningkatan serta perkuatan infrastruktur digital yang ada di Sulawesi Utara.
3: Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara menyambut positif peningkatan status Balmon Manado. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik Daerah Provinsi Sulawesi Utara, Zainuddin Saleh Hilmi, menilai perubahan tersebut mendukung pemenuhan layanan digital terutama daerah 3T.
6: Luar biasa, ini merupakan keuntungan besar buat terutama di Sulawesi Utara ya, terutama di Sulawesi Utara dengan meningkatnya fungsi tugas daripada balai. Dan tentunya seperti tadi yang disampaikan di sambutan Bapak Gubernur, ini tidak hanya merubah nomenklatur atau administratifnya, tapi fungsinya yang bertambah. Sehingga ini akan memperluas jaminan layanan digital, memperluas jaminan keamanan untuk keamanan termasuk terutama keamanan frekuensi ya, itu yang jadi selain itu juga tentu ini juga akan sangat membantu kita dalam memenuhi kebutuhan layanan terutama yang daerah-daerah yang terpencil. Nah ini kan sekarang dengan adanya fungsinya yang lebih meningkat, jadi kelas 1 tentu kita akan sangat diuntungkan.
3: Dengan transformasi tersebut, Balmon Manado diharapkan semakin dekat dengan masyarakat Sulawesi Utara. Pengawasan spektrum frekuensi yang tertib juga diharapkan berjalan seiring dengan peningkatan kualitas layanan infrastruktur digital. Ariani Kalangi, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar dan pemirsa, dari RRI Manado kita beralih ke RRI Gorontalo. Musim kemarau yang masih melanda wilayah di Provinsi Gorontalo hingga saat ini berdampak terhadap ketersediaan air bersih bagi masyarakat, salah satunya di wilayah Kabupaten Bone Bolango.
7: Musim kemarau yang masih melanda sejumlah wilayah di Provinsi Gorontalo hingga saat ini berdampak terhadap ketersediaan air bersih bagi masyarakat termasuk di wilayah Kabupaten Bone Bolango. Kondisi tersebut Palang Merah Indonesia, PMI Bone Bolango melakukan pendistribusian air bersih ke sejumlah wilayah yang mengalami kesulitan mendapatkan air untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sekretaris Umum PMI Kabupaten Bone Bolango Saiful Sulaiman menyampaikan distribusi air bersih merupakan bentuk respon PMI terhadap kebutuhan masyarakat yang terdampak kekeringan akibat musim kemarau. PMI menyalurkan air bersih menggunakan armada tangki ke wilayah yang membutuhkan, terutama masyarakat yang mengalami kesulitan memperoleh sumber air bersih.
8: Kami dari PMI dan BPBD menghimbau kepada seluruh masyarakat agar kiranya dalam musim kemarau seperti ini kita sama-sama saling menghemat tentang penggunaan air, sebab debit air yang ada di dua sungai yang ada di Provinsi Gorontalo, khususnya Bone Bolango dan sungai Bone, ini juga debit air sudah mulai kurang. Maka oleh sebab itu kami selaku pengurus PMI mengimbau kepada masyarakat agar kiranya untuk dapat menggunakan air semaksimal mungkin agar supaya kita terjaga dengan yang pertama adalah masalah kesehatan itu sendiri. Yang kedua, di dalam penggunaan air bersih kita harus menggunakannya seoptimal mungkin, sehemat mungkin agar supaya tidak akan terjadi hal-hal yang kita tidak inginkan bersama.
7: PMI Bone Bolango terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan pihak terkait dalam memantau kondisi masyarakat yang terdampak kekeringan. Saiful menghimbau masyarakat agar menggunakan air secara bijak selama musim kemarau serta segera melaporkan kepada pemerintah setempat apabila mengalami kesulitan mendapatkan air bersih. Dengan kondisi kemarau yang masih berlangsung, Saiful Sulaiman berharap dukungan berbagai pihak terus diperkuat agar kebutuhan dasar masyarakat, khususnya ketersediaan air bersih, tetap terpenuhi. Dari Gorontalo, Bobi Riawan melaporkan.
1: Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut.
2: Pendengar dari RRI Tahuna, SMK Negeri 1 Tahuna menggelar berbagai lomba kesenian dan olahraga dalam rangka Disnatalis ke-64 tahun.
9: Sekolah Menengah Kejuruan SMK Negeri 1 Tahuna menggelar sejumlah kegiatan dalam rangka Disnatalis ke-64 tahun 2026. Kegiatan tersebut berupa lomba antar kelas, diantaranya olahraga dan kesenian, serta lomba dalam rangka melestarikan budaya, mengaktualisasikan minat bakat siswa. Ketua Panitia Disnatalis SMK Negeri 1 Tahuna, Debi Medelu, saat diwawancarai di lokasi kegiatan mengatakan tujuan berbagai giat yang digelar untuk menumbuhkan dan meningkatkan minat bakat siswa atau anak didik. Selain itu, dengan pelaksanaan kegiatan olahraga dan kesenian tersebut dapat semakin mempererat kebersamaan antar siswa maupun siswa dan guru serta keluarga besar SMK Negeri 1 Tahuna.
10: Kegiatan hari ini dalam rangka Disnatalis SMK Negeri 1 Tahuna 64 tahun. Hari ke
11: jaket warna.
10: Nanti akan ada kegiatan
11: hijau. Ada ini yang mau pakai mic, semua bawa ini mic.
10: Ucapan Pancasila bahasa daerah, Bhinneka Vokalia, terus puisi. Tujuannya supaya anak-anak peserta didik mampu untuk mengeksplor apa yang jadi sesuatu yang mereka inginkan dan sesuatu yang diharapkan.
9: Terpantau kegiatan olahraga sepak bola mini ataupun futsal dipusatkan di lapangan Gelora Santiago, Rumah Jabatan Bupati Sangihe. Sementara untuk kegiatan lainnya dipusatkan di SMK Negeri 1 Tahuna, melibatkan seluruh siswa dari kelas 9 hingga kelas 12 sesuai jurusan masing-masing. Anton Lahube melaporkan.
2: Kita ke informasi terakhir dari RRI Talaut. Pendengar, Gerakan Pramuka Kuartir Cabang Kabupaten Kepulauan Talaut resmi menggelar musyawarah cabang atau muscap untuk masa bakti 2026 hingga 2031. Agenda 5 tahunan ini dibuka langsung oleh Wakil Bupati Kepulauan Talaut, Anisia Gresia Bambungan.
12: Bersubjek musyawarah cabang atau muscap gerakan pramuka kuartir cabang Kabupaten Kepulauan Talaut masa bakti 2026 hingga 2031 resmi dibuka pada Selasa, berletak di Aitri Cafe Melongane. Agenda 5 tahunan yang dibuka dengan khidmat oleh Wakil Bupati Kepulauan Talaut Anisia Gresia Bambungan yang membawakan sambutan Bupati Welitita. Ketua Panitia Kegiatan Mardonius Pangke menyampaikan bahwa forum ini fokus pada 3 agenda utama, yakni laporan pertanggungjawaban pengurus periode sebelumnya, penyusunan rencana program kerja periode mendatang, serta pemilihan ketua kuarcap dan pengurus baru. Dalam sambutan bupati yang dibacakannya, wakil bupati menegaskan bahwa muscap bukan sekadar agenda rutin, melainkan forum tertinggi untuk menentukan arah perjalanan pramuka daerah perbatasan. Ia berharap pramuka Talaut mampu membangun semangat kebangsaan dan ketangguhan generasi muda melalui program nyata yang inovatif dan tak sekadar seremonial.
13: Atas nama pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Talaut, saya menyampaikan selamat bermusyawarah kepada seluruh peserta. Hadirin yang saya hormati, saya berharap bahwa musyawarah cabang bukan hanya

0: yang cemerlang ke depannya.
1: Rangkaian persidangan Muscap yang berlangsung hingga sore hari tersebut berhasil menetapkan kepengurusan baru serta decision strategis untuk membawa Korcap Talaut semakin solid dan profesional. Dari Kabupaten Kepulauan Talaut Sulawesi Utara, Robert Tamaroba, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar dan pemirsa, demikian Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut. Saya Nur Ainsyah Banggai, atas nama kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan banyak terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, sampai jumpa.
3: Demikian informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut dalam

Baik, pendengar, demikian telah kita ikuti bersama Lintas Maguta bersama dengan Pro 1 RRI Gorontalo. Kembali lagi Anda bersama kami di program 1 RRI Tahuna di FM 105,4 MHz dan FM 99,5 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
4: Kini, berbagai layanan RRI tahunan bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.
5: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
5: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
7: Kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi?
0: bisa telat nih.
7: Woi, Ci, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Ah, iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
7: Ya elah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
0: Joni, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian.
8: Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
7: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.
9: Dalam kehidupan ini, kita tidak dapat selalu melakukan hal yang besar, tetapi kita dapat melakukan banyak hal kecil dengan cinta yang besar. In this life, we cannot always do great things, but we can do small things with great love.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, sebelum kita akan lanjut dalam program acara kita selanjutnya, saya akan alihkan dulu perhatian Anda untuk mendengarkan info duka. Info duka pertama berasal dari keluarga Parera Aling, telah meninggal dunia di Rumah Sakit Liung Kendaga Tahuna pada hari ini Kamis 17 September 2006 pukul 02.18 waktu Indonesia Tengah. Papa, Opa, saudara kami tercinta Alfred Parera. Alfred Parera panggilan Pak Ari Rete meninggal usia 81 tahun. Pemakaman akan dilaksanakan pada hari Sabtu 19 September 2006 pukul 14.01 jam 2 siang di rumah keluarga Parera Aling, alamat Tapuang, Muga. Info duka terakhir berasal dari keluarga Sasundu dan keluarga besar Dereho Sasundu, ditujukan kepada keluarga besar Sasundu, keluarga besar Mamewe, keluarga besar Bawotong, dan seluruh keluarga terkait lainnya di mana saja berada. Isi berita duka, telah meninggal dunia di rumah kediaman pada hari Rabu 16 September 2006 pukul 13.12 waktu Indonesia Tengah, Mama, Oma, saudari kami yang tercinta Margarita Sasundu. Margarita Sasundu, panggilan Mama Ita, meninggal usia 78 tahun 5 bulan 2 hari. Pemakaman akan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 18 September 2006 pukul 14.01 jam 2 siang di rumah keluarga Dereho Sasundu, alamat Kampung Naha, Kecamatan Tabukan Utara, Kompleks Bundaran Naha. Demikian peringatan untuk info duka, untuk Anda yang mengenal atau berdekatan dengan keluarga yang ditujukan tadi, kami harap bantuan Anda mau diteruskan. Atas bantuannya kami ucapkan terima kasih. Ya, peringatan 23 menit terlepas dari pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1. Dan kali ini saya akan temani di program Tahuna sore ini. Untuk edisi hari ini, Kamis tanggal 17 September 2026. Dan untuk informasi, satu informasi saja yang akan saya hadirkan, karena kita akan menanti dikumandangkan azan maghrib. Untuk azan maghrib hari ini akan dikumandangkan pukul 17.41 menit waktu Indonesia Tengah. Dan pendengar, untuk informasi kita kali ini di program Tahuna sore ini, Kementerian Hak Asasi Manusia Kemenham menyoroti konversi lahan pertanian di Pulau Jawa yang mengancam ketahanan pangan nasional. Pasalnya, penyusutan lahan produktif perlu diantisipasi melalui pembangunan berkelanjutan untuk menjaga ketersediaan pangan nasional. Menteri HAM Natalius Pigai mengatakan Indonesia memiliki sekitar 16 juta hektar lahan pertanian. Dengan 8 juta hektar berada di Pulau Jawa saat ini, Pigai menyebut konversi lahan pertanian Pulau Jawa mencapai 200 ribu hingga 300 ribu hektar setiap tahun. Jika konversi mencapai 200 ribu hektar setiap tahun, 8 juta hektar lahan Jawa dapat habis dalam 25 tahun. Karena itu, kita perlu memikirkan ketersediaan lahan pertanian untuk menjaga produksi pangan nasional di masa mendatang. Informasi selengkapnya, pendengar, masih dilansir dari rri.go.id.

0: Semua colokan listrik so cek, komputer dan segala car so cabu, korek api so simpan, aman semua.
1: Peribet lesai.
0: Maksudnya?
1: Kan repot.

Ya, pendengar, RRI di mana saja anda berada, saatnya kita akan nanti dikumandangkan azan maghrib untuk wilayah Kota Tahuna dan sekitarnya, dan azan maghrib akan dikumandangkan pukul 17.41 menit waktu Indonesia Tengah.

الجد وأحوات دعاء الجد واغفر لي يا الله. Kini malammu telah datang, siangmu telah berlalu, dan suara-suara penyerumu telah diperdengarkan.

Baik, pendengar RRI kaum muslimin dan muslimat dimanapun anda berada, mewakili pimpinan dan juga seluruh karyawan-karyawati RRI Tahuna mengucapkan selamat menjalankan ibadah solat maghrib. Semoga amal ibadah anda diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan pendengar, selepas azan maghrib kami akan hadirkan dengan lagu nuansa islami. Dan dengan hadiah lagu nuansa islami, sekaligus juga saya Aziza mohon pamit dari ruang dengar anda. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Tahuna. Selanjutnya anda akan temani bersama dengan Sumiati Mabogo.

dan dirikanlah solat, tunaikanlah zakat dan rukulah beserta orang-orang yang ruku. Quran Surat Al-Baqarah ayat 43.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
4: Kini, berbagai layanan RRI tahunan bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.
5: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
5: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Eh, lihat nih, berita ini lagi viral banget di media sosial.
1: Sudah dicek kebenarannya belum?
0: Belum sih, tapi banyak yang share.
1: Nah itu masalahnya. Jangan asal sebar informasi, bisa jadi hoax dan mungkin merugikan orang lain.
0: Iya ya, jadi harus saring sebelum sharing.
1: Betul, gunakan media sosial untuk hal positif bukan provokasi.
0: Bijak bermedia sosial, cerdas berbagi informasi.
2: Media sosial milik bersama, mari jaga etika dan kebenaran informasi.

20 menit lepas dari pukul 18 waktu Indonesia Tengah, 105,4 MHz dan 99,5 MHz Pro 1 RRI Tahuna. Saya Sumiati Mapoko hadir menemani Anda pendengar kebersamaan kita di saat ini dalam Tahuna sore ini, beragam informasi dan tentunya dengan persembahan lagu akan mewarnai suasana sore Anda di saat ini selesai dengan aktivitas atau dalam perjalanan menuju ke rumah masing-masing, dalam perjalanan kembali ke rumah ataupun tempat tinggal Anda pendengar, atau bahkan saat ini masih berpacu semangat untuk menyelesaikan yang menjadi pekerjaan di hari ini. Beragam informasi akan kami hadirkan untuk kita pastikan bersama dengan Pro 1 Tahuna. Informasi dari rri.co.id dikabarkan Presiden Prabowo Subianto memerintahkan investigasi atas sejumlah kecelakaan kapal laut termasuk KMP Virgo Transportasi 8. Kepala negara menginginkan ada perbaikan sehingga tidak terulang di masa mendatang. Dan pendengar, dari Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi menjelaskan dengan adanya investigasi dapat diketahui sumber penyebab kecelakaan lalu dilakukan perbaikan. Terkait investigasi tenggelamnya kapal Virgo Transportasi 8, ia menyerahkan sepenuhnya kepada Komite Nasional Keselamatan Transportasi KNKT. Sebelumnya juga Presiden Prabowo memastikan akan ada investigasi atas insiden tenggelamnya kapal motor penumpang atau KMP Virgo Transport 8 di Laut Jawa, Kalimantan Selatan. Kapal rute Surabaya, Jawa Timur menuju Banjarmasin, Kalimantan Selatan terbalik pada Minggu 13 September 2026. Dan Presiden Prabowo menegaskan investigasi sangat penting sebagai bahan evaluasi agar peristiwa serupa tidak terjadi di masa mendatang. Presiden Prabowo menegaskan investigasi sebagai upaya pemerintah untuk memperkuat mitigasi dan keselamatan pelayaran. Dan pendengar, kapal Virgo Transport 8 mengangkut 243 penumpang mengalami kecelakaan di Laut Jawa. Akibat musibah tersebut, 6 orang meninggal dunia, 108 korban selamat, dan 129 orang lainnya masih dalam pencarian.

Beberapa fakta mengenai madu yang tidak boleh disimpan dalam kulkas. Fakta yang pertama, madu merupakan makanan yang punya keunggulan bisa mengawetkan diri sendiri secara alami. Jadi, madu asli tanpa campuran apapun tidak akan basi ataupun kadaluarsa walau disimpan dalam suhu ruang. Fakta kedua, madu yang disimpan di suhu dingin akan mengkristal, bahkan bisa berlangsung cukup lama dan terjadi terus-menerus meskipun sudah dikeluarkan dari kulkas, sehingga susah untuk dikonsumsi. Fakta ketiga, cukup simpan madu di suhu ruangan dan hindarkan dari sinar matahari langsung, karena hal itu bisa merusak zat-zat seperti antibakteri pada madu dan bisa mengoksidasi zat besi dalam madu, sehingga menurunkan manfaat baiknya.

0: Yeay, finally kita traveling, healing, healing.
1: Yuhu, akhirnya ya Des. Eh, wait. Tiketnya mana nih? Kita foto dulu dong, biar orang tahu kalau kita liburan.
0: Rin, ih gak gitu juga kali Rin. Eh, yang ada bahaya tuh mengintai kita. Dengerin ya Rin, jangan sembarang share tentang informasi pribadi kita. Itu bahaya loh.
1: Loh. Ini kan cuma tiket doang, Des. Dimana bahayanya, coba?
0: Mau tiket kek, KTP, dan lain-lain identitas kita. Yang jelas tuh, yang berhubungan dengan identitas diri, itu harus dijaga kerahasiaannya. Kalau nggak mau disalahgunakan di kejahatan cyber. Eh, udah. Yang penting, besok kita holiday.
1: Yuhuuu!

14 November merupakan hari istimewa bagi sebagian orang karena disebut sebagai tanggal yang cantik. Tahu nggak sih? Ternyata tanggal 11 November juga dikenal dengan Hari Jomblo Sedunia atau World Single Day. Kok bisa? Jadi, Hari Jomblo Sedunia berasal dari masyarakat Cina modern. Tanggal ini bahkan dijadikan sebagai hari libur. Tujuannya untuk membantu para lajang tetap bangga terhadap statusnya. Mereka berpikir bahwa status jomblo tidak perlu diratapi, melainkan dirayakan bersama. Dan diharapkan para jomblo tidak perlu berkecil hati dengan statusnya. Peringatan ini awalnya dicetuskan oleh seorang mahasiswa jomblo di Nanjing University, China pada tahun 1993. Dan penduduk di China menyebut peringatan ini dengan Guanggunji. Selain itu, 11 November dipilih karena jajaran angka 1 seolah-olah menggambarkan kehidupan orang-orang single alias jomblo.

Terima kasih kebersamaannya dalam tahunan sore ini. Pendengar informasi bersumber dari rri.go.id, Kepala Bepom Taruna Ikrar menyatakan pihaknya menyiapkan anggaran sekitar 505 miliar rupiah untuk mendukung MBG. Anggaran ini diperuntukkan bagi pelaksanaan MBG bagi anak sekolah pada 2027. Anggaran ini merupakan bagian dari alokasi dukungan Bepom terhadap program prioritas nasional. Selain itu, Bepom mengalokasikan sekitar 4,5 miliar rupiah untuk mendukung pengawasan MBG bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Ia menjelaskan anggaran program prioritas Bepom tersebut akan digunakan melalui tiga pendekatan. Pertama, pencegahan risiko melalui edukasi dan pembudayaan keamanan pangan, penguatan kapasitas UPT serta pendampingan SPPG. Yang kedua, pengawasan melalui kegiatan surveillance, sampling pangan, dan pengujian laboratorium. Ketiga adalah penelusuran serta tindak lanjut perbaikan untuk merespon temuan dan memastikan adanya tindakan koreksi. Dalam kesempatan yang sama, BGN juga menyatakan akan memprioritaskan perluasan layanan MBG di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Prioritas ini juga diberikan kepada daerah dengan tingkat stunting tinggi dan sangat tinggi. Nah, dari Kepala BGN sendiri, Sudaryono mengatakan ekspansi layanan dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan kesiapan wilayah. Ini termasuk juga pemenuhan standar perizinan, sanitasi, kualitas, dan keamanan pangan. Menurutnya, program MBG tidak langsung diperluas ke seluruh wilayah secara serentak. BGN terlebih dahulu melakukan pembinaan dan memastikan kesiapan layanan sebelum program dijalankan. Anda bisa akses dan baca kembali informasi ini di rri.go.id.

0: Pendengar, kami mengajak Anda untuk mengikuti drama radio di edisi hari ini dengan judul Panen Harapan, produksi dari RRI Singaraja.
1: Layang-layang manis gula batu, nu terbayang manis wajah kamu.
2: Asik. Woi, Pak Wayan.
3: Woi, Komang. Pagi-pagi sudah nyanyi aja. Kalau nyanyi bisa bikin padi cepat panen, Bapak ikut nyanyi ya.
2: Kalau Bapak nyanyi, burung pipitnya malah kabur semuanya, Pak.
3: Dasar anak muda. Lanjut dah nyanyinya.
2: Oke. Loh, Pak, itu Rani kan, Pak?
3: Rani? Bukannya baru pulang minggu depan?
4: Surprise, Pak! Kaget kan?
3: Astaga, anak ini. Kamu kok tambah hitam? Berarti bener kuliah di sawah ini, bukan di mall.
4: Bapak ada aja. Kalau kuliah di mall, pulangnya bawa tas belanja, Pak. Nah, kalau di kampus pertanian, pulangnya bawa ide.
2: Nah, kalau sudah bilang ide, biasanya dompet petani yang deg-degan.
3: Gimana kuliahmu? Sudah jadi sarjana. Sekarang tinggal bantu bapak bertani. Jangan macam-macam. Sawah kita sudah begini puluhan tahun.
4: Nah, justru karena itu, Pak, saya ingin mencoba sesuatu.
3: Nah, mulai. Bapak sudah tahu, kalau anak muda bilang mencoba, biasanya orang tua yang jadi kelinci percobaan.
2: Betul juga ya, Pak.
4: Aduh, Bapak ini. Aku serius, Pak. Aku tuh ingin sawah kita dibuat organik. Pupuknya dari kompos. Pengairannya kita isi ikan nila.
2: Hah? Sawah pelihara ikan? Besok-besok mau pelihara bebek juga?
3: Kalau bebek, sekalian buka tempat wisata. Hari ini beli beras, besoknya mancing.
4: Pak, jangan ketawa dulu. Ikan nila membantu menjaga ekosistem. Kotorannya itu menjadi nutrisi alami. Serangga kecil dimakan ikan. Air tetap bergerak. Petani dapat panen padi sekaligus panen ikan.
3: Teori lagi. Di kampus semua kelihatannya gampang. Coba di sawah, belum tentu.
5: Bapak-bapak, sudah dengar belum? Anaknya Pak Wayan mau pelihara ikan di sawah.
6: Hah? Sawah? Apa akuarium? Besok-besok padinya diajar berenang. Tapi ya, saya sih bukan tidak setuju. Pupuk kimia memang mahal, tapi panennya jelas. Namun, kalau pupuk organik, katanya panen awal malah turun. Siapa yang mau menanggung jawab?
5: Nah, itu yang harus dipikirkan. Kalau gagal, satu keluarga bisa kesulitan.
4: Selamat pagi semuanya. Saya dengar nama saya sudah lebih terkenal nih daripada kepala desa.
6: Ya jelas, di desa ini belum pernah ada ikan ikut bertani.
4: Baik Pak, sabar, tenang dulu. Kalau begitu, izinkan saya menjelaskan. Kalau setelah mendengar penjelasan masih tidak setuju, saya hormati keputusan Bapak dan Ibu. Tapi jangan menolak hanya karena terdengar berbeda ya.
5: Baiklah, kalau begitu nanti sore di Balai Banjar ya.
4: Siap Bu.
7: Baik, Bapak Ibu, mari kita mulai rapat hari ini. Katanya Rani punya gagasan baru. Silakan sampaikan.
4: Terima kasih Pak Made. Saya tidak datang untuk mengajari Bapak Ibu. Saya datang untuk berbagi apa yang saya pelajari. Bapak Ibu, beberapa tahun terakhir harga pupuk kimia terus naik. Pestisida juga semakin mahal. Sementara hasil panen tidak selalu meningkat. Kalau kita terus bergantung pada pupuk dari luar, biaya produksi akan terus membengkak.
0: Nah, itu memang betul. Sekarang beli pupuk rasanya seperti beli emas.
4: Karena itu, saya mengusulkan kita membuat pupuk organik sendiri. Bahan-bahannya ada di desa. Jerami, daun-daun kering, kotoran sapi, limbah dapur, semuanya bisa dimanfaatkan, Bapak Ibu.
6: Kalau semudah itu, kenapa dari dulu tidak dilakukan?
4: Tenang, Pak. Karena membuat pupuk organik memang butuh waktu dan kesabaran. Tapi setelah tanah kembali sehat, kebutuhan pupuk dari luar bisa berkurang.
5: Lalu soal ikan itu, jangan-jangan nanti yang panen malah pemancing.
4: Tenang Bapak Ibu, justru ikan itu menjadi tambahan penghasilan. Nah, di saluran irigasi dibuat lebih dalam sedikit. Ikan nila hidup di sana. Kotorannya membantu menyuburkan sawah. Serangga air dimakan ikan. Nah, saat panen padi selesai, ikannya juga bisa dipanen. Gimana?
6: Jadi, sekali turun sawah, pulang bawa beras dan lauk. Lumayan, Bu Sari tidak perlu ke pasar jadinya.
0: Kalau ikannya besar, saya setuju. Kalau ikannya cuma sebesar jari, saya tetap ke pasar.
7: Rani, ide kamu memang menarik. Tapi, bertani itu bukan sekedar teori. Kami hidup dari hasil panen. Kalau gagal satu musim, anak-anak kami tidak bisa sekolah.
4: Saya paham, Pak. Makanya, saya tidak meminta semua sawah diubah. Saya hanya meminta satu petak dijadikan percontohan. Kalau gagal, saya yang bertanggung jawab.
8: Siapa? Masa bertanggung
7: jawab? Sudah, tenang semuanya. Kita berkumpul bukan untuk bertengkar. Saya mengerti kekhawatiran para petani. Saya juga mengerti semangat anak-anak muda. Yang satu punya pengalaman, yang satu membawa ilmu baru. Kalau dua-duanya saling keras kepala, desa ini tidak akan maju.
0: Begini saja, Rani diberi kesempatan mengelola satu petak sawah milik keluarganya. Tidak memakai dana kelompok tani, tidak memaksa siapapun ikut. Kalau hasilnya baik, silakan dipelajari bersama. Kalau belum berhasil, jadikan pelajaran.
8: Ya, setuju.
5: Ya, setuju.
3: Baiklah, sawah yang di sebelah utara itu pakai saja. Tapi ingat, jangan setengah-setengah. Kalau sudah memilih jalan ini, buktikan.
4: Terima kasih, Pak. Saya tidak akan mengecewakan Bapak. Tenang saja.

0: tuh, lihat. Anak muda sekarang kerjaannya aneh-aneh ya.
1: Kalau berhasil, saya ikut deh. Kalau gagal, saya yang paling dulu bilang, sudah saya duga.
2: Sabar, mereka ingin percaya.
1: Ya apa-apa, Pak. Kepercayaan tidak lahir dari kata-kata, tapi dari hasil.
3: Padinya bagus juga ya.
1: Bukan cuma padinya, Pak. Coba lihat saluran airnya.
4: Astaga, ikan nilainya sudah besar. Berarti sekali panen dapat padi dan ikan.
1: Belum sempurna, Pak. Tapi biaya pupuk lebih hemat. Tanah tetap subur dan masih ada tambahan penghasilan dari ikan.
3: Rani, saya akui. Saya terlalu cepat menolak idemu.
1: Saya juga belajar, Pak. Perubahan tidak bisa dipaksakan. Harus dibuktikan.
3: Pengalaman orang tua tetap penting. Tapi ilmu baru juga perlu didengar.
1: Kalau musim tanam berikutnya, saya mau coba satu petak sawah deh.
3: Nah, itu baru namanya maju bersama. Desa akan berkembang jika pengalaman dan inovasi berjalan berdampingan. Jangan takut mencoba, tapi juga jangan melupakan kearifan yang sudah diwariskan.
5: Setuju! Setuju!
6: Di Desa Tegal Harapan, panen hari itu bukan hanya tentang padi dan ikan nila. Yang tumbuh adalah kepercayaan bahwa perubahan tidak lahir dari perdebatan, melainkan dari kemauan untuk mencoba dan saling memahami. Karena masa depan pertanian dibangun oleh tangan yang mau belajar, bekerja sama, dan menjaga alam untuk generasi berikutnya. Demikian drama radio dengan judul Panen Harapan, produksi RRI Singaraja.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Kini, berbagai layanan RRI Tahuna bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar saniak produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.

0: Topak, celere tahun itu gak siapa?
1: Itu loh, di atas itu. Di langit terlihat seperti tali tambang putih keabu-abuan. Itu yang berputar-putar dan mengalir dari gumpalan awan. Itu nanti kalau turun jadi puting beliung, jadi leso sindung riwut yang menyebabkan bencana.
0: Lah kok cuma teriak-teriak? Apa ya bakal ngilang Topak?
1: Nih, tradisi budaya Jawa masa kecilku dulu. Kalau celeret tahun diteriaki, apalagi yang neriaki cah angon penggembala, yondelalah badai itu gak jadi turun.
0: Gitu Pak. Ya wes aku tak melu.
2: Celeret tahun.
3: Wakil Presiden Wapres Gibran Raka Buming Raka melakukan pertemuan dengan Wakil Perdana Menteri Malaysia Ahmad Zahid bin Hamidi. Dalam kesempatan itu pemerintah Indonesia dan Malaysia sepakat mempercepat finalisasi nota kesepahaman MOU terkait perlindungan pekerja migran. Menteri Perlindungan Pekerjaan Migran Indonesia Mukhtarudin mendampingi Wakil Presiden Gibran bertemu dengan Wakil Perdana Menteri Malaysia di Istana Wapres Jakarta. Pada hari ini, Kamis 17 September 2026, pemerintah

mendorong penambahan kuota pekerja migran pada sektor formal, dan pekerja migran Indonesia saat ini masih didominasi sektor informal. Dan Wakil Presiden, Wakil Perdana Menteri Malaysia juga menyambut baik tentang rencana Indonesia untuk melakukan pembaruan MOU akan koordinasi di internal Malaysia untuk mempercepat proses. Dan Mukhtarudin, Menteri, menambahkan dalam pertemuan juga membahas perlindungan pekerja migran Indonesia di Malaysia. Menurutnya kerjasama Indonesia dan Malaysia terkait pekerja migran tetap telah berlangsung sudah cukup lama.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Knop nana.
1: Im, main game online terus, belajar dulu.
0: Duh, gara-gara ngana no, suknop kita. Sama ntar jo itu.
1: Astaga, alasan jo terus. Im, tahu ndak apa kepanjangan dari PKN?
0: PKN? PKN itu pembelajaran kemanusiaan.
1: Astaga Im, salah.
0: Oh.
1: PKN itu pendidikan kewarganegaraan. Nah, kalau pertanyaan berikut, sebutkan 3 nama pahlawan.
0: Tahu. Satu Jai, dua Alok, 3 Jota.
1: Astaga Im, itu pahlawan Free Fire, bukan pahlawan Indonesia. Kebanyakan main game online sih. Ayo belajar, jadikan generasi bangsa cerdas.

Kini, berbagai layanan RRI Tahuna bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2.lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Sudah berinvestasi di sini untuk motor, skuter, tiga roda, dan ingin mengembangkan pabriknya lebih luas.
2: Lakukan yang pertama dari pencegahan, deteksi dini, pemadaman, dan pemulihan.
0: Perusahaan otomotif India siap untuk mengembangkan motor listrik di Indonesia. Pemerintah mengutus TNI untuk terus melakukan pemantauan langsung ke lokasi rawan karhutla. PBB mengungkapkan warga Palestina di tepi barat menghadapi proses tekanan aneksasi. Dengar inilah warta berita selengkapnya Kamis 17 September 2026 bersama saya, Lukmantara. Dengar, pemerintah memastikan proses atau perusahaan otomotif asal India siap untuk berinvestasi dan mengembangkan motor listrik di Indonesia. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya. Gandhi.
3: Ya, Lukman dan Dengar, saat ini saya masih berada di kantor Istana Kepresidenan Jakarta. Presiden Prabowo Subianto baru saja menerima kunjungan jajaran perusahaan otomotif asal India, TVS, di Istana Merdeka Jakarta. Menteri Investasi dan Hilirisasi, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Roslan Roslani mengatakan, perusahaan asal India, TVS, selama ini telah berinvestasi di Indonesia untuk memproduksi sejumlah jenis kendaraan, mulai dari sepeda motor, skuter, hingga kendaraan roda tiga. Selanjutnya, perusahaan akan berencana mengembangkan sepeda motor berbasis etanol sebagai bagian dari pengembangan investasinya di Indonesia. Hal itu disampaikan Roslan Roslani kepada wartawan usai mendampingi Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta. Dan berikut penjelasan selengkapnya.
4: Investasi di sini untuk motor, skuter, tiga roda, dan ingin mengembangkan pabriknya lebih luas, dan tapi juga tidak hanya perubahan bakar EV, tapi juga mereka menerapkan berbahan bakar etanol. Nah, jadi tadi dibicarakanlah rencananya dan kemungkinan kerjasamanya. Itu sih tadi. Kemudian prinsipalnya datang, CEO-nya datang. Jadi ini lebih ke karakteristik dari Bapak Presiden.
3: Ya, benar, nantinya tim dari Indonesia dan juga dari pihak perusahaan asal India akan bertemu untuk mempercepat proses kerjasama tersebut. Dan pertemuan dengan perusahaan otomotif asal India menegaskan komitmen pemerintah untuk terus mendorong masuk investasi yang berkualitas, memperkuat industri otomotif nasional, dan mempercepat pengembangan kendaraan yang lebih ramah lingkungan di tanah air. Demikian dari Istana Kepresidenan Jakarta, Tugan Javandi, RRI Pro 3, Tus Mudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah pusat mengutus TNI untuk melakukan pemantauan langsung ke lokasi rawan terjadi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla, termasuk di Kabupaten Bangka. Ratna Agusari menyampaikan laporannya.
2: Lakukan yang pertama dari pencegahan, deteksi dini, pemadaman, dan pemulihan.
5: Tentara Nasional Indonesia TNI turun langsung ke wilayah Kabupaten Bangka untuk memperkuat upaya pencegahan dan penanganan kebakaran hutan dan lahan, karhutla. Penguatan dilakukan melalui pemantauan lapangan, sosialisasi kepada masyarakat, serta mendorong sistem deteksi dini di wilayah rawan kebakaran. Pamen TNI Angkatan Udara Kolonel Tim Sambas mengatakan pengerahan personel TNI sejumlah wilayah Sumatera merupakan bagian dari penugasan untuk membantu upaya pencegahan karhutla. Selama menjalankan tugas, mereka melakukan pemantauan sekaligus memberikan sosialisasi kepada masyarakat dan pihak yang mengelola lahan di wilayah rawan karhutla.
2: Memang skalanya mungkin kalau dibandingkan dengan di Kalimantan atau di Sumatera, ya termasuk bukan kecil ya. Tetap kita tidak boleh menganggap hal ini hal sepele. sedikit, kecil apapun api yang ada, tetap kita harus kita atasi, Pak.
5: Menurut Kolonel Sambas, pencegahan mendeteksi dini merupakan bagian penting dalam upaya menekan dampak karhutlah. Sesuatu yang didorong adalah penguatan desa peduli api agar masyarakat dapat ikut melakukan pemantauan dan melaporkan apabila menemukan titik api. Deteksi dini bertujuan mengetahui keberadaan titik api dan mempercepat penyampaian informasi kepada petugas dengan laporan yang cepat mengenai lokasi kejadian. Petugas diharapkan dapat segera melakukan penanganan sehingga kebakaran tidak semakin meluas. Sementara PLT Kasatpol PP Kabupaten Bangka Ahmad Suherman mengatakan Pemkab Bangka telah membentuk Satgas Karhutlah yang melibatkan berbagai unsur. Berdasar laporan yang diterima, terdapat sekitar 348 titik kejadian kebakaran di Kabupaten Bangka dengan luas lahan terbakar kurang lebih 699 hektar.
6: Pernah 10 kali laporan, paling sedikit 4 kali laporan sehari, dan kadang-kadang dalam sehari itu dalam jam yang sama laporannya sampai di titik berbeda, jadi harus berbagi gitu. Jadi ya kita tanganilah semampu kita, sepetung kita. Kita punya armada 4 ya, walaupun armadanya sudah tua, tapi ya dengan kadang-kadang harus diperbaiki, jalan lagi kan.
5: Kolaborasi antara Pemkab Bangka, TNI, masyarakat, pemerintah desa, dan dunia usaha diharapkan dapat memperkuat kesiapsiagaan menghadapi karhutlah. Selain penanganan ketika kebakaran terjadi, upaya pencegahan dan deteksi dini menjadi fokus untuk mengantisipasi kebakaran di wilayah Kabupaten Bangka. Dari Sungai Liat, Rana Gusari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Satgas Udara Penanganan Karhutlah Kalimantan Barat bersama Armada Bantuan Negara Jepang terus berupaya melakukan pemadaman karhutlah melalui waterbombing milik BNPB dan Chinook CH-47 Jepang di beberapa daerah. Viko Alhadi melaporkan selengkapnya.
7: Pemadaman kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Barat terus dilakukan dengan mengerahkan helikopter waterbombing milik BNPB dan Chinook CH-47 Jepang di beberapa daerah yang terindikasi masih terdapat titik api. Namun karena kondisi jarak pandang atau visibility yang fluktuatif mengakibatkan proses pemadaman belum maksimal. Usai mengikuti briefing malam bersama tim terpadu penanganan karhutlah pada Rabu malam, Koordinator Harian Pusdalop BPBD Kalimantan Barat Daniel mengatakan, pada Rabu kemarin satu helikopter waterbombing di Kabupaten Ketapang telah melakukan pemadaman karhutlah. Meski visibility-nya mendukung, namun tidak bisa terlalu lama. Dengan kondisi seperti itu yang fluktuatif membuat pemadaman karhutlah melalui helikopter waterbombing tidak bisa terlalu lama dan maksimal.
8: Kecuali di Ketapang, itu kan hanya ada satu. Itu visibility-nya cukup mendukung, tetapi tidak terlalu lama. Ya. Nah, karena memang visibility ini sangat fluktuatif, ya. Tidak bisa kita prediksi berapa lama.
7: Di tempat yang sama, perwakilan Kementerian Pertahanan melalui LO Chinook Jepang, Kapten Penerbang Dimas Jati dari Wing Udara 22 Grup 2 Heli mengatakan, pada Rabu kemarin bantuan dari negara Jepang juga telah menerbangkan satu armadanya Chinook jenis CH-47 untuk melakukan satu sorti waterbombing dengan dua kali putaran di Desa Malikian, Kabupaten Mempawah.
9: Penerbangan pada saat ini sudah melaksanakan penerbangan sebanyak 2-3 kali yang dilaksanakan. Yang pertama ada test flight sebelum melaksanakan penerbangan. Kemudian untuk waterbombingnya sendiri baru dilaksanakan pada hari ini. Dari tanggal 12 September 2026, Chinook datang. Hari ini pada tanggal 16 September baru melaksanakan satu sorti waterbombing dua kaliran dikarenakan visibility yang masih kurang dari 1000 feet.
7: Dimas Jati mengatakan selama berada di Kalimantan Barat, bantuan armada Jepang itu bisa melakukan pemadaman karhutlah di Kabupaten Mempawah. Kondisi ini dikarenakan faktor jarak pandang yang tidak memungkinkan untuk melakukan pemadaman. Dirinya juga berharap beberapa hari ke depan wilayah Kalimantan Barat masih terjadi turun hujan, sehingga armada bisa diberangkatkan menggunakan kapal perang amfibi JS Kunisaki milik Angkatan Laut Bela Diri Jepang menuju Kabupaten Ketapang memadamkan api karhutlah di daerah Kendawangan. Rino Kartono, Viko Alhadi melaporkan, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Nakoda KM Virgo Transport 8 yang terbalik di perairan Laut Jawa dilaporkan berhasil diselamatkan, yang kini tengah menjalani pemeriksaan guna mengetahui kronologi pasti tenggelamnya kapal. Lukmanul Hakim menyampaikan laporannya.
10: Untuk nakoda selamat dan sedang dilakukan pemeriksaan, Mas. Ya,
11: terjawab. Penyebab pasti kecelakaan laut KM Virgo Transport 8 hingga kini masih dalam proses penyelidikan. Tim gabungan terus meminta keterangan sejumlah korban dan anak buah kapal yang berhasil selamat. Wakil Menteri Perhubungan Republik Indonesia, Suntana, menjelaskan nakoda KM Virgo Transport 8 dinyatakan selamat. Saat ini nakoda tersebut tengah menjalani pemeriksaan intensif terkait kronologi insiden tenggelamnya kapal tersebut.
10: Untuk nakoda selamat dan sedang dilakukan pemeriksaan, Mas. Ya, terjawab ya. Untuk West Corridor atau Black Block itu, nanti kita setelah upaya kita bisa mengangkat kapal itu, mudah-mudahan masih ada. Dan nanti kan segera kita konfirmasikan. Sekarang kita belum tahu ya, karena kan masih posisi kapalnya masih di situ.
11: Di sisi lain, Ketua Komite Nasional Keselamatan Transportasi atau KNKT, Suryanto Cahyono, menyebut pengumpulan data spesifikasi kapal dan pemeriksaan saksi telah dilakukan sejak hari pertama kejadian. Meski demikian, keselamatan korban tetap menjadi prioritas utama saat ini.
12: Nah, kami prosesnya saat ini adalah pertolongan pada penumpang atau pengumpul. Intinya kita men-support operasi dari Basarnas. Jadi yang kita prioritaskan utamanya adalah pertolongan kepada pelayan maupun penumpang.
11: Mungkin. Sebelumnya, hingga Selasa malam, akumulasi korban dievakuasi ke Banjarmasin mencapai 114 orang. Dengan rincian 108 korban selamat, 6 korban meninggal dunia, sementara 129 orang lainnya masih dalam tahap pencarian tim SAR gabungan. Lukmanul Hakim melaporkan.
0: Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyalurkan bantuan pangan beras kepada 2.512 penerima di Kecamatan Marpoyan, Damai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau. Haryo Gunawan melaporkan selengkapnya.
13: Menteri Pertanian Republik Indonesia Andi Amran Sulaiman melakukan kunjungan kerja ke Kota Pekanbaru Kamis 17 September 2026 untuk menyalurkan bantuan pangan berupa beras alokasi Juli, Agustus, dan September kepada masyarakat di Kecamatan Marpoyan Damai. Dalam kunjungan tersebut, Andi Amran Sulaiman mengatakan pemerintah terus memastikan bantuan pangan dan dukungan sektor pertanian dapat diterima masyarakat. Selain bantuan pangan, pemerintah juga menyalurkan dukungan berupa bibit, traktor, dan benih untuk pengembangan lahan pertanian dan perkebunan.
14: Nah, ini adalah bentuk perhatian presiden kita. Kemudian apalagi kami beri bantuan juga traktor, benih untuk 10.000 hektar, tapi harus ditanam sampai Desember. Itu tambahan bantuan. Yang alhamdulillah saat ini, dulu kalau ada bantuan pangan itu dari negara lain, berasnya diimpor dari Thailand, Vietnam, Pakistan, India. Hari ini bantuan pangan kita adalah beras produksi petani kita sendiri untuk rakyat Indonesia di bawah kepemimpinan Bapak Presiden.
13: Sementara itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Pekanbaru, Mahyudin, menyampaikan apresiasi atas perhatian pemerintah pusat terhadap masyarakat Pekanbaru melalui penyaluran bantuan pangan.
15: Ya, kita ucapkan terima kasih Pak Menteri langsung ada perhatian untuk penyaluran bantuan pangan tahap kedua. Insya Allah tahap ketiga nanti ada kan ada. Ya. Ini kan kalau Menteri itu ada diskresi-diskresi. Ya, ada kebijakan-kebijakan yang diatur oleh undang-undang, beliau bisa berikan diskresi-diskresi. Alhamdulillah, diskresi itu kan ada bantuan khusus dari itu. Berapa orang masyarakat kita yang diminta.
13: Salah seorang penerima bantuan, Sinem, mengaku bersyukur mendapatkan bantuan beras tersebut.
16: Harapannya kalau bantu selanjutnya kan nembah banung ringan beban kan deh. Kadang-kadang sekarang cari duit kan susah. Jadi kadang-kadang bapak kerja kadang-kadang enggak kan deh. Kalau dibantu mengeringankan kan.
13: Diketahui Kota Pekanbaru memperoleh 1.814 ton beras untuk 60.478 penerima. Khusus penyaluran di Kecamatan Marpoyan Damai, bantuan diberikan kepada 2.512 penerima dengan total 75 ton beras, masing-masing menerima 30 kg. Dari Pekanbaru, Haryo Gunawan melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Komisi 9 DPR RI meminta BGN untuk memberikan kepastian terkait hak orang tua yang memilih tidak memberikan MBG kepada anaknya. sekaligus memastikan keamanan pangan MBG. Hana Syarif melaporkan selengkapnya.
17: Saya ini memang menjelaskan, apabila ada orang politik yang tidak menginginkan anaknya mengkonsumsi.
18: Komisi 9 DPR RI meminta Badan Gizi Nasional atau BGN memberikan kepastian bagi orang tua yang tidak menginginkan anaknya menerima program makan bergizi gratis atau MBG. Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI Charles Honoris mengatakan orang tua memiliki hak untuk menentukan apakah anaknya menerima makanan dari program MBG. Menurutnya, pilihan tersebut perlu dihormati dan tidak boleh menimbulkan konflik di tengah masyarakat.
17: Saya ini memang menjelaskan, apabila ada orang politik yang tidak menginginkan anaknya mengkonsumsi MBG di sekolahnya, apa yang harus dilakukan? Dan saya rasa MBGN harus memberikan kepastian bahwa kalau memang tidak ingin menerima, ya tidak diberikan. Jangan sampai menciptakan konflik horizontal nanti di antara masyarakat, antara yang mau dan tidak. Tetapi biarkan saja, karena ini negara demokrasi kok. Mereka bebas memilih mau tidak menerima MBG atau anaknya.
18: Dalam kesempatan yang sama, Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN Sudaryono mengatakan pengawasan program MBG diperketat sejak tahap penerimaan bahan baku, terutama protein hewani. Ia menyebut kerusakan makanan menjadi salah satu faktor gangguan kesehatan penerima manfaat.
19: Dengan sejauh ini, saya kan 50 hari ya jadi Kepala BGN, kasus adanya gangguan kesehatan karena MBG banyak sekali terjadi karena faktor rusaknya makanan itu lauk dan sayur. Lebih banyak lauk, lebih banyak didominasi oleh protein hewani. Apakah ayam, telur, ikan, daging dan sebagainya dengan olah-olahnya. Maka penting, ya kami sudah sampaikan di bagi dalam bahwa salah satunya adalah bahan bakunya mesti benar. Kalau masaknya benar, kalau bahan bakunya sudah busuk ya enggak, tetap aja orang akan racun.
18: BGN juga membangun sistem marketplace untuk memastikan kualitas dan harga bahan baku sesuai standar. Adapun dapur SPPG yang tidak memenuhi persyaratan akan disuspend hingga ditutup permanen. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Jakarta menggelar sidang lanjutan kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan tahun 2023 dengan agenda mendengarkan keterangan saksi dari Kementerian Agama. Muhammad Isnen Suhanda melaporkan selengkapnya.
20: Jadi 362.000 US dollar ditambah 181.000 itulah yang saudara kuasai.
21: Betul, Pak.
20: Kemudian berubah menjadi tidak ada geser ke Gusman?
21: Tidak ada, Pak.
20: Tidak ada geser ke Gus Alek?
21: Gus Alek pernah meminjam. Bahasanya dua kali.
22: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Holil Komas. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani menghadirkan dua saksi yang merupakan mantan Kepala Subdirektorat Perizinan Akreditasi PIHK Kementerian Agama Rizky Fisa Abadi dan Muhammad Agus Syafi'i. Dalam kesaksiannya, Rizky Fisa Abadi selaku Kepala Subdirektorat Perizinan Akreditasi PIHK Kementerian Agama tahun 2022-2023 mengaku menerima uang sebesar $905.000 dari perusahaan penyelenggaraan haji khusus yang dikumpulkan Ridwan Kurniawan untuk pi percepatan haji tambahan tahun 2023. Saksi mengatakan uang $905.000 diambil $543.000 yang dibagi kepada Ridwan Kurniawan, Abdul Muhi dan dirinya masing-masing $181.000. Sisanya sebanyak $362.000 yang rencananya dibagikan kepada pimpinan belum sempat dibagikan. Rizky juga menegaskan tidak ada uang yang mengalir ke Menteri Agama Yakut Holil Komas atau Gus Med.
20: Iya, Pak. 362 yang kemudian direncanakan untuk pimpinan,
21: iya, Pak.
20: Belum sempat bergeser.
21: Belum.
20: Berhentinya duit itu di tempat saudara.
21: Betul.
20: Jadi 362.000 US dollar ditambah 181.000 itulah yang saudara kuasai.
21: Bapak.
20: Tidak ada geser ke Gus Yakut?
21: Gus Yakut.
20: Gus Alek.
21: Gus Alek pernah meminjam bahasanya dua kali. Ada di BAP 200 dan 300 juta.
22: Sementara itu Muhammad Agus Syafi'i juga mengaku menerima uang percepatan kuota haji khusus tahun 2024. Uang tersebut digunakan untuk membeli mobil, rumah dan tanah.
23: Fortuner, Pak. Itu mobil hasil apa dari uang fee percepatan
20: tahun
23: 2024. 550
20: cash.
23: Ya,
20: 1 juta, Pak.
23: Jogja, Pak.
20: Rumah di Jogja.
23: Iya.
20: Perolehannya tahun
23: 2024.
20: nilai rumahnya berapa, rumah dan tanah ini?
23: Sekitar 1M kalau nggak salah, 1M lebih dikit.
20: Ya. Oke. Okay. Uang yang berasal dari mana pembelian rumah?
23: Dari percepatan.
20: Dari percepatan juga.
22: Dalam perkara yang merugikan negara hingga 622 miliar rupiah ini, ada 4 orang terdakwa, yaitu mantan Menteri Agama Yaqut Holil Komas, mantan staf khusus Menteri Agama Ispa Abidal Aziz alias Gus Alek, Ketua Umum Asosiasi Kesturi Asrul Aziz Taba, dan juga Direktur Operasional PT Makassar Toraja atau Maktur Ismail Adam. Dari Jakarta, Muhammad Isten Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB mengungkapkan bahwa warga Palestina di tepi barat yang diduduki sedang menghadapi proses tekanan aneksasi atau paksaan ancaman militer Israel. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Sekjen PBB Antonio Guterres menyebut tekanan aneksasi tersebut menyusul serangan dan praktik ilegal Israel yang hingga kini masih terjadi di tepi barat. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Komite Olahraga Nasional Indonesia Sumatera Utara atau KONI Sumut membahas rapat koordinasi bersama KONI Kabupaten atau Kota untuk membahas dan mematangkan persiapan Pekan Olahraga Provinsi Sumatera Utara atau PORPROVSU 2026. Rakor yang berlangsung di kantor KONI Sumut pada tanggal 15 hingga 16 September ini diikuti perwakilan 33 KONI Kabupaten Kota dan dipimpin langsung oleh Ketua Umum KONI Sumut yang juga sebagai Ketua PB PORPROVSU 2026, Kolonel Purnawirawan Hatung Gal Siregar. Ketua Umum KONI Kota Gunung Sitoli, Yose Rizal Mendrova, yang juga turut hadir mengikuti rakor, mengungkapkan rapat ini berfokus membahas kesiapan teknis pelaksanaan PORPROVSU, termasuk verifikasi data peserta dari masing-masing kabupaten kota, persyaratan pertandingan atau akomodasi hingga venue pertandingan yang terletak di 3 kota dan 1 kabupaten. Pada sesi diskusi, Yose juga menyampaikan harapannya kepada panitia PB PORPROVSU terkait dengan kendala dan tantangan yang akan dihadapi kontingen kota Gunung Sitoli.
1: Pada kesempatan ini, saya sebagai Ketua KONI Kota Gunung Sitoli menyampaikan permohonan dispensasi supaya kita bisa maksimal bertanding, terutama persoalan keberangkatan atlet kita yang masih dalam tanda kutip keterbatasan. Namun inilah yang kita harapkan, kiranya dukungan juga dari Provinsi Sumatera Utara sebagai pelaksana dapat memberikan dispensasi bagi Kota Gunung Sitoli, terutama persoalan waktu dan juga fasilitasi yang bisa kita gunakan di 4 kota dan 1 kabupaten nanti yang menjadi venue pertandingan, baik itu akomodasi, transportasi maupun penginapan.
0: PORPROVSU 2026 diproyeksikan diikuti oleh lebih dari 5.000 orang dengan persiapan sejauh ini secara keseluruhan telah mencapai sekitar 70% rampung. Jumlah hotel juga telah dikerjasamakan untuk mendukung pelaksanaan PORPROVSU bulan November mendatang. Meski jumlah akhir peserta masih menunggu hasil verifikasi hingga lengkap.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Kini, berbagai layanan RRI Tahuna bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar saniah produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia

0: Terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin muslimat, saatnya persembahan religi Islam yang hadir untuk Anda di malam hari ini, mengisi beragama Islam yang pastinya dengan beragam amalan yang dikerjakan di malam Jumat ini dan mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kami temani Anda dengan religi Islami di awal diri Raihan. Thank you Allah.

Inspirasi Persembahan Pro 1. Pengabulan doa. Aku mohon pada Allah kekuatan, tetapi Allah justru memberiku kesulitan. Semula aku heran, setelah kurenungkan, justru dengan itu aku belajar menjadi lebih kuat dari sebelumnya dan belajar dari kelemahan. Ketika kumohon kepada Allah kebijaksanaan, Ia justru memberiku masalah untuk kupecahkan. Dengan itu, Allah mengajariku lebih arif, sabar, dan penuh pengertian. Ketika kumohon keberanian, diberinya aku bahaya agar aku bisa mengatasi dan tidak tunduk pada ketakutan. Ketika kumohon banyak teman, Allah memberiku orang-orang bermasalah dan membenciku. Semula aku gusar. Rupanya dengan begitu, Allah memintaku lebih memahami ragam manusia yang Ia ciptakan berlainan. Ketika aku memohon kepada-Nya agar mengabulkan cita-cita, Allah tidak memenuhinya. Rupanya Allah membukakan pintu-pintu lain yang membuatku memasukinya dengan hati lebih lapang serta lebih bahagia. Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Pengasih, Maha Tahu akan kebutuhan manusia, mengabulkan doa hamba-hambanya dengan caranya. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah kamu dustakan? Salam Pro 1.

dan mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan mengerjakan salat. Dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk, yaitu orang-orang yang meyakini bahwa mereka akan menemui Tuhannya dan bahwa mereka akan kembali kepadanya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 45 hingga

Demikian pendengar RRI Pro 1 tahun persembahan religi islami untuk suasana malam ini. Dan setelah ini kami akan hadir dengan persembahan lagu-lagu daerah Nusantara bersama dalam musik tradisional dan budaya untuk edisi siar Kamis 17 September 2026.

Selamat malam pendengar RRI Pro 1, lagu dari daerah Batak, Butet, persembahan Cindy Claudia Harap, disuarakan oleh Cindy Claudia Harap, hadir sebagai awal kebersamaan kita dalam musik tradisional dan budaya di malam hari ini.

Pendengar perkumpulan kesenian Miss Cici terus mempertahankan seni teater tradisional yang telah berjalan hampir satu abad. Kelompok kesenian itu membawa unsur budaya Sunda dalam pertunjukan sekaligus membuka ruang bagi generasi muda untuk belajar seni. Nah, dari Ketua Perkumpulan Kesenian Miss Cici Sudaryana mengatakan sejarah kelompok ini bermula dari Opera Valencia, kelompok teater keliling yang berdiri pada dekade 1920-an. Dalam perjalanannya ke Sumedang, rombongan bertemu Nyi Cici yang kemudian bergabung dan membuat nama kelompok berubah menjadi Miss Cici Tonil Gezelcap. Dan pendengar, pada 1998 kelompok ini pindah ke Jakarta dan semakin dikenal sebagai primadona panggung. Dan pendengar, Miss Cici juga sempat kehilangan gedung kesenian akibat kebakaran dan harus berpindah tempat untuk tetap menggelar pertunjukan. Gedung itu kemudian kembali dibangun oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada 2024 dan kini berada di Cempaka Baru, Kemayoran, Jakarta Pusat. Miss Cici tidak hanya menampilkan cerita horor yang selama ini dikenal masyarakat, tapi juga mengangkat kisah babat, pewayangan, percintaan, persilatan, serta kehidupan sehari-hari. Di tengah perkembangan zaman, unsur tradisi seperti tarian dan identitas budaya Sunda tetap dipertahankan, sementara teknologi digunakan untuk mendukung tata suara dan suasana pertunjukan. Regenerasi juga terus dilakukan dengan membuka latihan bagi anak-anak remaja hingga masyarakat yang belum memiliki dasar seni. Dan saat ini pendengar, sekitar 137 orang masih terlibat dalam kegiatan Miss Cici sebagai pemain, penari, pemusik, dan pendukung pertunjukan. Dan diharapkan semakin banyak ruang yang diberikan kepada seniman agar kesenian tradisional dapat terus berkembang.

0: Kini, berbagai layanan RRI Tahuna bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.
1: Pendengar, warung nasi Padang menjadi salah satu pilihan kuliner yang mudah ditemukan di berbagai daerah Indonesia. Bahkan warung makan asal Tanah Minang ini juga dapat ditemukan di luar negeri. Nah, dari kota-kota besar hingga wilayah yang jauh dari Sumatera Barat, rumah makan yang menyajikan masakan Minangkabau ini hadir dengan beragam menu, mulai dari rendang, gulai, ayam pop hingga sambal khas. Keberadaan rumah makan Padang di berbagai daerah tidak terlepas dari tradisi merantau masyarakat Minangkabau. Para perantau membawa keterampilan memasak dan budaya kuliner dari kampung halaman ke daerah tempat mereka menetap. Seiring berkembangnya aktivitas perdagangan dan perpindahan masyarakat, rumah makan yang menyajikan masakan Minangkabau pun semakin mudah dijumpai di luar Sumatera Barat. Nah, menariknya istilah rumah makan Padang sendiri memiliki sejarah yang cukup panjang. Dari peneliti Universitas Leiden, Suryadi Sunuri menyebut penggunaan istilah restoran Padang telah ditemukan dalam iklan surat kabar di tahun 1937. Nah, saat itulah istilah yang digunakan adalah Padang Restoran, yang kemudian berkembang dalam penggunaan bahasa Indonesia menjadi restoran atau rumah makan Padang. Masakan yang disebut sebagai nasi Padang juga tidak hanya berasal dari kota Padang, sejumlah daerah di Sumatera Barat seperti Bukit Tinggi, Solok, Padang Pariaman, dan Payakumbuh memiliki tradisi kuliner Minangkabau dengan karakter dan ragam hidangan masing-masing. Namun istilah nasi Padang kemudian lebih dikenal luas sebagai sebutan untuk sajian nasi dengan aneka masakan khas Minang. Popularitasnya turut dipengaruhi karakter hidangan yang terdiri dari nasi, lauk, sayuran, sambal, serta kuah berbumbu. Kombinasi inilah membuat konsumen dapat memilih berbagai jenis makanan dalam satu sajian. Sejarawan Minangkabau Gusti Asan menyebut kebiasaan masyarakat Indonesia yang menyukai perpaduan nasi dan beragam lauk menjadi salah satu faktor yang membuat masakan Padang mudah diterima. Daya tarik kuliner Minang juga terlihat dari popularitas rendang, dan pendengar, rendang menempati posisi teratas dalam daftar makanan terenak di dunia. Ini survei pada 2017. Selain cita rasa, penggunaan rempah dan teknik memasak tradisional menjadi bagian penting dari karakter masakan tersebut. Ada pula kebiasaan unik dalam menikmati nasi Padang, yaitu makan menggunakan tangan. Dan para kuliner Minang Retno Andam Suri menjelaskan, cara inilah telah menjadi kebiasaan masyarakat Minangkabau karena tangan dinilai memudahkan saat menyantap makanan dengan tulang atau kuah seperti gulai kepala ikan dan gulai cangcang. Dan pada akhirnya, pendengar, menjamurnya warung nasi Padang di berbagai daerah bukan sekedar soal bisnis kuliner. Kehadirannya justru menjadi bagian dari perjalanan budaya merantau masyarakat Minangkabau, sekaligus cara memperkenalkan kekayaan masakan Sumatera Barat kepada masyarakat di berbagai wilayah Indonesia.

sebagai salah satu makanan yang terenak di dunia. Rendang, makanan dari Sumatera Barat ini tidak hanya kaya dengan cita rasa, namun juga dengan nilai filosofis dan nilai historis. Perpaduan dari empat bahan pokok melambangkan keutuhan masyarakat Minang. Daging melambangkan kekuatan nenek mamak Minang. Santan melambangkan kaum cadia pandai. Cabai merefleksikan ketegasan dari alim ulama. Sedangkan bumbu-bumbunya melambangkan keanekaragaman masyarakat Minang. Disatupadukan hingga menghasilkan rendang yang menyimbolkan musyawarah dan mufakat.

adat di Indonesia. Baju adat Jawa Barat. Berbicara mengenai pakaian adat di daerah Sunda atau Jawa Barat, tidak bisa terlepas dari aspek sejarahnya. Dahulu kala, pakaian adat di daerah Sunda dibedakan berdasarkan strata sosial masyarakatnya. Setidaknya ada tiga kelompok yang menjadi pembeda. Pertama, yaitu pakaian adat yang diperuntukkan untuk kalangan rakyat biasa atau bisa disebut jelata. Kedua, yang dipakai untuk kalangan masyarakat menengah dan terakhir yang paling tinggi, yaitu untuk kaum bangsawan atau kelas atas. Karena memiliki beragam jenis pakaian adat, Provinsi Jawa Barat kemudian membuat standar baku baju sejak beberapa dasawarsa terakhir.

atau selendang sebagai pemanis, dan alas kaki berupa selop dengan warna sama seperti warna kebaya. Adapun untuk hiasannya, yaitu tusuk konde berhias bunga untuk rambut disanggul, giwang, cincin, bros, kalung, gelang keroncong, peniti rantai, dan beberapa perhiasan lainnya yang terbuat dari emas bertahtakan berlian.

Hai pendengar RRI, sudah 37 menit lepas dari pukul 21. Kita masih dalam kebersamaan musik tradisional dan budaya di malam hari ini.

adat di Indonesia. Baju adat Yogyakarta. Baju adat daerah Yogyakarta sangat terkenal karena sering dikenakan di berbagai acara resmi seperti pernikahan. Baju adatnya dinamakan dodotan dengan kain dodot 5 meter bermotif semene raja. Sementara untuk tata riasnya mengenakan paes ageng dengan dahi wanita dihias warna hitam berpinggiran emas. Bagi pengantin pria memakai ukel ngore, cunduk mentul, dan kulu. Cukup rumit sebenarnya, namun tiap benda yang dikenakan pengantin memiliki filosofi tersendiri. Lain dari itu, yang biasa dikenakan dalam baju adat sehari-hari berupa belangkon untuk pria dan sangkul untuk wanita sebagai hiasan atau penutup kepala. Mengenakan surjan yang merupakan baju untuk pria dan kebaya untuk wanita. Sementara untuk bagian bawah, keduanya mengenakan kain tapi batik khas Yogyakarta.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Pendengar dari Pro 1, kita dengarkan persembahan yang terakhir mentaskan kabar sebaik dalam musik tradisional dan budaya, masih dari wilayah timur.

Baik, selamat malam pendengar RRI Pro 1 Tahunan. Salam jumpa kembali di malam hari ini dalam Ruang Rindu, edisi siar Kamis 17 September 2026. Lagu Mancanegara. Untuk malam hari ini, kami buka kesempatan yang mau bergabung di 0812-5503-8009. Kebersamaan kita sampai pada pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Sekali lagi pendengar, untuk kebersamaan kita dalam Ruang Rindu, lagu yang bisa Anda request di malam hari ini adalah lagu-lagu barat ataupun mancanegara. Silakan kami buka kesempatan yang mau bergabung buat semua penggemar setia Ruang Rindu Pro 1 RRI Tahunan.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Baik, pendengar sekali lagi dibuka kesempatan kebersamaan kita saat ini yang bersama monitor RRI Pro 1 melalui 105,4 MHz maupun 99,5 MHz di 0812-5503-809. Kebersamaan kita dalam Ruang Rindu, sekali lagi lagu-lagu barat atau mancanegara yang bisa Anda request di malam hari ini. Silakan saling menyapa teman, kerabat, saudara di malam hari ini. Bonusnya ya bisa request lagu. Kami menunggu mendengar dengan terus menghadirkan bersama lagu-lagu untuk suasana malam Anda di hari ini.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Kini, berbagai layanan RRI Tahuna bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.

Baik, pendengar, di menit ke-35 lepas dari pukul 22 ke bersemenit sampai pukul 23 untuk Ruang Rindu. Silakan masih terus kami menunggu yang mau bergabung di suasana.

Cerutu masih menyimpan citra elegan yang kuat. Beruntungnya, tembakau menjadi salah satu komoditas utama kota Jember, menjadikan Jember sebagai penghasil cerutu. Cerutu kota Jember mempunyai kualitas yang sudah diakui dunia. Merupakan salah satu yang terbaik selain Amerika dan Kuba. Lalu mengapa kualitas cerutu Jember tetap terbaik dan terjaga? Hal ini karena proses pembuatannya yang butuh waktu lama. Dikerjakan secara handmade, tanpa bantuan teknologi, tembakau pilihan terbaik membutuhkan waktu fermentasi selama 2 tahun sebelum akhirnya siap untuk diproses menjadi cerutu.

0: Indonesia itu unik, berbeda suku, bahasa, budaya, dan keyakinan.
1: Namun perbedaan bukan untuk dipertentangkan, melainkan untuk saling menguatkan.
0: Inilah makna Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi satu jua.
1: Di tengah perbedaan, kita belajar saling menghormati, saling memahami, dan hidup rukun.
0: Karena persatuan adalah kekuatan bangsa.
1: Mari jaga toleransi, rawat kebersamaan, dan perkuat persaudaraan demi Indonesia yang damai.
2: Bhinneka Tunggal Ika, perekat persatuan bangsa.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Hai pendengar Persija The Beatles, hadir dan Obladi Oblada mengantarkan pemusuhan lepas 2002. Dan ini sesi terakhir, saya buka kesempatan yang mau bergabung di malam hari ini. Masih menemani suasana malam Anda pendengar dengan beragam aktivitas dan berbagai kegiatan yang dilakukan. Dan kalau belum ada, kita masih dengan persembahan lagu-lagu mancanegara, kebersamaan untuk Ruang Rindu di malam hari ini.

Umumnya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Méliès, William K.L. Dixon, dan Auguste, dan Louis Lumière. Louis Le Prince merupakan penemu Prancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Round Hay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.

Pendengar RRI Pro 1, suasana malam Anda kami temani dalam kebersamaan untuk lagu-lagu oldies. Dan tuntas kebersamaan kita dalam ruang rindu di malam hari ini.

Sepintas pasti pernah kepikiran, kenapa ya susunan abjad pada keyboard itu nggak beraturan? Keyboard atau dinamakan QWERTY, sesuai dengan 5 huruf pertamanya memang sengaja dibuat tidak beraturan. Karena zaman dulu, banyak dari kata bahasa Inggris pakai huruf yang saling berdekatan, yang mengakibatkan tuas pada mesin ketik saat itu seringkali menyangkut satu sama lain. Kemudian di tahun 1874, Christopher Sholes memecahkan permasalahan tersebut dengan membuat keyboard QWERTY. Supaya huruf-huruf yang sering digunakan diletakkan berjauhan agar tuas tidak lagi saling menyangkut dan membuat keyboard lebih efisien pada saat dipakai.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Sarung telah menjadi bagian dari keseharian warga Indonesia. Banyak orang menyebut sarung busana asli Indonesia. Padahal, sarung berasal dari Yaman. Dalam ensiklopedia Britannica disebutkan, sarung diperkirakan masuk ke Indonesia pada abad ke-14. Dibawa oleh para saudagar dari Gujarat dan Arab seiring dengan penyebaran agama Islam di Nusantara. Karena itulah, sarung di Indonesia identik dengan kebudayaan Islam. Sebenarnya di Arab, sarung bukanlah busana yang identik dengan kegiatan ibadah seperti sholat. Bahkan di Mesir, sarung hanya difungsikan sebagai baju tidur. Karena akulturasi budaya, di Indonesia, sarung dikenakan untuk berbagai keperluan, seperti ibadah, upacara adat, dan busana sehari-hari. Bahkan bagi sebagian kalangan santri, ada ungkapan belum dianggap santri sejati jika belum dapat sarungan atau mengenakan sarung dengan benar.
1: Pendengar masih menemani suasana malam Anda di suasana santai. Kita dengarkan Titi Sandora dengan Mencari.

Kini, berbagai layanan RRI tahunan bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Pendengar RRI, kesempatan merupakan salah satu faktor yang harus dimiliki bagi siapa saja yang mau mengembangkan diri. Karena tanpa kesempatan yang tersedia, tidak mungkin kita bisa sukses. Oleh sebab itu, bila kesempatan belum datang, kita harus berusaha menciptakannya, bahkan saat di dalam kesulitan. Nah, jika kita punya sikap mental positif dan keuletan untuk berusaha terus-menerus, suatu hari nanti kesempatan pasti akan datang. Pastikan dengan segenap kreativitas, kerja keras, keuletan, dan niat baik kita, ciptakan kesempatan. Manfaatkan kesempatan untuk mengembangkan diri semaksimal mungkin dan memperoleh kehidupan yang lebih baik, lebih sukses, dan lebih berarti. Selamat malam semuanya dan selamat beristirahat.

Saudara pendengar, dimanapun Anda berada, dengan terdengarnya Irama Logini, maka berakhir seluruh rangkaian acara siaran kami hari ini, Kamis 17 September 2026. Dan kita akan berjumpa kembali pada kesempatan siaran esok, Jumat tanggal 18 September 2026, melalui frekuensi FM 105,4 MHz dan 99,5 MHz. Selamat malam semuanya dan selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Tahuna, Programa 1.

Salam dan bahagia pendengar RRI dimanapun Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Tahuna Programa 1 kembali berada di udara untuk membawakan acara siaran hari ini 18 September 2026 melalui frekuensi 105,4 MHz. Selamat pagi pendengar, kami yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti acara siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan tetap merdeka.

0: wilayah teritori NKRI. Inilah Radio Republik Indonesia, program 1 tahunan FM 105,4 MHz dan 99,5 MHz.
1: RRI bersama menjadi perekat bangsa.

Selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada untuk Pro 1 Tahunan dengan informasi, baik informasi dari Program A3 Jakarta, informasi nasional melalui portal resmi kami rri.co.id maupun juga informasi-informasi yang lain ya. Bahkan informasi dari Korwil 5, Manado Gorontalo Tahuna dan Talaut, serta informasi melalui Warta Berita Lintas Nusa Utara, update juga dari reporter-reporter kami yang ada di lapangan, kami akan hadirkan tentunya untuk Anda di sepanjang hari ini. Bahkan ada program-program hiburan, Pon In Program juga yang tentunya kami hadirkan untuk menemani suasana Anda, baik di pagi, siang, sore maupun juga di malam hari hingga pukul 12 malam nanti untuk setiap siaran kami Pro 1 RRI Tahuna, dan hingga pukul 11 siang saya Elfrina Tamarindang yang akan menemani Anda. Di pagi ini kita akan awali dengan lagu-lagu bernuansa islami untuk pendengar kaum muslimin dan muslimat.

0: betapapun seluruh kata-kata dirangkum untuk memuji Allah, pastilah tiada arti dibanding keagungan Allah yang sebenarnya. Betapapun seluruh makhluk berhimpun, langit dan bumi untuk memuja dan memuji Allah, pastilah mungil dibanding kebesaran Allah yang sesungguhnya. Puja-puji memang hanya milik Allah. Tiada pernah ada setitik pun pujian yang datang kepada makhluk kecuali titik itu adalah milik Allah. Tidak pernah terhembus pujian kepada seorang hamba kecuali hembusan itu adalah pujian dari Allah. Sebaik-baik pujian adalah menenggelamkan diri dalam kemahagungan Allah. Saudaraku, jangan pernah melihat diri sebagai orang yang terpuji, tapi lihatlah diri sebagai orang yang diselimuti pujian Allah. Saudaraku, Allah lah pesona bagi kita. Kenikmatan memuja-memuji Allah, itulah sesungguhnya kenikmatan kita.
1: Informasi ini disampaikan oleh RRI Tahunan.

Pendengar kaum muslimin muslim dan muslimat, di mana saja Anda bisa mendengarkan siaran kami, program 1 Radio Republik Indonesia Tahuna. Alhamdulillah, pagi ini kita masih diberikan kesempatan untuk bangun pagi, kemudian menghirup nikmatnya udara pada hari ini. Itu semua karena kebaikan dan juga kasih dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu di pagi ini, mari awali pagi dengan rasa syukur, bismillah, dan semangat tentunya untuk menjemput keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendengar kaum muslimin dan muslimat, bersama Pro 1 kami masih terus menghadirkan kidung-kidung roha, lagu-lagu bernuansa islami, maksud kami untuk Anda, setelah The Massive featuring Shakira Jasmine dengan Doa, lagu yang dirilis pada tahun 2019. Kali ini kita ke tahun rilis 2005, ada Opik featuring Amanda dengan Alhamdulillah.

Inspirasi persembahan Pro 1. Pengabulan doa. Aku mohon pada Allah kekuatan, tetapi Allah justru memberiku kesulitan. Semula aku heran, setelah kurenungkan, justru dengan itu aku belajar menjadi lebih kuat dari sebelumnya dan belajar dari kelemahan. Ketika kumohon kepada Allah kebijaksanaan, Ia justru memberiku masalah untuk kupecahkan. Dengan itu, Allah mengajariku lebih arif, sabar, dan penuh pengertian. Ketika kumohon keberanian, diberinya aku bahaya agar aku bisa mengatasi dan tidak tunduk pada ketakutan. Ketika kumohon banyak teman, Allah memberiku orang-orang bermasalah dan membenciku. Semula aku gusar. Rupanya dengan begitu, Allah memintaku lebih memahami ragam manusia yang Ia ciptakan berlainan. Ketika aku memohon kepada-Nya agar mengabulkan cita-cita, Allah tidak memenuhinya. Rupanya Allah membukakan pintu-pintu lain yang membuatku memasukinya dengan hati lebih lapang serta lebih bahagia. Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Pengasih, Maha Tahu akan kebutuhan manusia, mengabulkan doa hamba-hambanya dengan caranya. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah kamu dustakan? Salam Pro 1.

Yang baru saja bergabung bersama kami, program Masatu Radio Republik Indonesia Tahunan. Selamat pagi untuk Anda. Masih di frekuensi 105,4 MHz dan juga 99,5 MHz. Masih juga kami hadirkan lagu-lagu bernuansa Islami untuk Anda.

0: alangkah nestapa. Jalan dalam kegelapan, bagai dalam lorong gua yang gulita. Setiap langkah penuh ketakutan dan keraguan. Kepala terluka terbentur, badan tergesek, kaki terpleset. Dari waktu ke waktu hanyalah kecemasan. Sungguh beruntung bagi orang-orang yang jalan di tengah terang benderangnya cahaya. Setiap langkah begitu mantap, setiap duri mudah dihindari, setiap yang berbahaya mudah dijauhi. Cahaya menumbuhkan keteguhan. Cahaya bisa menikmati setiap langkah. Cahaya bisa menghindari kemudaratan. Dialah cahaya dari Dia yang Maha memberi petunjuk. Hidayah adalah cahaya yang akan membuat hidup ini tampak terang benderang. Kian mantap menjalani hidup, kian indah menjalani hidup. Berbahagialah yang selalu rindu akan hidayah. Berbahagialah bagi yang diselimuti hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Informasi ini disampaikan oleh RRI Pahuna.

Nama sering dimaknai sebagai doa. Orang tua memberi nama dengan suatu harapan agar anaknya menjadi seperti yang mereka impikan. Karenanya tak sedikit yang menamai anak-anaknya dengan mengambil kata indah dan bermakna dari Al-Quran atau kitab suci yang ditinggalkan para nabi. Bahkan, ada yang menggunakan salah satu asma Allah menjadi nama anak yang dicintainya. Pendengar, dalam perjalanan hidup, mungkin tak sedikit doa orang tua yang terwujud. Namun banyak pula yang hanya menjadi sekedar pengenal dan identitas. Alangkah baik dan bahagianya jika kita semua bisa mewujudkan harapan orang tua agar menjadi orang baik sebagaimana yang diidamkan. Dengan menghiasi diri dengan cerminan budi pekerti atau akhlak yang baik yang dicerminkan dalam perbuatan dan ucapan-ucapan. Salam Prosatu.

Pendengar RRI, kami cukupkan sampai di sini untuk lagu-lagu bernuansa Islami di edisi 18 September 2026. Dan selanjutnya pada pukul 6 nanti, kami akan hadir dengan informasi Warta Berita Lintas Nusa Utara.

0: pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Dari Jalan Radio Nomor 1, Kelurahan Tonas 1, Kecamatan Tahuna Timur, Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Lintas Nusa Utara.
1: Jadi kami sampai saat ini tetap pegang teguh pimpinan Kabupaten Sangihe bahwa penjabat kebenaran itu harus berdiri di tengah, harus netral dan mensukseskan pemilihan pada tanggal 21 Oktober.
2: Harapan kami kepada pemerintah agar pemerataan program MBG ini dapat semakin diperhatikan, khususnya bagi sekolah-sekolah yang berada di wilayah kepulauan.
3: Inilah Warta Berita Jumat 18 September 2026, selengkapnya bersama saya, Alfrina Tamarindang. Penjabat Kapi Tarawang yang ditunjuk dan dipercayakan pimpinan daerah, salah satu tugas utamanya adalah menyukseskan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa atau Kapi Tarawang serentak tahun 2026. Semua tahapan dipastikan dapat berjalan sesuai dengan ketentuan dan yang terpenting tidak terkesan memihak bagi salah satu calon. Penjabat Kapi Tarawang menjadi garda terdepan menjaga integritas dan profesionalitas sehingga pilkada serentak yang direncanakan hari Rabu 21 Oktober 2026 berjalan sesuai yang diharapkan. Selengkapnya terangkum dalam wawancara kami bersama pelaksana tugas Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Daerah PMDD Kabupaten Kepulauan Sangihe Atia Kirana Taidi SSTP, dipandu reporter Anton Lahauba.
4: Ya, Bu Kadis, mungkin gambaran umum terkait dengan tahapan pemilihan kepala desa serentak di tahun 2026 ini sudah sejauh mana?
5: Baik, terima kasih. Untuk tahapan pemilihan Kapi Tarawang serentak tahun 2026 di Kabupaten Kepulauan Sangihe saat ini sudah masuk pada pengadaan logistik. Di antaranya sementara dilakukan pencetakan terhadap surat suara. Ya, jadi insya Allah satu minggu selesai. Dan kita akan lanjutkan dengan sortir, pengecekan, serta pelipatan dan pengepakan surat suara.
4: Kemudian terkait dengan penunjukan penjabat Kapi Tarawang, kita tahu bersama bahwa beberapa waktu lalu pemerintah daerah melakukan pemilihan dan penunjukan penjabat Kapi Tarawang setelah periode Kapi Tarawang berakhir dihubungkan dengan kesiapan menghadapi pelaksanaan pemilihan kepala desa atau Kapi Tarawang serentak.
5: Iya, jadi penunjukan penjabat Kapi Tarawang salah satu tugas mereka yaitu mensukseskan pemilihan Kapi Tarawang serentak tahun 2026. Tentunya para penjabat Kapi Tarawang ini harus dapat menjunjung tinggi netralitas karena mereka juga harus menjadi garda terdepan di dalam mensukseskan pemilihan Kapi Tarawang ini. Jadi tidak boleh memihak pada calon manapun, tetap netral sehingga dapat sukses untuk acara pemilihan nanti. Pilkades itu pada hari Rabu tanggal 21 Oktober tahun 2026.
4: Iya, yang terakhir harapan terkait pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak atau Kapi Tarawang serentak di tahun 2026 ini selaku dinas teknis.
5: Harapan saya selaku PLT Tadis PMDD tentunya pelaksanaan Pilkades dapat berjalan sesuai dengan tahapan, berjalan dengan lancar pada hari H sehingga dapat memastikan para Kapi Tarawang itu terpilih sesuai dengan hati nurani dari masyarakat yang ada di desanya masing-masing. Dan juga tentunya termasuk keamanan, segala sesuatunya dapat berjalan secara aman dan tertib.
4: Demikian wawancara kami dengan pelaksana tugas Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kepulauan Sangihe Atia Kirana Taidi. Terima kasih.
0: Anda sedang mendengarkan Lintas Nusa Utara, RRI Tahuna.
3: Terima kasih Anda masih menyimak informasi Lintas Nusa Utara, RRI Tahuna. Penjabat Kapi Tarawang Karasuga Kecamatan Tabukan Utara Kabupaten Kepulauan Sangihe William Hormati menegaskan komitmennya menjaga integritas dan netralitas dalam pelaksanaan pemilihan Kapi Tarawang serentak.
1: Jadi setiap arahan-arahan bukan empat calon diarahkan supaya tidak ada yang terselubung, kampanye gelap.
6: Penjabat Kapi Tarawang Kalasuge Kecamatan Tabukan Utara Kabupaten Kepulauan Sangihe William Hormati menegaskan komitmennya menjaga integritas dan netralitas dalam pelaksanaan pemilihan Kapi Tarawang serentak William mengatakan, sebagai penjabat Kapital Laung yang ditugaskan menyelesaikan tahapan pemilihan, dirinya harus bersikap netral dan tidak memihak kepada salah satu calon.
1: Kami ditugaskan sebagai penjabat, yang pertama kan tugas kami untuk menyelesaikan pemilihan Kapital Laung pada tanggal 21 Oktober bulan depan. Jadi kami harus netral. Kalau kelas satu ini kan ada 4 calon, tidak ada riak-riak yang saling menyinggung satu sama lain.
6: William menjelaskan, sebanyak 4 calon Kapital Laung di Kampung Kalasuge telah mengikuti tahapan pemilihan hingga proses penetapan daftar pemilih. Untuk Kampung Kalasuge, jumlah daftar pemilih yang telah ditetapkan mencapai 1.365 pemilih. Ia menambahkan, Bupati Sangihe telah mengarahkan seluruh pejabat Kapital Laung yang dilantik untuk menjaga netralitas serta menyukseskan pelaksanaan pilkades serentak.
1: Jadi setiap arahan-arahan bukan 4 calon diarahkan supaya tidak ada yang terselubung. Kampanye banyak gelap, supaya pada saat pemilihan pada tanggal 21 Oktober itu berjalan dengan lancar, aman.
6: William berharap seluruh calon dan masyarakat dapat bersama-sama menjaga keamanan serta ketertiban selama proses pemilihan Kapital Laung berlangsung. Ia juga mengajak seluruh pihak menghormati tahapan dan hasil pemilihan sehingga pelaksanaan pilkada serentak di Kampung Kalasuge dapat berjalan aman, lancar, dan demokratis. Dipo Dwi Perkasa melaporkan.
3: Kondisi geografis tidak seharusnya menjadi penghalang bagi peserta didik untuk memperoleh manfaat program nasional MBG di daerah kepulauan.
2: Namun kami berharap kondisi geografis ini tidak menjadi penghalang bagi anak-anak kami serta didik kami untuk mendapatkan manfaat dari program pemerintah tersebut.
7: Kepala SMP Negeri 1 Tatuwareng menyatakan dukungan penuh terhadap pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG. Hal tersebut dikatakan Kepala SMP Negeri 1 Tatuwareng Dedi Daniel Misade saat dikonfirmasi RRI belum lama ini. Menurut Dedi, pelaksanaan program nasional tersebut membutuhkan proses dan menghadapi berbagai tantangan, terutama bagi daerah kepulauan seperti di Kecamatan Tatuwareng. Persoalan jarak, transportasi, dan distribusi menjadi kendala yang perlu mendapatkan perhatian.
2: Kami memahami tentunya bahwa pelaksanaan program ini tentunya membutuhkan proses dan memiliki berbagai tantangan, apalagi untuk kami yang berada di wilayah kepulauan. Sehingga persoalan jarak, transportasi, dan distribusi tentu menjadi tantangan tersendiri untuk pemerintah. Namun kami berharap kondisi geografis ini tidak menjadi penghalang bagi anak-anak kami serta didik kami untuk mendapatkan manfaat dari program pemerintah tersebut. Harapan kami kepada pemerintah agar pemerataan program MBG ini dapat semakin diperhatikan, khususnya bagi sekolah-sekolah yang berada di wilayah kepulauan seperti sekolah kami ini, SMP Negeri 1 Tatuwareng yang ada di Pulau Pukita.
7: Meski demikian, ia menegaskan bahwa kondisi geografis tidak seharusnya menjadi penghalang bagi peserta didik untuk memperoleh manfaat program pemerintah. Seluruh anak, termasuk yang tinggal di pulau-pulau terluar, memiliki hak yang sama atas layanan dan perhatian negara. Selain itu, Daniel berharap pemerintah dapat menghadirkan solusi distribusi yang tepat sehingga program MBG dapat menjangkau pada siswa-siswi di perbatasan. Jumel Johannes melaporkan.
3: Dinilai masih ada gap untuk akses permodalan, OJK dorong pelaku UMKM dapatkan layanan perbankan sehingga dapat naik kelas.
8: Tadi kita sampaikan, ini peran lembaga jasa keuangan untuk terus mengedukasi supaya masyarakat tahu.
9: Otoritas Jasa Keuangan OJK menyoroti masih adanya kesenjangan antara literasi dan inklusi keuangan masyarakat di Kabupaten Kepulauan Sangihe, khususnya dalam mengakses pembiayaan dari lembaga jasa keuangan formal. Hal itu disampaikan Robert Sianipar, Kepala Kantor OJK Provinsi Sulawesi Utara dan Gorontalo, usai kegiatan Gerakan Nasional Cerdas Keuangan Gencarkan dan pelaksanaan rapat pleno Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah TPAKD Kabupaten Sangihe. Menurut Sianipar, kedua agenda tersebut memiliki tujuan strategis. Program Gencarkan diarahkan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai lembaga keuangan formal serta pengelolaan keuangan secara cerdas. Sedangkan forum rapat TPAKD menjadi momentum untuk mengevaluasi program yang telah ditetapkan sekaligus mempertemukan pemerintah daerah dengan lembaga jasa keuangan.
8: Nah, OJK dalam hal ini selaku pengawas dari lembaga jasa keuangan tentu melihat kasus per kasus. Ada yang misalnya memang karena masyarakat yang tidak bisa dapat akses keuangan di lembaga keuangan formal, pada umumnya ada dua permasalahan. Yang pertama kolateral atau mereka tidak punya jaminan. Yang kedua mereka nggak punya catatan atau pembukuan sederhana. Karena catatan ini diperlukan oleh bank untuk menganalisa berapa omsetnya, berapa kebutuhan modalnya, bagaimana perputarannya. sebagainya, supaya lembaga keuangan itu bisa menentukan ini layak dibiayai atau tidak. Namun kalau memang kelemahannya di sisi lembaga jasa keuangan, tentunya OJK dalam hal ini mengawasi supaya pelayanan dari lembaga jasa keuangan itu bisa dilakukan lebih baik.
9: Sianipar menambahkan masyarakat perlu memahami bagaimana mengelola keuangan secara tepat, termasuk memisahkan keuangan usaha dan rumah tangga. Edukasi seperti ini dinilai penting agar masyarakat, khususnya nelayan, petani, dan pelaku UMKM mampu mengelola keuangan dengan baik sekaligus memanfaatkan fasilitas pembiayaan dari lembaga keuangan formal. OJK memastikan ke depan lembaga keuangan formal akan meningkatkan pembiayaan terhadap pelaku usaha di berbagai sektor seiring komitmen bersama memajukan ekonomi daerah. Anton Lahaube melaporkan.
3: Capaian pendapatan asli daerah PAD hingga September 2026 masih jauh dari target sehingga dibutuhkan kerja keras seluruh perangkat daerah termasuk Satpol PP dalam mengawal pelaksanaan perda yang berkaitan dengan sumber PAD.
10: Nah, posisi Satpol PP itu mau atau tidak, dia harus mengacu pada tupoksinya.
7: Akademisi Sangihe Arif Janis menilai capaian pendapatan asli daerah PAD hingga September 2026 masih jauh dari target, sehingga dibutuhkan kerja keras seluruh perangkat daerah, termasuk Satuan Polisi Pamong Praja, dalam mengawal pelaksanaan perda yang berkaitan dengan sumber pendapatan asli daerah. Menurutnya, Satuan Polisi Pamong Praja memiliki tugas pokok menegakkan peraturan daerah dan menjaga ketertiban. Namun aparat harus mampu menyeimbangkan kepastian hukum dengan pendekatan kemanusiaan. Penindakan yang tegas tetap diperlukan, tetapi harus mempertimbangkan situasi pelaku usaha kecil maupun masyarakat dalam menguntungkan penghasilan sehari-hari.
10: Nah, posisi Satpol PP itu mau atau tidak, dia harus mengacu pada tupoksinya, tugas pokok dan fungsi daripada Satpol PP tersebut. Tapi dia tidak bisa kaku. Di satu sisi, dia harus kaku secara peraturan. Di sisi lain, ada faktor manusiawi yang dia juga harus pertimbangkan. Makanya saya punya kebiasaan mengingat bicara-bicara dari pemimpin-pemimpin terdahulu. Pak Manahampi itu dengan jelas-jelas mengatakan bahwa ketika kita memegang regulasi, kita harus tahu persis mana yang sebaiknya dan mana yang seharusnya. Ini yang perlu dicermati. Kemudian penegasan, tegas itu kan tidak harus kaku. Intinya dari kepala Satpol PP, koordinasinya dengan staf atau perangkat Satpol PP itu harus jelas, kemudian tegas, tapi tidak kaku.
7: Koordinasi yang jelas antara Satuan Polisi Pamong Praja dan seluruh jajaran dinilai menjadi kunci agar penegakan perda berjalan konsisten. Koordinasi yang jelas antara Satuan Polisi Pamong Praja dan seluruh jajaran dinilai menjadi kunci agar penegakan perda berjalan konsisten, tegas, dan tetap mengedepankan pelayanan kepada masyarakat. Ia berharap pengawalan perda dapat meningkatkan kebutuhan masyarakat sekaligus mendukung optimalisasi PAD tanpa mengabaikan nilai-nilai kemanusiaan di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Jumel Johanis melaporkan.
3: Dukung pelaksanaan program OJK di Sangihe, Bank Sulutgo menggelar edukasi keuangan bagi mahasiswa.
11: Paling tidak mereka sudah mengenal bahwa perbankan itu ada dua, menghimpun dana dari masyarakat, kemudian ada menyalurkan kembali, kemudian ada juga transaksi keuangan, itu bagian daripada layanan jasa keuangan.
9: Mendukung program dari Otoritas Jasa Keuangan di Kabupaten Kepulauan Sangihe, Bank Sulutgo atau BSG bersama menggelar edukasi keuangan yang bertajuk Cerdas Finansial di Era Digital di Auditorium Jeta Tengkeng Senin 16 September 2026. Kegiatan ini menghadirkan pemateri dari OJK Sulutgo, Lembaga Jasa Keuangan, diikuti mahasiswa dari Politeknik Negeri Nusa Utara dan Akademi Keuangan Perbankan Tahuna. Pimpinan Cabang BSG Tahuna, Fernando Mamahit, dikonfirmasi usai kegiatan mengatakan dalam edukasi keuangan, mahasiswa diberikan pemahaman tentang peran lembaga jasa keuangan untuk melayani masyarakat, fungsi bank untuk menghimpun dan menyalurkan dana melalui berbagai produk perbankan, serta investasi dipaparkan oleh narasumber diantaranya dari BSG dan Pegadaian, serta peran dan fungsi OJK. Ditambahkan Mamahit, edukasi keuangan merupakan bagian dari pelaksanaan program Gerakan Nasional Cerdas Keuangan atau Gencarkan.
11: Jadi kami, lembaga jasa keuangan itu mensupport karena diundang oleh kita untuk hadir. Harusnya yang hadir ini semua lembaga keuangan yang ada di Jadi orang mensupport apa yang diprogramkan oleh OJK, termasuk di memberikan edukasi keuangan, memberikan literasi keuangan kepada adik-adik mahasiswa supaya paham itu. Tadi disampaikan produk-produk digital, baik. Jadi bukan cuma produk perbankan, ada juga produk dari lembaga pembiayaan yang disampaikan di
9: dalam produk perbankan. Selain menghimpun dana dari masyarakat melalui tabungan, perbankan juga menyalurkan dana melalui kredit dan layanan secara elektronik. Di akhir acara tersebut, sejumlah narasumber memberi door prize bagi mahasiswa yang berhasil menjawab pertanyaan seputar materi yang disampaikan dengan sangat antusias. Anton Lahaube melaporkan.
3: Kepala Stasiun LPP RRI Tahuna Victorianus menekankan pentingnya kedisiplinan, kreativitas, dan motivasi untuk terus berkembang dalam menjalankan tugas sebagai insan penyiaran.
12: Teman-teman semua, bahwa kemajuan teknologi kita tidak bisa abaikan, namun perlu kita waspadai. Kemajuan teknologi bisa menjadikan sesuatu hal yang bisa memecah persatuan kita.
6: Kepala Stasiun LPP RRI Tahuna Victorianus menekankan pentingnya kedisiplinan, kreativitas, dan motivasi untuk terus berkembang dalam menjalankan tugas sebagai insan penyiar. Hal tersebut disampaikan dalam amanat pada upacara Hari Kesadaran Nasional Kamis 17 September 2026 di lingkungan LPP RRI Tahuna. Victorianus mengatakan, kedisiplinan, kreativitas, dan motivasi untuk maju merupakan hal utama yang diharapkan lembaga, sehingga informasi yang disampaikan kepada publik dapat tersalurkan dengan baik.
12: Yang paling utama adalah bagaimana kedisiplinan, kreativitas, dan motivasi untuk mau berkembang dan mau maju. Dan ini adalah suatu yang diharapkan oleh lembaga, sehingga apa yang kita memberikan informasi kepada publik bisa tersampaikan. Dan yang kedua, teman-teman semua, bahwa kemajuan teknologi kita tidak bisa abaikan, namun perlu kita waspadai. Kemajuan teknologi bisa menjadikan sesuatu hal yang bisa memecah persatuan kita.
6: Selain itu, Victorianus mengingatkan seluruh jajaran RRI Tahuna agar tidak mengabaikan perkembangan teknologi. Menurutnya, kemajuan teknologi perlu diimbangi dengan kewaspadaan karena dapat menjadi tantangan bagi persatuan apabila tidak dimanfaatkan secara bijak. Ia berharap seluruh pelaksanaan tugas dan program kerja ke depan dapat berjalan sesuai dengan harapan manajemen kantor pusat serta mendukung peningkatan kualitas pelayanan informasi kepada masyarakat. Dipo Dwi Perkasa melaporkan.
3: Sebelum mengakhiri warta berita lintas Nusa Utara pagi ini, kita ikuti berita utama.

Penjabat Kapitaraung Karasuge Kecamatan Tabukan Utara Kabupaten Kepulauan Sangihe William Hormati menegaskan komitmennya menjaga integritas dan netralitas dalam pelaksanaan pemilihan Kapitaraung serentak. Kondisi geografis tidak seharusnya menjadi penghalang bagi peserta didik untuk memperoleh manfaat program nasional MBG di daerah kepulauan. Sekian Warta Berita Lintas Nusa Utara, produksi Radio Republik Indonesia Tahuna. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Alfrina Tamarindang menyampaikan terima kasih dan selamat pagi.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Kini, berbagai layanan RRI tahunan bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.
1: Pendengar, setelah tadi dengan informasi Warta Berita Lintas Nusa Utara, kali ini pendengar RRI kita akan mengetahui seperti apa aktivitas masyarakat tentunya di pagi ini. Kita akan menuju ke informasi pertama dari Pelabuhan Nusantara Tahuna. Kami sudah terhubung dengan reporter Dipo Dwi Perkasa.
2: RRI Pro 1. Laporan terkini.
1: Dipo.
3: Ya baik, selamat pagi Alfrina di studio dan juga pendengar dimanapun Anda berada. Saat ini saya sudah berada di Pelabuhan Nusantara Tahuna, yang seperti biasanya dermaga Pelabuhan Nusantara Tahuna setiap paginya disibukkan dengan kedatangan kapal penumpang yang melayani rute pelayaran dari Pelabuhan Manado menuju tujuan Pelabuhan Nusantara Tahuna yang berangkat tadi malam sekitar pukul 7. Dan untuk hari ini nampaknya Pelabuhan Nusantara Tahuna sudah melayani lagi sudah datang ataupun standar lagi dari kedatangan satu kapal, yaitu dari kapal Merit Rata yang standar sekitar pukul 5 dini hari tadi pagi. Kapal tersebut dengan membawa komoditi rempah-rempah dan sayuran yang dipesan oleh pedagang dan pengusaha dari Pasar Towo, Peta, maupun dari Kamakwa. Dan bisa terlihat dari sini mendengar para penumpang yang masih baru turun dan menunggu penjemputan di area pelabuhan, dan juga aktivitas dari buruh bagasi yang membongkar muat barang, dan juga petugas pelabuhan yang bekerja mengawasi kapal, baik yang masuk pelabuhan Tahuna maupun yang akan keluar dan berangkat. Baik itu pemeriksaan barang, kelayakan kapal, dan jumlah penumpang yang ada di kapal. Dan dapat diinformasikan juga untuk pendengar bahwa KM Merit Rata ini juga yang nantinya akan berangkat kembali ke Pelabuhan Manado pada pukul 7 malam nanti. Dan pendengar, saat ini di dermaga juga masih terdapat aktivitas dari rehabilitasi sandaran yang sedang diperbaiki oleh para pekerja yang memperbaiki sandaran dan muatan untuk kapal bersandar. Dan untuk cuaca pagi ini di seputaran perairan Teluk Tahuna dan sekitarnya pagi ini cukup cerah, dan untuk aktivitas masyarakat juga terpantau lancar. Demikian yang dapat kami laporkan. Kembali ke studio, Afrina.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Selamat pagi pendengar RRI, semoga Anda di pagi ini dalam keadaan yang sehat tentunya. Semangat dan juga siap untuk menjalani aktivitas di sepanjang hari ini. Bagi Anda yang sedang bersiap ke sekolah ataupun mengantar anak ke sekolah, berangkat kerja, ada yang membuka toko, mengurus rumah, atau bisa saja masih ada yang juga menyempatkan waktu untuk menikmati secangkir kopi dan sarapan pagi, maka Pro 1 siap menemani langkah Anda tentunya di pagi ini. Pendengar, mulailah hari dengan pikiran yang positif, senyum dan juga semangat baru, karena pagi yang baik tentunya bisa menjadi awal untuk hari yang lebih produktif. Pro 1 tahunan pendengar RRI menghadirkan musik-musik pilihan ya. Ada informasi-informasi juga untuk Anda. Tadi sudah ada informasi dari rekan reporter kami untuk update informasi dari Pelabuhan Nusantara Tahuna. Kami juga punya informasi yang lain, yaitu dari portal resmi kami, rri.co.id. Kali ini kami hadirkan informasi olahraga untuk Anda. Tim basket Putri Indonesia mengawali perjuangan di Asian Games Aichi Nagoya 2026 dengan kemenangan. Sri Kandi Merah Putih berhasil menundukkan Thailand dengan skor 61-52 dalam pertandingan penyisihan Grup A. Kemenangan di Aichi International Area ini terasa istimewa bagi tim Indonesia. Hal ini karena Thailand merupakan tim yang sebelumnya mengalahkan Indonesia pada SEA Games 2025. Gita Utas Kivinas, pelatih kepala tim Indonesia, mengatakan pertandingan menghadapi Thailand berlangsung ketat dan tidak semudah yang terlihat. Menurutnya Thailand memberikan perlawanan kuat dengan materi pemain dan juga pelatih yang berkualitas. Sementara itu pemain tim Indonesia, Dewa Ayu Sriarta Kusuma, mengaku sangat bahagia dan juga bersyukur atas kemenangan tersebut karena baginya hasil ini menjadi jawaban atas kekalahan yang dialami Indonesia dari Thailand sebelumnya.

0: enak nih rumahnya di tepi sungai. Pasti sejuk kan?
1: Iya dong, selain sejuk, jadi ada tempat pembuangan sampah dekat rumah.
0: Gimana?
1: Kan bisa buang sampah di sungai. Aku tahu kok kamu bakal ceramain aku. Tapi tenang aja, sampahku sehari gak banyak kok. Paling satu tas kresek doang. Gak ngaruh kali untuk sungai sebesar ini.
0: Sehari satu tas kresek doang? Berarti seminggu ada 7 tas kresek. Terus misalnya nih, yang tinggal di daerah aliran sungai itu ada 7 orang kayak kamu. Berarti seminggu itu ada puluhan tas kresek. Kalikan sebulan, sudah ada ratusan tas kresek tahu.
1: Iya deh, iya. Mulai besok aku bakal buang sampah di tempat yang seharusnya. Nggak akan kubuang di sungai lagi. Janji.
0: Membuang sampah di sungai bisa menyebabkan sungai menjadi kotor, merusak ekosistem yang ada di dalam sungai, serta pendangkalan akibat penumpukan sampah yang akan membuat volume tampungan air sungai berkurang sehingga berakibat banjir. Stop buang sampah di sungai.

0: Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Pro 1 tahun. Ya, selamat pagi pendengar RRI, di mana saja Anda bisa menjangkau siaran kami program 1 RRI Tahuna. Seperti biasa di hari Jumat pukul 7 hingga pukul 8 tentunya kami hadir dalam program acara Halo RRI 18 September 2026. Bersama saya Alfrina Tamarindang, kemudian juga di bagian gatekeeper masih ditemani oleh Wawu Sri. Selamat pagi Wawu Sri.
1: Selamat pagi Momo Lian.
0: Ya, bagaimana perjalanan dari Manente menuju ke Tona ini?
1: Jadi dari Manente sampai di Tona ini puji Tuhan aman. Di perjalanan masih sepi Tomo,
0: ya,
1: karena
0: betul,
1: masih setengah tujuh. Tapi yang banyak itu orang-orang yang olahraga.
0: Oh begitu.
1: Dan ini sangat
0: di
1: menginspirasi.
0: Di seputaran mana itu? Di
1: olahraga di sepanjang, pokoknya Wawu Sri kan pejalur itu lewat dari Tanjung dan Mo. Karena ada jalan yang masih belum backing itu.
0: Tanjung
1: dari
0: Apes.
1: Iya, dari bawah rumah sakit. Jadi Wawu Sri pejalur selalu lewat dari situ karena mau bakuri kita pagi-pagi ini cerita mau dinas. Jadi lewat dari situ, pokoknya dimulai dari Boulevard situ sampai di dekat ATM BNI sini, itu banyak sekali orang berjalan. Tadi Wawu Sri ada lihat, ada juga beberapa, ada sekitar 15 begitu pegawai-pegawai BRI ya, torang P beda satu huruf, pegawai BRI ya, kebetulan ada yang Wawu Sri kenal ya. Baru ada juga, kayaknya dorang baku janji kantor-kantor ini mau, jadi agak lumayan banyak ini orang berjalan sehat di hari Jumat. Dan ini sangat menginspirasi Wawu Sri yang timbangan mungkin yang semulai ke kanan ya.
0: Semulai miring.
1: Iyo, sejak berpikir, aduh kayaknya mesti patut dicontoh ini dorang.
0: DP jarum semulai jatah pukul-pukul.
1: Iya, walaupun ujung dari dibakar ditimbun DP malamnya, nah apa-apa yang penting so ada usaha dan bahkan torang berencana pun yang penting so ada rencana tuh mau.
0: Setidaknya so ada rencana walaupun belum tak eksekusi dengan baik. Karena memang kalau mau berbicara tentang olahraga, apa hari ini mungkin banyak yang berolahraga karena kan WFH tuh Wawu Sri.
1: Iya betul.
0: Jadi tidak semua harus masuk kantor, ada yang bekerja juga dari rumah.
1: Tapi kalau perbankan, dorang kan BUMN mau. Apakah dorang berlaku juga seperti itu?
0: Atau bisa saja mungkin di teller-teller yang buka ya Wawu Sri, atau di CS, tapi DP bagian yang lain mungkin dari rumah ini Wawu Sri.
1: Ya mungkin yang torong pe teman-teman perbankan yang memonitor siaran ini boleh berbagi informasi ya. Jadi di Halo RRI tidak hanya memberikan keluhan, tidak hanya menyampaikan aspirasi saja, tetapi juga boleh menyampaikan informasi dan tentunya memberikan apresiasi ketika apa yang sudah menjadi keluhan Anda semua dijawab oleh narasumber begitu.
0: Itu instansi terkait ya.
1: Nah, soal perbankan ini kan torang juga butuh informasi ya, mau ya di hari Jumat apakah dorang juga buka atau sama dengan torang misalnya WFH begitu tuh. Sehingga mungkin pegawai-pegawai yang WFH boleh bak urus sesuatu itu di hari Jumat.
0: Ya
1: toh, karena hari Jumat itu WFH begitu. Boleh. Nah, apa silakan berbagi informasi dan tadi sudah ada informasi dari Dipo ya, Mo ya, di pelabuhan. Kapal sudah kembali lagi.
0: Betul. So di
1: Di pelabuhan.
0: Pelabuhan Tahuna, ada satu kapal tadi yang sampai.
1: Iya, dan Wawu Sri dapat lihat lagi itu dari Boulevard no pihaga begini. Oh, sudah.
0: Pantasan ini Momo Lian kalau dari Tabut kemari so agak sepi Wawu Sri. Biasa tuh kalau misalnya berlabuh di pelabuhan Peta kan rame pagi-pagi tuh.
1: Oh iya, karena kan
0: jalur Tabut.
1: Banyak orang tuh mau ke sana pergi maupun datang tuh.
0: Iya.
1: Jadi sekarang so kembali lagi.
0: Iya, sunyi sepi ini karena so berlabuh di pelabuhan Tahuna ini.
1: Betul. Itu karena aktivitas bongkar muat ya kemarin statement dari KUPP ya, karena ada aktivitas bongkar muat tol laut begitu ya, mau sehingga dipindahkan ke sana untuk kapal pelayaran rakyat. Nah, dan itulah yang menjadi pertanyaan juga dari masyarakat kita di media sosial ini Wawu Sri baca. Bagaimana dengan adanya tol laut, manfaatnya sudah dirasakan kah oleh masyarakat? Boleh silakan berbagi informasi. Jadi masyarakat kita pemikirannya seperti ini, mau ketika so ada tol laut berarti harga bisa ditekan dong di Sangihe, tetapi pada kenyataannya seperti apa di lapangan? Apakah torang tetap harga yang sama atau mungkin ada bahan-bahan makanan kah atau ada perlengkapan tertentu kah yang memang cuma dimuat di situ? Orang kan tidak tahu seperti apa ya, Mo ya.
0: Yeah.
1: Nah, jadi mungkin para pedagang kah atau pengguna jasa tol laut kah boleh berbagi informasi. Jadi dengan adanya program ini, apakah benar-benar menyentuh masyarakat perbatasan?
0: Berdampak
1: itu.
0: Ya, ada, untuk kita disangi.
1: Ada dampaknya ke kita. Atau jangan-jangan dengan adanya program ini, masyarakat enggak ada perasa sama sekali, harga enggak turun, Mo. Berarti kalau harga enggak turun, nah otomatis berarti yang diuntungkan di sini, yang diuntungkan berarti cuman orang-orang tertentu ya. Begitu kan? Jadi silakan mungkin boleh berbagi informasi. Oh jadi salah dikoreksi di tol laut itu cuma bisa ini. Begitu misalnya. Silakan boleh berbagi informasi. Makanya Wak Sri bilang di acara Halo RRI ini tidak hanya memberikan masukan, keluhan, tidak hanya mau mengeluh begitu dong Mo. Jadi informasi juga silakan.
0: Anda bisa bergabung melalui line telepon Wau Sri 08125503809 atau melalui WA Wau Sri. Bagaimana kalau WA?
1: Ah, jadi kalau untuk WA itu wajib voice note Mo. Jadi menyebutkan nama, kemudian alamat, yaitu menyebutkan nama, kemudian alamat dan apa yang menjadi keluhan begitu.
0: Harus nama dan alamat yang jelas.
1: Jelas. Sehingga kalau orang mau tindak lanjuti ke narasumber itu jelas ya begitu. Begitu juga yang sekarang lagi menonton di live streaming Facebook Pro 1 Tahuna ya. Jadi silakan komen menggunakan akun asli. Tidak menggunakan akun fake. Jadi walaupun mungkin DP informasi yang dia ketik di situ atau pertanyaan itu memang mewakili masyarakat terkait dengan pelayanan publik misalnya, tetapi kalau menggunakan akun fake mohon maaf kita tidak akan melayani.
0: Iya, harus betul. Akun resmi ya.
1: Iya.
0: Kalaupun sekali. Misalnya ada singkatan-singkatan nama, tetapi ketika chat misalnya memberikan informasi harus pakai nama lengkap, boleh diketik juga di kolom komentar.
1: Iya. Betul, sama dengan ada pernah bapak-bapak itu yang komen memang DP akun Facebook itu cuma nama singkatan. Tetapi ketika dia komen dia sebutkan DP nama lengkap.
0: Oke, gitu. Seperti itulah ketika bergabung dalam program acara Halo RRI. Sama dengan kemarin Wau Sri itu terkait dengan PLN yang di kolongan BH itu Wau Sri akhirnya kan harus pakai alamat yang jelas ternyata. Karena ada titik-titik koordinat juga yang harus ditentukan ketika ada informasi terkait dengan PLN kemarin. Yang Ibu Vina dang itu, Wau Sri harus alamat yang jelas toh.
1: Betul. Sampai beliau ada kasih sedikit DP jalan, iya, DP jalan mau ke mau lewat Kuala.
0: Kronologi ke rumah, ya, betul.
1: Jadi sejelas sekali lagi itu ya. Jadi mau bapotong Kuala tapi nyanak mau basah karena so ada DP batu-batu disusun bayangkan sampai sejelas sedetail itu begitu. Dan akhirnya kan petugas gampang tuh mau cari.
0: Iya betul.
1: Gitu.
0: Karena alamat yang sangat-sangat jelas tentunya diberikan oleh penelpon kita yang bergabung dalam program acara Halo RRI. Atau
1: iya, betul.
0: Pendengar RRI mau bergabung terkait dengan torong topik hari ini Wau Sri yang diangka integritas dan netralitas penjabat Kapitarau menuju
1: Pilkades serentak.
0: Karena kalau Pilkades kan so di bulan depan ini Wau Sri, bulan Oktober.
1: Iya. Dan ini seperti apa integritas dan netralitas penjabat ya, penjabat Kapitalaung menuju Pilkades serentak.
0: Iya.
1: Mungkin ada informasi dari kampung-kampung ya, dari kita kan ada 145 kampung di Sangihe ya kan Mo. Jadi marnya nak mungkin 145 kampung semua masuk di Halo RRI itu.
0: Iya betul.
1: Habis jam, habis waktu. Jadi mungkin ada perwakilan-perwakilan yang sementara memonitor siaran kami boleh masuk di acara Halo RRI memberikan informasi misalnya. Oh, atau bahkan mungkin ada pernyataan misalnya torang tetap netral.
0: Iya betul.
1: Walaupun torang sebagai penjabat tetap torang netral begitu. Silakan memberikan informasi.
0: Atau sampai di mana tahapan pemilu kan Pilkades ini
1: betul.
0: Di kampung.
1: Atau mungkin masyarakat ada yang mau bergabung terkait dengan apa yang menjadi topik, tetapi kalau yang masuk di topik ini mau tidak akan dijawab di pagi ini ya.
0: Betul.
1: Nanti akan di tindak lanjuti di jam 9 dengan narasumber,
0: narasumber begitu, yang ya, berkompeten tentunya di dalam program acara Dialog Interaktif.
1: Betul.
0: Jam 9 hingga jam 10 waktu Indonesia Tengah nanti. Tetapi kalau berkaitan dengan pelayanan publik, Wak Ustri langsung saat
1: langsung
0: ini dihubungi.
1: Di luar topik ya.
0: Iya, di luar topik langsung dihubungi oleh Wak Ustri ke pihak-pihak yang terkait tentunya sesuai dengan informasi yang Anda sampaikan.
1: Iya, Mo.
0: Oke, Torang juga masih akan mengupdate informasi ini dari
1: Wak Ustri mau coba telepon ini.
0: Betul, silakan.
1: Dari Anton Lahau, Bu, ya.
0: Kira-kira mau laporan dari mana ini, Anton?
1: Apakah Tahuna Barat ataukah pusat kota Tahuna?
0: Tahuna. Oke, silakan Wak Ustri menghubungi rekan reporter Anton Lahau, Bu. Jadi sekali lagi pendengar RRI yang ingin berbagi informasi terkait dengan pelayanan publik, kalau pelayanan publik itu kan ada begitu banyak yang tentunya kita rasakan juga di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Anda bisa berbagi, share pengalaman Anda terkait dengan pengurusan administrasi misalnya di Dukcapil atau juga di tempat-tempat lain, atau terkait dengan kesehatan yang ada di puskesmas, pelayanan kesehatan yang ada di puskesmas, di rumah sakit, atau juga terkait dengan keamanan, kebersihan, sampah, terkait dengan lingkungan juga, infrastruktur, jalan, jembatan, apapun itu pelayanan publik, silakan di program acara Halo RRI 0812-5503-8009 untuk telepon biasa, WA juga sama nomornya, tetapi kalau di WA ini boleh batelpon, hanya boleh voice note. Jadi informasi yang ingin Anda sampaikan silakan di voice note, jangan lupa juga di depan nama dan juga alamat yang jelas. Bisa juga pendengar RRI bergabung chat di kolom komentar Facebook Pro 1 RRI Tahuna, karena kami live streaming juga di Facebook Pro 1 RRI Tahuna. Nah, di menit ke-13 saat ini lepas dari pukul 7 waktu Indonesia Tengah, sekali lagi untuk program acara Halo RRI ini dapat Anda ikuti hingga pukul 8 pagi nanti. Masih cukup panjang kebersamaan kita dalam program acara Halo RRI. Anda bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk berbagi informasi, tanggapan, atau ada hal-hal yang ingin Anda sampaikan. Silakan sekali lagi di line telepon yang sudah kami sebutkan tadi. Tentunya apa yang Anda sampaikan ini akan berdampak baik tentunya untuk pembangunan juga kita di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Atau ada pendengar RRI, para relawan yang juga ingin berbagi informasi seperti apa kondisi terkini yang ada di lapangan pada saat ini, karhutla atau kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di kawasan Gunung Api Ahu Sangihe sudah sejauh mana penanganannya, atau mungkin ada hal-hal mendesak yang tentunya dibutuhkan ya oleh para relawan atau juga semua yang bertugas di lapangan di medan. Silakan sekali lagi Anda bisa bergabung melalui line telepon. Tetapi kalau berbicara mengenai bantuan, melihat juga di media-media sosial ada begitu banyak bantuan-bantuan yang disalurkan tentunya dalam hal karhutla yang ada di kawasan Gunung Api Ahu Sangihe. Bagaimana Wak Ustri?
1: Iya, Mo. Jadi ini ada komen di Torong Pay Streaming Facebook ya.
0: Iya, bagaimana?
1: Dari Pak Hulik Manahede, Wak Ustri bacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak Hulik. Selamat pagi, Halo RRI. Izin kembali mau bertanya terkait proses pendistribusian MBG lewat dapur SPPG Naha. Kira-kira sudah sampai di mana DP proses pengajuan ke pusat? Apalagi saat ini sudah di pertengahan bulan September 2026. Baik, terima kasih Pak Hulik sudah bergabung di streaming ya, Pak Hulik. Jadi memang Pak Hulik ini paling gencar sekali mengecek soal dapur MBG yang ada di Naha ini, Mo. Jadi dulu bulan apa itu ya Pak Hulik ya, lupa, bulan ini kah, bulan Agustus
0: lalu, bulan
1: iya
0: Agustus,
1: bulan Agustus iya. Ya sempat kepala dapurnya masuk, masih dalam proses ya, Mo ya. Jadi setelah rehabilitasi, direhab itu baru mereka ada memenuhi lagi prosedur surat-surat administrasi yang diminta begitu.
0: Yeah,
1: pas jadi rehab
0: SOP.
1: Ya, ada SOP lagi. Nah ini memang kan dikatakan bahwa awal September ya Mo memang. Mm-hmm. Jadi Pak Hulik bertanya lagi karena ini sudah di pertengahan September. Betul. Baik. Terima kasih informasinya Pak Hulik ya, sudah bergabung di acara Halo RRI. Mungkin ada yang berbeda selain Pak Hulik ya, tapi Wosri tetap menelpon dulu Anton yang sementara ada di lapangan Mo.
0: Oke, baik. Jadi ada informasi dari Pak Hulik tadi terkait dengan makan bergizi gratis yang tentunya berada di wilayah SPP Genaha. Bisa saja Anda juga punya informasi yang sama terkait dengan MBG, supaya sekalian ya dihubungi petugas dan juga koordinator wilayah yang ada di Kabupaten Kepulauan Sangihe, Ibu Monisye Lesawengen ya, terkait dengan ini. Ataupun kalau dari SPP Genaha kemarin, Kepala Dapur SPP Genaha yang tentunya dihubungi. Kalau memang ada hal-hal yang terkait dengan MBG, langsung saja Anda bisa bergabung juga dalam program acara Halo RRI. Nah Pak Hulik ternyata juga WA ini di WA Pro 1 RRI Tahuna menyampaikan bahwa ada komen di Facebook. Terima kasih Pak Hulik, tapi sudah tadi dibaca oleh Wau Sri. Komen atau chat di kolom komentar Facebook Pro 1 RRI Tahuna. Terima kasih sudah bergabung tentunya di pagi ini dalam program acara Halo RRI. Atau Anda punya hal-hal lain yang tentunya ingin dibagikan di luar MBG ya, masalah sampah misalnya, atau ada juga terkait dengan transportasi misalnya, atau pelayanan publik terkait dengan keamanan, listrik, air ya, air bersih. Apalagi kalau di musim kemarau seperti saat ini memang akses air bersih cukup-cukup terbatas. Bahkan di beberapa tempat sudah mengalami kekeringan sehingga harus ke tempat-tempat yang lain untuk mendapatkan air bersih. Dari pemerintah juga terus berupaya untuk memberikan akses air bersih tentunya dengan melakukan mobile jalan ya, atau langsung ke tempat-tempat atau ke kampung-kampung yang membutuhkan air. Jadi kalaupun Anda saat ini juga agak sulit untuk mendapatkan air bersih, Anda juga bisa bergabung untuk menginfokan tentunya kepada pemerintah bahwa ternyata di kampung kami juga sulit akses air bersih, sehingga bisa ditindaklanjuti ke Perumda AKU Banua untuk disalurkan air bersih ke tempat Anda. Karena di beberapa tempat di wilayah Tabukan Utara sendiri memang sudah sangat sulit. Di wilayah Tahuna juga ada beberapa tempat yang kemarin juga terlihat disalurkan air bersih oleh pihak PDAM. Untuk itu bagi Anda yang punya keluhan yang sama, langsung saja di program acara Halo RRI. Baik pendengar RRI, kita akan lanjut dulu ke laporan dari reporter kami yang ada di lapangan. Kali ini kita menuju kemana ini Wau Sri?
1: Ke Tahuna Barat ini dengan reporter Anton Lahaube.
0: Anton?
2: Ya baik. Baik pendengar, saat ini saya berada di wilayah Tahuna Barat dan informasi yang dapat kami sampaikan pagi hari ini terkait dengan aktivitas masyarakat pagi hari ini, khusus untuk para pelaku-pelaku usaha yang ada di wilayah Tahuna Barat. Pagi hari ini sudah dengan kesibukan mereka untuk menjual bermacam-macam kebutuhan, mulai dari bahan pokok, bahan penting strategis, dan juga menampung hasil pertanian mereka di wilayah Tahuna Barat. Dan pagi hari ini juga untuk kebutuhan rempah-rempah, terutama untuk cabai dan tomat di wilayah Tahuna Barat, memang ada para pelaku usaha terutama untuk pertanian yang tetap memproduksi hortikultura cabai dan tomat. Dan ini pun mendapatkan harga yang terbaik di saat harga cabai yang sempat mencapai Rp200.000. Dan pagi hari ini ada supply juga ke pasar Percontohan Tombo, walaupun memang skala kecil karena dipengaruhi oleh faktor cuaca yang kemarau yang berkepanjangan hingga saat ini yang menyebabkan juga para petani di wilayah Tanobar juga melakukan tenaga ekstra untuk menjaga tanaman untuk tetap berproduksi. Dan pendengar, untuk beberapa profesi lainnya, pagi hari ini para petugas kebersihan di wilayah Tanobar sudah melakukan tugasnya untuk mengangkut sampah dengan armada yang tersedia, armada roda 3 yang dimiliki di setiap kelurahan masing-masing di wilayah Tahuna Barat. Volume kendaraan dari arah barat menuju pusat kota Tahuna pagi hari ini sudah ramai dari beberapa jam yang lalu, didominasi oleh kendaraan umum dan kendaraan plat hitam dari arah Kecamatan Kendah dan sekitarnya yang digunakan masyarakat untuk mengangkut penumpang dari wilayah Kecamatan Kendah dan sekitarnya. Demikian yang dapat kami laporkan, balik ke studio bersama Rian dan Sri.
0: Laporan langsung Anton Lahaube dari Tahuna Barat tadi. Dan memang harga rica masih mahal ini ya, Wak Usri.
1: Masih di 100
0: lebih lah ya.
1: Iya, 120-200. Aduh, bervariasi. Jadi hari Rabu apa Senin ya, Mo? Jumil ada laporan 160 rica Manado, 200 rica Gorontalo. Ya, hari Senin kalau enggak salah, Mo, ya yang waktu turun 2 itu, Kang.
0: Oh iya, betul.
1: Tetapi pas DP siang kata turun pe ibu kantin babli dia dapat 120. Oh, tapi rica syukur. Kolongan lokal.
0: Oke.
1: Okay. Kita bilang enggak apa-apa, yang penting pedis.
0: Iya.
1: Kalau nyana enggak usah di mata. Kalau nyana enggak usah di mata.
0: Nah, kalau di wilayah Tabut kemarin juga Mamalian sempat sempat bapasar di pasar Peta. Kalau di pasar Peta untuk harga rica, misalnya harga rica lokalan ini yang petani langsung jual 180.000.
1: Oh, 180.
0: 1 kilo. Iya, kemudian kalau yang rica yang besar-besar itu yang biasanya orang beli di pedagang, Momo Lian sempat beli kemarin itu 140 1 kilo. Tapi yang rica-rica besar itu, Wak Usri. Nggak tahu kalau rica dari mana, tapi yang pasti itu di PDP pedagang dang. Tetapi kalau dari petani yang memang hasil bumi ini dari petani, 180.000 per kilogram.
1: Oke, begitu Mo DP harga, Kang.
0: Iya, kalau
1: kira-kira masih utara. Boleh beli harga 10.000, Mo?
0: Kalau 10.000 cuma sedikit sekali, Bu Sri. Yang biasanya
1: biar cuma 10 biji, no.
0: Ditampak yang 5.000 itu sekarang berkisar di 15.000 itu, Bu Sri. Isunya enggak mau dapat 10.000, tapi ya siapa tahu pedagang mau kasih harga 10.000 batis-tes, you know, Bu Sri, babli.
1: Kagili pedagang dapet. Tanya, ini sebenarnya mau beli rica atau mau panggil baku tumbuh? Oh,
0: karena DP harga pe mahal.
1: Iya, karena kan pasti orang RRI dorong suka kenal. Angoni su tahu DP harga tiap hari RRI update, masa lagi mau beli harga 10.000. Rupa mau cari soal sto ini no DP pembeli. Ya jadi mau apa yang menjadi masukan dari Pak Hulik tadi ya? Wak Sri sudah teruskan ke koordinator ini langsung, Mo, karena Wak Sri paham walaupun memang ada kepala dapur SPPG ya, tetapi namanya untuk mengaktifkan kembali kan pasti tetap akan melalui koordinator juga
0: Ibu
1: ini
0: Monisha,
1: pasti.
0: Ya?
1: Iya, Ibu Monisha Lesa Wengen, dan Wak Sri sudah kirim apa yang menjadi komentar dari Pak Hulik dan ini sudah dijawab lewat voice note ya, Mo. Tetapi mungkin Wak Sri akan mau dengar dulu ya sebelum mau dikirim Pak Momo, tetap Wak Sri sebagai gatekeeper akan dengar dulu, akan filter dulu kan? Seperti itu. Jadi sebelum diputar begitu ya. Jadi sebagai informasi juga untuk Pak Yos kalau mau monitor siaran kami, jadi dari hari Rabu itu Wak Sri sebawa apa Pak Edmund. Jadi Pak Yos juga menanyakan ini mau di Halo RRI hari Rabu, bagaimana tindak lanjut terkait dengan pemasangan tiang listrik di Santiago. So genap DP tiang, tinggal DP kabel belum, Mo. Dan Pak Edmund waktu itu sudah menjawab okay, begitu. Jadi Wak Sri masih menunggu jawaban dari Pak Edmund, dan informasi tadi sudah dua kali ya Wak Sri telepon tapi belum mengangkat. Apakah memang beliau juga, karena beliau juga hobi sekali jalan sehat, Mo. Takutnya betul. Pagi-pagi ini juga masih sementara jalan sehat misalnya ini ya. Jadi karena Wak Sri selalu baku dapat dengan beliau ketika mau kemari, oh sementara berjalan sehat begitu. Jadi semoga tetap terjawab ya, karena Pak Edmund juga pasti kan mau lihat HP ya.
0: Iya betul, pasti jadi, walaupun jalan saya iya, tetap HP-nya namun saya tinggal.
1: Betul, tetap bersabar ya Pak Yosia, semoga apa yang menjadi keluhan, masukan masyarakat, intinya DP tiang so ada di sana, tinggal DP mau pasang dan DP kabel begitu mau. Okay. Jadi Wak Sri mau coba dengar dulu nih mau apa yang menjadi tanggapan dari Ibu Monisha Lesaweng ini selaku koordinator. Wak Sri mau dengar dulu.
0: Baik, sementara itu Momok Lian juga akan membaca informasi. Satu informasi dari portal resmi kami rri.co.id, yaitu terkait dengan status dari Gunung Api Awu Sangihe, di mana Gunung Api Awu di Kabupaten Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara hingga saat ini masih berstatus level 2 atau waspada. Pemantauan aktivitas kegempaan terus dilakukan untuk memastikan perkembangan kondisi gunung api tersebut. Didi Wahyudi, Ketua Pos Pengamatan Gunung Api Awu, mengatakan kebakaran yang terjadi di kawasan puncak gunung belum memicu peningkatan aktivitas vulkanik. Kondisi kegempaan hingga saat ini masih terus dipantau dan menurutnya asap akibat kebakaran juga dinilai tidak mempengaruhi hasil pemantauan kegempaan maupun parameter aktivitas gunung api lainnya. Namun kebakaran tersebut atau karhutla yang terjadi di kawasan Gunung Api Awu berdampak pada salah satu peralatan pemantauan yang berada di kawasan puncak. Jadi ada satu yang terbakar juga, salah satu alat dari pos pengamatan Gunung Api Awu yang terbakar. Ia pun mengatakan satu stasiun pemantauan yang berada di puncak Gunung Api Awu dilaporkan terbakar sehingga saat ini sudah tidak lagi berfungsi. Kondisi tersebut menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan dalam kegiatan pemantauan aktivitas gunung api. Kemudian ia menghimbau juga masyarakat tetap mengikuti informasi resmi dari petugas dan tidak melakukan aktivitas di kawasan yang berpotensi terdampak kebakaran maupun aktivitas vulkanik Gunung Api Awu. Nah, itu informasi terkini seputar status dari Gunung Api Awu pasca karhutla yang terjadi di kawasan Gunung Api Awu Sangihe. Bagaimana Wak Sri so dengar?
1: Iya, jadi Wak Sri so dengar dan Wak Sri so teruskan di nomor studio.
0: Oke. Okay,
1: tinggal mau Lian mau putar. Jadi silakan ya kalau ada yang mau bergabung di WA juga bisa sebenarnya ya, tetapi tetap mengikuti aturan mainnya kita di RRI, menyebutkan nama, kemudian alamat lengkap, baru apa yang menjadi masukan, apa yang menjadi keluhan di 08125503 8009. Okay. Silakan. Jadi boleh langsung diputar ya Momo tanggapan dari koordinator ini Ibu Monisha Lesawengen.
0: Menanggapi apa yang disampaikan oleh Pak Hulik Manahede yang ada di Kampung Bahu, Kecamatan Tabukan Utara. Kita langsung saja dengarkan.
3: Baik, shalom, selamat pagi. Menanggapi pertanyaan dari Bapak Hulik Manahede terkait sudah sampai di mana proses dari SPP Naha kok sampai sekarang belum jalan. Baik. Kita kembali ke awal waktu SPP Naha terkena dampak bencana alam, yaitu gempa bumi. Itu memang mereka sudah melakukan renovasi karena ada beberapa bagian yang, beberapa ruangan yang ambruk akibat gempa tersebut, itu sudah selesai direnovasi. Nah, seperti yang saya sampaikan beberapa kali di komen yang ada di sosial media, bahwasannya setelah dilakukan renovasi maka kepala SPPG akan melaporkan ke Badan Gizi Nasional bahwa sudah seperti ini. Inilah layout setelah direnovasi untuk SPPG Naha. Nah, balasan dari pimpinan kami, ternyata untuk SPPG Naha masih belum sesuai dengan standar BGN, layoutnya belum sesuai dengan standar Badan Gizi Nasional. Jadi memang SPPG Naha akan direnovasi total, dalam artian bahwa ada pemindahan ruangan yang sebelumnya, contoh ruangan pemorsian, ruangan staff, ruangan kantor, area loading dan unloading. Yang dimaksud di sini bahwa area masuknya bahan baku dan area masuknya omprengan kotor itu akan berbeda. Makanya itu saya katakan tadi bahwa akan direnov total untuk SPBNH. Nah, yang perlu kita lakukan sekarang adalah bersabar dan mohon topangan doanya agar secepatnya mitra bisa secepatnya menyelesaikan renovasi untuk SPBNH. Terima kasih, mau mengaramat.
0: Oke, itulah jawabannya ya, dari
1: Koordinator Wilayah SPPG Kabupaten Kepulauan Sangihe, Ibu Monisha Lesawengen STRK MKS.
0: Iya, untuk program makan bergizi gratis atau MBG.
1: Iya, jadi berarti di sini tinggal bersabar ya untuk anak-anak kita yang penerima manfaat, khususnya yang di bawah dapur Naha ini ya,
0: Wilayah Tabukan Utara.
1: Iya. Jadi tetap bersabar ya, berarti Pak Hulik sudah terjawab, tinggal Pak Yos ini mau. Jadi Wak Sri masih menanti jawaban dari Pak Edmund Sahadagi, seperti apa tindak lanjut untuk Santiago ini.
0: Dan sudah disampaikan juga tadi oleh Ibu Monisha Lesawengen bahwa ternyata akan dilakukan renovasi.
1: Betul.
0: Renovasi total, bukan hanya mungkin kemarin-kemarin Wak Sri mungkin
1: selesai mau ya. Iya, cuman layoutnya tidak sesuai dengan ya tadi seperti yang dijelaskan
0: standar
1: Ibu Monisha,
0: dari
1: standar BGN.
0: BGN. Ya?
1: Tidak sesuai layoutnya sehingga harus direnov total. Jadi
0: ada pemindahan ruangan yang sebelumnya memang apa ya? Contoh misalnya ruangan pemorsian, ruangan staff, mungkin ada di aturan-aturan tersendiri untuk SPPG misalnya ya.
1: Iya, berarti tinggal bersabar DP Intino ini.
0: Betul. Apa Hulik berarti sudah terjawab ini apa yang disampaikan, dan kurang Pak, siapa ini tadi? Pak Yos Kang, Pak Yos Sinadia.
1: Iya, Pak Yos P Halo RRI di hari Rabu mo. Itu masih belum terjawab. Pak Edmund cuma sampai di oke akhirnya tindak lanjuti. Jadi sampai sekarang masih belum angkat telepon juga ini mo.
0: Okay.
1: Pasti beliau sementara sibuk dan biasanya tetap akan menjawab mo, walaupun sudah lewat jam begitu. Jadi walaupun sudah di luar acara Halo RRI itu pasti tetap menjawab. Cuman ini no, sering bertanya-tanya kenapa dari hari Rabu ini rupanya tidak ada balasan. Apakah lagi mencari tahu seperti apa begitu?
0: Atau lakukan koordinasi kan?
1: Misalnya, kau nanti dijawab misalnya off air yang tiba-tiba dorong so ke sana, kau so pasang begitu. Amin.
0: Amin. Mudah-mudahan katuk sampai dengan sejauh itu di pelaksanaan di lapangan. Sehingga katuk Pak Yosunya ndak mau batanya-batanya ulang ini Wak Sri.
1: Betul, karena ada juga beberapa kali kan yang kayak torang pe masyarakat itu kan masuk di Halo RRI, jadi di akhir-akhir misalnya so di menit-menit terakhir jadi Wak Sri ndak sempat bahubungi narasumber, tetapi di off air Wak Sri teruskan apa yang menjadi keluhan dan masukan masyarakat, dan ternyata di balik layar ini sudah ditindaklanjuti, sehingga nanti kaget rompi masyarakat bergabung lagi bahwa mengapresiasi begitu karena masuk di acara Halo RRI, keluhannya sudah terjawab, narasumber sudah menjawab. Nah itu seperti itu Mo, jadi walaupun mungkin secara off air ini tetapi tetap dijawab begitu. Jadi kadang memang mungkin bergabung nanti sudah di akhir-akhir begitu, tapi kalau Pak Yos kan bakomen di awal-awal, cuma memang dari hari Rabu ini belum, cuma sampai di oke begitu, akan ditindaklanjuti. Nah semoga orang berharap dalam minggu ini atau minggu depan ya. Walaupun memang Pak Edmund juga sudah beberapa kali menjawab mau bahwa memang untuk pengadaan ini butuh proses begitu, jadinya ndak serta merta yang tadinya cuma 7 genap jadi 9 dan sekarang tinggal menunggu DP kabel dan mungkin mau di kesebadiri no, tinggal
0: DP
1: mau ini
0: DP
1: tiang iya
0: ditunggu.
1: Nah berarti tinggal menjawab lagi yang Pak Hulik ini, karena Pak Hulik juga ada 13 tiang kemarin
0: masih belum ini Pak
1: Ustri, belum ada informasi karena dorang baru melakukan survei yang kedua. Nah kalau so ada pasti Pak Hulik paling pertama so masuk ini mau kasih info.
0: Betul,
1: karena waktu dorang datang survei pertama dan kedua Pak Hulik masuk memberikan apresiasi sudah ditindaklanjuti begitu.
0: Oke, mudah-mudahan hari ini Pak Edmund kasih yang mau kasih DP jawaban ini ya.
1: Betul.
0: Walaupun so di menit-menit terakhir orang masih boleh mau putar DP voice note.
1: Boleh, boleh. Makanya Wak Sri akan dengar dulu mau lihat DP menit durasinya berapa tuh mau.
0: Iya.
1: Jadi kalau mungkin agak panjang ya di over ke Pak Sri. Oh, Sri pe sebelah kanan mau di edit lain dulu, kasih pendek, betul.
0: Baik, karena
1: jadi ada di sebelah juga, kanan, iya. Jadi di depan layar dua orang, tetapi di belakang layar ada lagi.
0: Iya, Torompi operator. Christine mengundap yang ada di seputaran juga dalam program acara.
1: Bagus sebelah dengan Wak Usri.
0: Halo RRI.
1: Iya, nah, Wak Usri mau update dulu informasi dari Pasar Towo ini.
0: Iya.
1: Mau telepon reporter Jumel Johannes.
0: Oh iya, Kak Wak Usri, ini juga ada Pak Hulik yang kasih voice note ini. Voice note ke
1: WA Pro. Boleh Sato. Diteruskan dulu ke Wak Usri, mau?
0: Oh betul, supaya mau didengar dulu kira-kira.
1: Iya, jadi sambil orang mau dengar Pak Hulik PVN ini, mau telepon Pak Jumel Johannes dulu yang ada di Pasar Towo.
0: Iya betul, seperti apa harga-harga kebutuhan pokok tentunya di hari ini, harga ikan apakah so relatif murah ataukah masih mahal ini, atau juga harga rica apakah so di bawah 100 DP harga atau masih tetap sama ini DP harga 120 ribu sampai dengan 200 ribu rupiah, karena kalau rica mahal berasa juga untuk ibu-ibu yang ada di dapur menyusun laporan keuangan untuk rumah, tentunya untuk kebutuhan dapur agak sulit juga kalau memang harga-harga mahal. Ya, mudah-mudahan so mulai turun di hari ini. Oke, torang langsung saja ke rekan Jumel Johannes yang ada di Pasar Towo Etahuna. Informasinya silakan, Jumel.
2: Ya baik, selamat pagi Lian dan Sri di studio, juga pendengar dimanapun Anda berada. Saat ini saya berada di Pasar Towo Etahuna memantau proses transaksi perdagangan di lokasi sentra perdagangan terbesar di kota Tahuna ini, di mana para pedagang sejak pagi hari sudah mendatangi lokasi pusat perdagangan untuk menata lokasi tempat mereka berjualan maupun barang yang akan mereka perjualbelikan di hari ini. Dan saat ini transaksi perdagangan pun tengah berlangsung, di mana masyarakat yang hendak membeli kebutuhan yang akan mereka gunakan di hari ini telah mendatangi pusat perbelanjaan Pasar Towo Etahuna. Dan tepat saya berada di belakang Pasar Towo Etahuna, terlihat para penjual ikan dengan menunggu para nelayan yang akan datang dari melaut untuk membeli ikan dan dijual kembali di pasar. Nah, adapun bagi Anda yang hendak berbelanja di hari ini, berikut kami sampaikan paduan harga beberapa bahan pokok. Harga cabai di hari ini berkisaran harga Rp120 hingga Rp160.000 per kilogram. Nah, tentunya harga cabai ini

0: wortel 15.000 rupiah per kilogram, sedangkan sayur kol 15 hingga 20.000 rupiah per kilogram. Untuk harga ikan pagi ini, ikan tudek 4 hingga 5 ekor ukuran sedang per tumpuk 20.000 rupiah, dan ikan tudek oci 7 ekor per tumpuk 50.000 rupiah, ikan cakalang per ekor 30 hingga 35.000 rupiah ukuran sedang. Untuk ikan tuna per potong 20.000 rupiah. Dan untuk ikan tuna ukuran sedang 20 hingga 25.000 rupiah per ekor. Ikan mujair 50.000 rupiah per kilogram. Dan untuk harga daging, pagi ini daging ayam 45.000 rupiah per ekor. Harga telur pagi ini 2.000 rupiah, dan untuk harga perbaki 58.000 rupiah. Untuk harga beras pagi ini SPHP 5 kg 59.000 rupiah, beras kelapa hijau 5 kg 84.000 rupiah, beras 2 merpati 5 kg 85.000 rupiah, beras cumi 5 kg 87.000 rupiah, beras mutiara 5 kg 85.000 rupiah. Dan untuk harga minyak goreng curah per botol ukuran kecil Rp14.000 rupiah. Dan untuk botol ukuran besar Rp34.000 rupiah. Tepung kompas Rp14.000 rupiah per kilogram. Nah, pendengar, saat ini sudah terlihat masyarakat semakin banyak berdatangan untuk berbelanja di pasar Toue Tahuna. Terlihat hal itu dengan banyaknya kendaraan roda 2 dan kendaraan roda 4 yang terparkir di ruas jalan, tepatnya di belakang pasar Toue Tahuna. Hari ini cuaca cukup cerah dan aktivitas warga terpantau lancar. Demikian Lian dan Sri di studio.
1: Informasi langsung reporter kami Jemil Johanis dari Pasar Toue Tahuna. Wow, Sri, ternyata untuk harga rica masih sama juga, Kang. 100.
2: Iya, masih ratus.
1: Iya.
2: 120 ya untuk masih rica Manado.
1: 160
2: untuk rica Gorontalo.
1: Iya.
2: Ya, setidaknya sunyanda 250 sama dengan tadi malam torang pe operator di sebelah ada Bablimo.
1: Oh, Pirwa.
2: Dapat di 2,5, makanya pas dengar Jumel pelaporan dia langsung, "Hah? Tadi malam kita 2,5."
1: Okay. Oh, begitu ya.
2: Ya, itu tadi malam. Dan hari ini bersyukur siapa yang mau bapasar hari ini so di 120. Pokoknya intinya tetap masih rica kok itu, cuma di wilayah yang beda. Mungkin ya, Gorontalo lebih mahal karena lebih jauh dan lebih pedis. Mm-mm. Begitu. Oke, ada komen juga ini yang masuk, Mo.
1: Ya.
2: Dari Bapak Kristianus Rame, selamat pagi RRI Pro 1 Tahuna, selamat pagi juga host Momo Lian dan Sri Ropia.
1: Iya.
2: Pagi juga. Ih, iya, salam. Ada orang pemantan ini, Mo.
1: Iya, betul. Dari Manokwari,
2: Manokwari berarti. Manokwari. Memang luar biasa. Terang pemantan kepala LPP RRI Tahuna, Bapak James Awai. Turut prihatin kebakaran Gunung Awu. Semoga satwa di sana, terutama kuskus masih hidup.
1: Okay.
2: Ada yang sumati, Pak.
1: Iya, karena kemarin mungkin viral juga di media sosial ini.
2: Iya, betul.
1: Ada salah satu hewan ini, kuskus.
2: Iya.
1: Dan juga sebenarnya ada hewan-hewan yang lain
2: ada
1: juga.
2: Ada ular itu. Iya. Jadi, iya, Pak. Terima kasih ya, Pak James. Walaupun sudah di Manokwari, masih tetap perhatian dengan Sangihe. Kemudian, Pak Yosef, nak.
1: Pak Yosef baru tadi Mbak Usri ada.
2: Pak Yosef Sinadia, pagi halo RRI, siap untuk menunggu info dari Bapak Sri dan Bapak Lian dari Pak Edmund untuk kelanjutannya tiang dan kabel listrik yang ada di tempat kami di Santiago. Sukses selalu untuk tugas hari ini. Terima,
1: oke,
2: kasih.
1: Terima kasih
2: Pak Yos, ketika Bapak Sri dapat lihat Pak Yos penama langsung. Oke, okay. Itu nopo Sri bilang kayak sementara daging nang mau bawa Sri kayak jadi utang penjelasan begitu kalau masih belum dijawab,
1: belum
2: masih lama, iya begitu. Dan mau torang seboleh mau putar stokang Pak Hulik P voice note tadi.
1: Oke, torang ke informasi dari Pak Hulik mana yang ada di Kampung Bahu.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi halo RRI. Pak Hulik Manahede balik lagi. Oke, kalau terkait masalah dapur SPP Genaha, alhamdulillah sudah mendapat penjelasan dari Ibu Monisi Lesawangen. Terima kasih banyak Bu, sudah memberikan penjelasan. Pada kesempatan kedua kali ini mungkin kita cuma mau bertanya lagi ke pihak PLN Bu, terkait

0: pemindahan listrik yang ada di wilayah Kampung Bahu, Lendongan 3, tepatnya di sekolah PAUD, pembangunan revitalisasi sekolah PAUD Kober Buah Hati 1. Karena sudah 2 minggu lebih kalau tidak salah saya yang mengirimkan langsung surat ke ULP PETA dan katanya akan ditindaklanjut, dan saat ini pembangunan revitalisasi gedung baru sekolah PAUD itu sudah sementara berjalan. Dan memang ketika ingin dibangun itu tiang listrik di muka PAUD itu kena, jadi sehingga permohonan dari kepala sekolah PAUD itu agar tiang listrik tersebut dipindahkan. Dan menurut dari pihak PLN sudah disurvei, jadi artinya mau tanya kira-kira kapan DP pengerjaan pemindahan itu. Demikian, terima kasih.
1: Pak Hulik Manahede dari Kampung Bahu Tabukan Utara, ini masih untuk pihak PLN karena tadi SPP Ganinahaso terjawab.
2: Terjawab
1: jadi
2: ya.
1: Ke pihak PLN bukan lagi tiang listrik ini, Pak Ustre. Ternyata ada juga informasi lain untuk pihak PLN, yaitu pemindahan tiang listrik yang ada di wilayah Kampung Bahu Lindungan 3, tepatnya di Sekolah Pembangunan Revitalisasi Sekolah PAUD Kober Buah Hati Pertama atau Buah Hati Satu ini. Karena sudah 2 minggu lebih mengirimkan langsung surat ke ULP PETA dan katanya akan ditindaklanjut, dan saat ini pembangunan revitalisasi gedung baru sekolah PAUD itu sudah sementara berjalan, dan memang ketika ingin dibangun tiang listrik di muka PAUD itu kena, sehingga permohonan dari kepala sekolah PAUD agar tiang listrik tersebut dipindahkan. Dan menurut pihak PLN Sodi survei, jadi artinya mau ditanya kira-kira kapan ini pekerjaan pemindahan. Oke, satu lagi PR dari Wau Sri untuk Pak Edmund ya, Pak Edmund Sadagi dari Pak Hulik dan Pak Yos Sinadia.
2: Betul sekali Mo, dan sekedar informasi juga, ini kayaknya kalau Pak Edmund pas buka beliau PHP ini sebanyak sekali Wau Sri pecet. Jadi Wau Sri so screenshot apa yang menjadi komentar dari Pak Yosep tadi di streaming, kemudian Wau Sri juga seteruskan informasi dari Pak Hulik tadi. Jadi ketika Pak Edmund membuka WA, ada juga Wau Sri PWA kemarin dan tadi pagi jam 6 itu, izin Pak bagaimana dengan informasi di hari Rabu ini. Jadi kalau beliau buka WA ini, banyak sekali Wau Sri pecet begitu. Jadi
1: tak kaget langsung.
2: Ya semoga ya mau terjawab, walaupun mungkin tinggal beberapa menit ya Mo ya.
1: Kurang sekitar 12 menit ini terompe kebersamaan dalam
2: jadi
1: program
2: semoga
1: acara
2: boleh terjawab ya. Dan ini sebenarnya WA tadi pagi jam 6 itu masih centang 2 Mo, tapi ini centang 1.
1: Oke, kemungkinan berarti jauh dari jaringan ini Pak Sri kalau masih centang 1 toh?
2: Iya, sekarang centang 1. Jadi semenjak Pak Pak Yosep tadi bak komen itu, Sri so screenshot langsung kirim, kemudian informasi dari Pak Hulik juga, Sri teruskan ini centang 1. Tetapi di jam 6 tadi, Sri bawa WA masih centang 2 dan di telepon masih aktif ya. Kita tidak tahu ya mau KG beliau ini berangkat misalnya di kemudian ada di pesawat atau apa, ya orang tidak tahu ya halangan narasumber seperti apa. Intinya namanya narasumber dari PLN, kemudian dari PDAM, kemudian kayak Ibu Monisha tadi, biasanya mereka tetap menjawab.
1: Iya betul.
2: Gitu ya.
1: Gercep
2: biasanya
1: ya, menjawab.
2: Tetap menjawab. Kalaupun tidak menjawab di acara Halo RRI sampai jam 8, biasanya akan dihubungi selesai dari itu begitu.
1: Oke, okay. Atau nyanda kalau di hari Jumat nyanda mau tahu hubungi atau nyanda ada jawaban di hari Senin ya, Wau Sri?
2: Iya, bisa
1: masih dalam
2: Senin.
1: Program acara Halo RRI atau nyanda ya, mudah-mudahan di kopi pagi juga masih akan ada DP lanjutan. Kalau misalnya Halo RRI di hari Senin masih belum ada DP jawaban dan tanggapan ini Pak Sri.
2: Dan memang informasi juga untuk Pak Hulik, jadi tadi selain kirim voice note juga Ibu Manisha kasih informasi untuk berita online ini mau bahwa hari ini mau turun ke lokasi dapur Naha yang sementara direnovasi itu. Jadi
1: mungkin so mau survei ini Pak Ustri, mau lihat bagaimana seperti apa Kang DP renovasi atau mungkin juga apa ya Pak Ustri?
2: Iya DP proses direhab mungkin akan mau dilihat begitu. Jadi Memang betul, jadi masukan juga kan dari Pak Hulik, artinya tidak perlu menunggu masyarakat yang mau bertanya, mau. Jadi aktif, ada media sosial sekarang, aktif mungkin update-nya di situ begitu misalnya. Betul, kayak hari ini kan mau turun ke lokasi dapur, mau lihat hasil yang direnov atau mungkin sementara dibongkar atau seperti apa. Nah itu mungkin masyarakat butuh misalnya di-upload di media sosial begitu. Tetapi
1: tidak
2: apa-apa ya, juga Pak Hulik masuk di acara ini supaya juga langsung dijawab begitu. Jadi mungkin Pak Hulik pemasukan kemarin memang bagus juga, mau jadi update misalnya tanpa harus masyarakat bertanya. Tetapi tidak masalah juga Pak Hulik masuk di acara seperti ini, dan karena narasumber langsung menjawab juga, Tomo.
1: Iya betul.
2: Kecuali memang narasumber sementara ada kegiatan, memang kayak dialog kemarin, mau ya kan. Memang ada BWA juga ke Wosri bahwa sudah di dalam ruangan seluruh, ternyata seluruh kordi itu di Kejaksaan Tinggi kemarin.
1: Baik. Ada giat-giat juga di sana. Ya,
2: jadi ketika sudah di dalam, soalnya tidak perhatikan handphone. Makanya waktu dialog interaktif kemarin, yang adanya cuma Kepsek dengan jaksa begitu.
1: Oh betul, karena sempat juga menjadi narasumber sebenarnya ya, Wosri. Iya. Ada di flyer, tapi memang tidak bisa hadir tentunya. Dan memang orang harus maklumi juga karena ada begitu banyak kegiatan-kegiatan yang pasti akan dilaksanakan juga oleh narasumber kita, bukan betul, hanya di lingkungan kantor, mungkin juga di tempat-tempat lain seperti tadi Ibu Manisha turun lapangan langsung, misalnya juga turun lapangan kunyana ada PDP apa ya, kampung yang ada di Sikna,
2: ada jaringan, iya. Masih ada banyak jaringan, blank spot berarti di wilayah Tabut ini ya, Mo ya.
1: Wilayah Tabut, kemudian juga di Tabut P sebelah-sebelah itu sama memang ada beberapa tempat yang blank spot. Sudah jadi Tabut Bu Sri, di Tona Jo, di Papua Early Petampa sih tetap Jo blank spot le di sana.
2: Momok Lian pe bilang di Tona. Sudah Jo terang pe halo RRI tadi pertama sempat terputus.
1: Oh, sempat terputus Bu Sri. Oh, Momok Lian
2: ini operator di sebelah karena Bu Sri pe HP 1 ini kan monitor streaming, dia tuh monitor streaming, kemudian badengar ini telepon 2 ini. Ih, kenapa ini sudah melakukan siaran langsung? Kalau sudah melakukan siaran langsung berarti kan so selesai. Ternyata ada lagi yang baru di atas dan sempat putus, mau jadi gangguan, memang bukan cuma di Tabut kan? Memang betul torang di Tona bahkan torang so di studio ini pun masih tetap ada gangguan, ada saja gangguan jaringan begitu,
1: walaupun memang tidak selalu dia gangguan jaringan ya. Mungkin tepar di pagi ini no wow, Sri kan
2: padahal kan sebenarnya di komputer streaming kita itu Starlink ya, mau
1: betul.
2: Jadi itulah,
1: tapi namanya kalau gangguan jaringan wow, Sri nggak mau pandang dia Starlink ke apa.
2: Iya betul,
1: yang pasti kalau so gangguan jaringan pasti gangguan jaringan, harus ada DP 2 kan siaran langsung ini di Halo RRI. Ternyata yang pertama tadi kan tuh
2: putus. Iya, jadi Sri kan jaga lihat mana ini komen, nyanda ada komen ini, ternyata yang pertama begitu. Yang pertama itu so putus di
1: yang pertama itu yang Pak Huli kan.
2: Komennya yang kedua itu nanti ya, yang tiga orang itu Pak James, Pak Cristiano sama
1: Pak Yosef
2: begitu. Jadi jangankan di Tabut ya, mau di Tona saja begitu. Dan berbicara soal jaringan ini, mau kalau Pak Momo kan Sri kalau di luar, di rumah memang ada wifi, Mo. Tapi kalau di luar kan tetap berisi pulsa data. Nah kebetulan bulan lalu itu udah berisi 70 giga. Ini untuk di luar rumah ya, Mo. Karena kalau so di luar rumah itu jaga memang berasa sama dengan apa ya, mau minta hotspot Pak orang malu gitu. Jadi tetap harus berisi data, Mo. Dan data itu masih belum selesai,
1: belum
2: masih
1: habis pakai.
2: Iya, dan masih ada sekitar 30-an begitu. Tetapi kan Wak Sri sempat Mbak Uni juga di berita-berita ini mau bawa putusan MK itu orang sunyak bisa lagi misalnya selesai langsung habis begitu. Itu harus ada data sisa toh, Mo? Boleh dong. Nah, tapi untuk sekarang ya ndak, no Wak Sri boleh baisi langsung baisi ulang begitu.
1: Walaupun yang ndak habis kan.
2: Iya, walaupun yang ndak habis masih ada sekitar 30-an.
1: Oke.
2: Jadi tetap baisi ulang ini di bulan September. Apakah memang dia nanti berlaku per 1 Oktober kah? Atau memang setelah dibacakan keputusan itu berlaku. Begitu. Dan mungkin orang di orang masyarakat di luar sana juga silakan memberikan informasi ataupun ada keluhan juga misalnya yang sama dengan Wak Sri, walaupun orang so isi-isi data tetap jaringan gangguan. Jadi kadang itu di rumah dari wifi beralih ke data, wifi beralih ke data begitu.
1: Nah kalau Wau Sri stabil. Kan, kalau Wau Sri dari WiFi ke data, kalau Ulin cuma WiFi tok kalau di seputaran Tabukan Utara, karena oh, iya. Kalau data memang agak sulit kalau Pak Wau Ulin petampa. Mungkin Pak Wau Ulin kan agak di dalam ya di rumah, apa agak ke pinggir kuala yang lebih ke bawah. Tapi kalau misalnya di bagian Perum itu sebenarnya dapat kalau untuk data. Tapi kalau Pak Wau Ulin petampa di bawah yang so agak curam itu yang sebenarnya tidak dapat sama sekali memang untuk data.
2: Oh iya, lalu kan torang di Pak Opla atau Orano itu
1: memang. Iya, mantan Opla itu.
2: Iya, ya. WiFi-nya tidak bisa memang data mau. Jadi memang banyak juga lokasi-lokasi di sana yang blank spot begitu ya. Mau tadi mau ada sebut soal Kuala. Bagaimana dengan perkembangan di sana ini Kuala, DP air, apakah debit airnya so menurun dengan kemarau yang so panjang ini mau?
1: Seperti yang Bapak Sri bilang tadi, no, betul, menurun DP debit air. Yang biasanya torang lihat DP air itu satu kuala full to kurang mudah perlihat DP batu-batu. Mungkin satu dua dapat lihat batu-batu karena kan masih banyak air. Sekarang cuma di hook paling apa ya? Cuman yang di pinggir-pinggir DP air, Bapak Sri ada DP air, cuma so sedikit DP debit air, paling banyak batu-batu yang muncul.
2: Tapi itu kuala yang dipakai mandi tuh, mo, yang anak-anak biasa mandi tuh, iya. Atau cuman kuala misalnya hidup begitu dan enggak ada orang aktivitas.
1: Ada
2: sebelumnya enggak ada aktivitas.
1: Ada aktivitas, oh, no, okay. Jaga dipakai mandi, cuci baju begitu. Jadi memang masih sangat-sangat diperlukan sebenarnya ini kuala ini, Bapak Sri, atau sungai ini, karena orang juga masyarakat kan masih menggunakan air kuala untuk bacuci dan segala macamnya ini, Bapak Sri. Cuman lantaran debit air so mulai kurang, jadi paling banyak so batu-batu di sana, so kurang DP air. Tapi masih juga dimanfaatkan untuk bacuci. Bahkan yang dari Lenganing karena susah juga air di sana, dorang bacuci justru di Kuala Utauran, Bapak Sri.
2: Oh begitu.
1: Deng oto-oto dorang oto oven cup jaga datang untuk bacuci di.
2: Jadi air di sana mau air kampung atau menggunakan PDAM juga?
1: Air kampung, Wau Sri. Oh, jadi kampung. Ada bakdang, ada DP sumber air di atas, kemudian disalurkan ke masyarakat yang ada di kampung.
2: Jadi mau lian jawair air ini?
1: Nyandak jawair.
2: Atau air kampung tetap bayar, misalnya ada 10.000 begitu?
1: Ada yang memang bayar DP apa ya?
2: Retribusinya begitu.
1: Iya,
2: ya?
1: Biaya retribusi, tapi cuma 5.000 begitu per kakak.
2: Oh iya.
1: Tetapi kalau dorang mau lian kan dari mata air, jadi sunya ndak bayar itu air, Wau Sri.
2: Berarti kalau masih mau berkepanjangan ini kemarau, Sri, semua piper mau lian.
1: Silakan.
2: Karena nyandak bayar air di sana tuh.
1: Lancar mesti air.
2: Kalau dorang Sri P air kan DP. Pembayaran itu nyandak pernah turun dari 200.
1: Oh begitu, iya. Setiap bulannya.
2: Pernah 20 kubik. Pemakaiannya 20 kubik. Jadi Wak Sri berpikir, okay, mungkin kita ada kolam di rumah ini. 20 kubik mo. Entah itu memang karena ada bocor atau apa Pak Wak Sri, tapi enggak tahu 20 kubik kok Sri pemakaian Wak Sri ingat sekali itu.
1: So pernah batanya Pak PDAM kira-kira bagaimana itu?
2: So Sri sempat Wak Sri bawa apa kebetulan ada perantara yang Wak Sri jaga bayar air itu nyandak jaga ke sana mo. Jaga bat transfer.
1: Oh begitu.
2: Iya dan memang ada aplikasi juga sudah sekarang. Tapi di Brimo belum toh. Di Brimo belum. Jadi ada apa itu PHP jaga bayar dari situ mo. Jadi nyak perlu ke sana kadang Wak Sri jaga transfer langsung. Jadi disuruh periksa lagi no Wak Sri penampungan tong di muka itu. Kayak kata DP saringan mungkin rusak atau apa jadi air itu mengalir
1: bocor
2: begitu.
1: Kage, Sri.
2: Jadi disuruh periksa lagi begitu.
1: Marso periksa dan Wak Sri.
2: Solia no momo ini tunggal bagaimana tuh orang lekanya nak mengerti tuh mo.
1: Bocor atau nyanda?
2: Kalau sejauh ini sih Wak Sri pe air mau bilang bocor Wak Sri di kantor satu hari mo. Jadi
1: kurang pemakaiannya.
2: Iyo nyanda aja kita pantau ini. Posisi kan kalau dia mungkin full, orang mau dapat lihat dia berjalan terus. Karena kalau ada saringan itu kan dia langsung tak tutup ini mo. Otomatis dia mati tak tutup. Tetapi ketika Wak Sri di rumah dan mau jalan keluar kan posisi air toran dari pake di tong, jadi agak tak ke bawah tuh. Jadi toran nyak dapat lihat ini mo. Begitu. Jadi ya mungkin nanti mau cari waktu lah mau ini mau cari lia seperti apa begitu karena pertama Wak Sri tinggal di Manente itu 2015 Wak Sri bayar air paling tinggi 80.000 paling tinggi 80.000 di kisaran 45 pernah Wak Sri selesai operasi ya waktu itu, yang melahirkan 80.000 dan wajar karena banyak bapak ke air, apalagi cuti Tomo, cuti di rumah 3 bulan, jadi 80.000 pernah itu Mo, tetapi sekarang sudah di 150-an.
1: Sejak tahun berapa itu Sri? 2000 berapa?
2: 2023 apa 2024 begitu ya, jadi semulai
1: 3 tahun lah ya,
2: semulai naik karena, dan memang kan bayar air naik sekarang Mo. Ya begitu, jadi dimaklumi karena bukan cuma Pak Wasri, ternyata di Pak di sebelah kiri juga Pak Wasri,
1: tetangga-tetangga
2: ada yang 180-an malah orang sama deh Pak Wasri, misalnya baju di laundry nih baru air dispenser, itu berarti air yang dipakai itu cuma di untuk mandi berarti
1: mandi dan bercuci piring ke apa begitu
2: ya.
1: Iya,
2: begitu.
1: Oke. Nah, Mbak Ustri, nanti tolong melanjut ulang untuk
2: betul, membahas satu menit ini.
1: PDAM dan juga RRI.
2: Iya, dan Pak Edmund sudah centang dua ini, Mo. Semoga ya walaupun sudah selesai Halo RRI, tetapi beliau so centang dua berarti beliau so Lia ini dia, Mo.
1: Oke. Terima kasih tentunya untuk Pak Hulik Manahede, Pak Yosep Sinadia, Pak James Awai, Kristianus Rame yang tentunya sudah bergabung juga dalam program acara Halo RRI. Terima kasih untuk semua pendengar RRI yang tentunya terus memonitor siaran kami, baik di audio maupun juga live streaming Facebook Pro 1 RRI.
2: Dan terima kasih untuk Ibu Monisha juga ini, Mo, yang sudah menjawab keluhan dari Pak Hulik tadi.
1: Iya, terima kasih Mbak Usri Sotomani Momok Lian di pagi ini dalam program acara Halo RRI. Terima kasih dan sampai jumpa di hari Senin untuk program acara yang sama.
3: Demikian Halo RRI Pro 1 Tahunan. We'll be right back.

0: Kita bergabung dengan Pro 3 Jakarta.
1: BBM campuran etanol 50. Presiden Prabowo Subianto menegaskan akan memberantas tambang ilegal. Serangan militer Houthi yang menyasar wilayah Arab Saudi menyebabkan satu orang meninggal. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 18 September 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Menteri SDM Bahlil Lahadalia untuk mempercepat pengembangan bahan bakar minyak BBM campuran etanol 50. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Afandi.
2: Dari Dewan Energi spesifiknya,
3: Menteri SDM Bahlil Lahadalia mengatakan Presiden Prabowo Subianto memerintahkan agar menyiapkan pengembangan bahan bakar nabati campuran bensin atau etanol 50%. Menteri Bahlil mengatakan keberhasilan memproduksi B50, yakni sawit dicampur dengan metanol, menjadi contoh dalam pengembangan BBM nabati E50. Upaya untuk menghadirkan etanol 50 agar Indonesia tidak tergantung impor BBM. Konsumsi BBM masyarakat Indonesia mencapai 39 hingga 40 juta kiloliter per tahun. Penjelasan Menteri Bahlil disampaikan usai rapat paripurna Dewan Energi Nasional yang dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta kemarin.
4: Kami juga telah memutuskan bahwa untuk jangka panjang kita mempelajari tentang kesuksesan daripada B50, di mana B50 ini adalah hasilnya dari CPO dicampur dengan metanol kemudian menjadi FAME, yang ini yang mengantarkan kita untuk tidak lagi kita melakukan impor solar untuk khusus CN48. Nah, belajar berangkat dari ini bahwa Presiden tadi memerintahkan untuk segera menyusun langkah-langkah yang sama untuk kita membangun E50. Hal-hal lain juga tadi arahan Bapak Presiden kepada kami bahwa harus kita melakukan kerjasama yang baik antara akademisi, pelaku usaha dengan pemerintah dalam membuat kebijakan energi ke depan.
3: Sementara itu, anggota Dewan Energi Nasional Satya Widya Yuda menjelaskan pengembangan E50 dilakukan secara bertahap.
5: Kita diharapkan bertahap yang ujungnya nanti sampai ke E50.
6: Kan roadmap kan menuju ke sana.
7: Jadi targetnya Presiden buat E50 itu kapan sih, Pak?
5: Tidak menyebutkan waktu.
7: Menuju ke sana ya, Pak? Ya.
3: Presiden Prabowo juga mendorong eksplorasi dan pengawasan 45.000 sumur rakyat. Pemerintah akan mendorong eksplorasi besar-besaran pada cekungan dan blok minyak serta mengoptimalkan sumur-sumur minyak yang sudah ada. Menteri Bahlil menjelaskan, pemerintah akan menggunakan teknologi pada sumur-sumur tua untuk meningkatkan pengelolaan dan pemanfaatannya. Indonesia berhasil menghentikan impor solar dengan diproduksinya B50. Presiden Prabowo berharap dengan pengembangan E50, Indonesia stop impor BBM.